0: Dari Medan Merdeka Barat, Padan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu di sekolah. Masuk ke sini, semuanya gratis.
2: Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, dan hal-hal lain yang sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.

Sari berita pagi hari ini, sekolah rakyat dinilai efektif dalam membantu masyarakat yang kurang mampu. Ada sebanyak 50 ton bantuan disalurkan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Iran menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Ini kita masuk ke berita pertama. Pendengar pemirsa, program unggulan Presiden Prabowo Subianto adalah Sekolah Rakyat yang dinilai efektif dalam membantu masyarakat kurang mampu dalam meningkatkan pembentukan karakter siswa dan siswi. Kita simak laporan lengkap dari Edi Suroso berikut ini.
1: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Karena anak-anak sekarang tuh susah kalau didisiplinkan, apalagi kalau sudah main HP.
2: Sekolah Rakyat menjadi salah satu program pemerintah untuk membantu keluarga kurang mampu, khususnya masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 dan 2. PLT Kepala Dinas Sosial Palangkaraya Ridwan menjelaskan, melalui program tersebut anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat mengenyam pendidikan tanpa membebani orang tua. Seluruh kebutuhan pendidikan peserta didik ditanggung oleh pemerintah. Mulai dari seragam, sepatu, buku hingga laptop diberikan secara gratis. Selain itu, kebutuhan makan dan minum peserta didik selama berada di sekolah juga ditanggung pemerintah hingga 3 kali sehari.
3: Ini salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu di sekolah. Masuk ke sini semuanya gratis ya, mulai dari sepatu sampai buku, baju, sampai laptop dikasih itu kan. Nah, makan minum 3 kali sekali ditanggung oleh pemerintah. Nah, itulah salah satu pemerintah Prabowo membantu mereka yang keluarga miskin yang masuk desil 1 dan desil 2.
2: Menurutnya, konsep sekolah rakyat yang menerapkan sistem asrama juga diharapkan dapat membentuk kedisiplinan anak. Lingkungan sekolah dinilai dapat membantu mengurangi kebiasaan anak menghabiskan waktu dengan telepon seluler maupun menonton handphone. Salah satu orang tua peserta didik sekolah rakyat, Diana, menilai program tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi. Anak-anak mendapat kesempatan belajar dengan fasilitas yang lebih lengkap tanpa harus memikirkan biaya pendidikan.
1: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Karena anak-anak sekarang tuh susah kalau didisiplinkan, apalagi kalau sudah main HP, nonton. Biar lebih disiplin aja lah masuk di sini gitu. Mungkin nanti setengah tahunan kali ya baru kelihatan dampak dan perubahannya. Sekolah ini tetap berkelanjutan ya, untuk supaya anak-anak lebih motivasi belajarnya itu kan lebih di sini ya daripada di rumah, karena kayaknya tempat ini jauh dari keramaian.
2: Ia berharap keberadaan sekolah rakyat dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Dampak dan perubahan pada anak diperkirakan mulai terlihat setelah beberapa bulan mengikuti pendidikan di lingkungan asrama. Keberlanjutan program ini juga dinilai penting agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Dengan dukungan pendidikan dan pembinaan yang diberikan, sekolah rakyat diharapkan mampu membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu meraih masa depan yang lebih baik. Edi Suroso melaporkan.
0: Menteri Kelautan dan Perikanan melepas sebanyak 50 ton bantuan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui pelabuhan Kendari. Kita bergabung bersama Ferry Musyafir.
4: Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
5: Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melepas bantuan kemanusiaan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui pelabuhan Perikanan Samudra Kendari. Bantuan yang dikumpulkan Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai lebih dari 50 ton, terdiri dari bahan makanan, obat-obatan, selimut, dan kebutuhan dasar lainnya. Trenggono mengatakan pengiriman bantuan dilakukan setelah berkoordinasi dengan Satuan Tugas di Maumere dan Gubernur Sultra untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat terdampak.
4: Kira-kira sekitar lebih dari 50 ton yang akan diangkut nanti ya. Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, dan hal-hal lain yang sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
5: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangiruka mengatakan, Pemprov Sultra turut menyalurkan bantuan berupa beras dan sejumlah kebutuhan lainnya yang dikirim bersama bantuan KKP. Dirinya berharap bantuan tiba di NTT dalam waktu cepat dan segera dimanfaatkan masyarakat terdampak gempa. Andi juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri KKP dan pemerintah pusat atas dukungan dalam pengiriman bantuan kemanusiaan dari Provinsi Sulawesi Tenggara.
6: Saat ini sedang dilakukan pemuatan yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Menteri, itu ada sekitar 50 ton. Kita berharap bahwa dalam waktu 2-3 hari barang ini sudah sampai ke NTT dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita yang sedang mendapat mengalami gempa di NTT.
5: Kementerian KKP menyebut 9 kapal disiagakan untuk mendukung pengiriman bantuan. Meski pada tahap awal satu kapal digunakan mengangkut logistik yang telah terkumpul. Perjalanan melalui jalur laut diperkirakan membutuhkan waktu 2-3 hari karena kondisi cuaca. Selain bantuan logistik, KKP juga melakukan identifikasi terhadap masyarakat sektor kelautan dan perikanan yang terdampak untuk menentukan kebutuhan bantuan lanjutan. Dari Kendari, Ferry Musafir, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Monas berlangsung meriah. Sekaligus membawa pesan solidaritas untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Kita akan hadirkan informasi berikut ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zarotin Aljana.
7: Laporan khusus. Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu.
8: Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung secara meriah melalui perhelatan Malam Merdeka. Acara yang digelar dari kawasan Monas hingga Bundaran HI ini juga menjadi panggung solidaritas bagi korban gempa Nusa Tenggara Timur. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, semangat kemerdekaan tahun ini harus diisi dengan kepedulian dan persatuan. Rifki menyebut Kementerian Ekonomi Kreatif mendapatkan mandat untuk menangani rangkaian Malam Merdeka yang menghadirkan 5 agenda utama. Acara tersebut memadukan teknologi baru, ribuan talenta kreatif dari berbagai daerah, serta kisah perjalanan Indonesia lintas waktu. Namun, pemerintah menunda agenda pesta kembang api sebagai bentuk penghormatan terhadap situasi masyarakat terdampak gempa NTT. Sebagai gantinya, pesan simpati bertajuk Pray for NTT ditampilkan melalui video mapping di Monas dan ribuan drone. Pemerintah juga menginisiasi penggalangan dana lintas kementerian untuk disalurkan kepada masyarakat terdampak gempa di NTT.
7: Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu. Jadi beberapa upaya memang ada satulah agenda yang kita tunda dulu, kembang api, fireworks. Karena itu kan terlalu bagaimana begitu, yang tadinya mestinya di atas gedung Wisma Nusantara itu kita tunda. Yang kedua nanti juga di video mapping di Monas maupun drone juga ada tampilan Pray for NTT semacam itu juga bagian untuk menyampaikan situasi batin kita.
8: Sementara itu, Deputi 1 Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Badan Komunikasi Pemerintah RI, Fatpah Depi, mengatakan masyarakat harus tetap menjaga optimisme. Fat menilai perayaan kemerdekaan harus menjadi momentum memperkuat persatuan sekaligus membantu masyarakat yang sedang menghadapi bencana.
9: Tentu di apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di NTT adalah hal yang tidak mudah, penuh dengan kecemasan, ketidakpastian. Menghadapi bencana seperti itu tentu bukan sesuatu yang mudah, tapi bangsa Indonesia adalah bangsa yang tangguh, punya resiliensi yang luar biasa, dan saya kira pesan yang ingin disampaikan dari rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan ini adalah resiliensi, dan terakhir adalah pesan kebanggaan kita sebagai bangsa. Kita juga memberikan ekspresi ini, pesan ini bukan hanya kepada masyarakat Indonesia di seluruh wilayah, tapi juga kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat, negara yang memiliki pride-nya sendiri dan memiliki satu hal yang besar yang layak dibanggakan.
8: Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar menambahkan, kawasan Monas juga menghadirkan instalasi interaktif bagi masyarakat. Instalasi tersebut mengangkat tema Aku dan Indonesia, Harapan untuk Indonesia, serta Bangga Jadi Indonesia. Irin mengatakan instalasi interaktif tersebut telah mencatat lebih dari 3.000 interaksi setelah upacara kemerdekaan. Selain itu, pemerintah mendorong penggunaan produk lokal dalam rangkaian Karnaval Malam Merdeka. Irin juga menyebut sejumlah kekayaan intelektual lokal turut ditampilkan untuk memperkenalkan karya kreatif Indonesia kepada masyarakat.
10: Kita seperti tahun lalu, seperti yang tadi Bang Menteri sampaikan juga, ini tahun kedua Ekraf ditugaskan bersama dengan Kementerian UMKM dan Kementerian Pariwisata di bawah Setnek, di mana tahun ini juga di Karnaval kita mewajibkan untuk menghimbau ya, untuk semuanya menggunakan produk lokal dari atas sampai bawah. Jadi nanti media diharapkan sepatunya juga lokal ya. Yuk mari kita bukan hanya mengatakan bangga buatan lokal, tapi juga dalam hari kemerdekaan ini kita juga menggunakan produk-produk lokal.
8: Malam Merdeka tetap menghadirkan pertunjukan visual berbasis teknologi meski tanpa pesta kembang api. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 3.000 talenta dari berbagai subsektor ekonomi kreatif di Indonesia. Perayaan turut disaksikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, beserta jajaran pejabat negara dan masyarakat umum. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kemeriahan acara dan pesta solidaritas di momen Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung tadi malam.
11: Saya rasa perayaan tahun ini memiliki makna yang berbeda ya, karena ada saudara kita di NTT yang beberapa waktu lalu juga terkena gempa. Jadi saya mengapresiasi pesan solidaritas yang disampaikan oleh pemerintah. Semoga masyarakat di NTT segera mendapatkan bantuan dan bisa bangkit kembali.
12: Acaranya bagus ya, karena tidak hanya menghadirkan hiburan, tapi juga ngajak masyarakat untuk peduli gitu kepada korban gempa di NTT. Dan saya juga berharap bantuan yang dikumpulkan bisa segera sampai ya ke masyarakat yang membutuhkan di sana. Dan semoga ke depan kita semakin kompak dan saling membantu satu sama lain.
13: Saya berharap semoga Indonesia semakin maju, masyarakatnya semakin sejahtera, terus pemerintahnya juga semoga terus memberikan perhatian kepada masyarakat di daerah, terutama buat saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik solidaritas kemanusiaan nyata di Malam Merdeka. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini membawa pesan moral yang jauh lebih dalam dibanding tahun-tahun sebelumnya. Di tengah gegap gempita perayaan kemerdekaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur tengah berjuang memulihkan diri dari hantaman bencana gempa bumi. Realitas ini menegaskan bahwa kemerdekaan sejati bukan sekadar kebebasan dari penjajahan, melainkan ujian nyata atas solidaritas kebangsaan kita. Duka di NTT tidak boleh dipandang sebelah mata atau sekadar menjadi catatan kaki di tengah perayaan nasional. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah bergerak cepat menginstruksikan mitigasi dan penyaluran bantuan. Langkah cepat negara ini adalah wujud kehadiran konstitusi untuk melindungi setiap warga negara. Namun, respons birokrasi saja tidak cukup. Ia harus disusul oleh gerakan kolektif seluruh elemen bangsa. Perayaan Malam Merdeka dan berbagai panggung kebudayaan yang ada tidak boleh menjadi menara gading yang abai terhadap penderitaan sesama. Panggung seni, malam tasakuran, dan tradisi perayaan kemerdekaan wajib bertransformasi menjadi ruang konsolidasi empati. kegembiraan merayakan 81 tahun Indonesia Merdeka harus disandingkan secara paralel dengan aksi nyata penggalangan dana, doa bersama, dan penyaluran uluran tangan bagi korban gempa NTT. Tema besar HUT ke-81 RI, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, menemukan ujian terbesarnya di sini. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti memastikan bahwa mereka yang sedang tertimpa musibah tidak merasa ditinggalkan dalam kesendirian. Empati publik harus diterjemahkan secara konkret, bukan sekadar basa-basi simpati di ruang digital. Bergembira atas nikmat kemerdekaan sangatlah sah, tetapi merayakannya dengan kepekaan nurani adalah bentuk penghormatan tertinggi kepada saudara sebangsa yang sedang berduka. Melalui editorial ini, RRI mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk merajut kembali esensi gotong royong yang menjadi DNA bangsa ini. Jadikan momentum kemerdekaan sebagai bahan bakar solidaritas nasional untuk meringankan beban warga NTT agar lekas bangkit kembali. Kemerdekaan kita akan jauh lebih bermakna ketika tangis di ujung timur Nusantara berhasil kita basuh bersama dengan uluran persaudaraan. Dari NTT, kita teguhkan kembali tekad bersama, bergembira dalam kemerdekaan, berduka dalam solidaritas, dan bangkit dalam kebersamaan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur pada hari Sabtu lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan kesiapannya dalam mengirimkan bantuan kemanusiaan ke daerah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Dari kabar olahraga, Timnas Putri U16 Thailand meraih kemenangan 2-0 atas Yordania di pertandingan Grup B Srikandi Merdeka Cup 2026 yang berlangsung di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Kami kutip dari kantor berita Antara Thailand, tampil agresif dan sejak menit di awal hingga membuka keunggulan, termasuk saat pertandingan baru berjalan 4 menit.

0: Dan seperti biasa, kami menghadirkan informasi lalu lintas pagi hari ini yang akan disampaikan dari MTMC Korlantas Polri, Bribda Jessica.
1: Baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari kawasan pertama, flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Pemirsa, tampak tuh kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun dari arah sebaliknya dalam kondisi ramai lancar. Dan arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4 yang dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam. Kepada para pengendara, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita beralih ke kawasan kedua, flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar, baik dari Jalan Raya dan Mogot menuju Jalan Lejen S. Parman, juga dari tol dalam kota Pluit menuju ke arah Tomang dan sebaliknya. Sedangkan untuk arus lalu lintas dari Jalan Lejen S. Parman yang akan menuju ke Jalan Latu Menten juga tampak dalam kondisi relatif ramai mengalir lancar. Selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya bila Anda berpindah jalur atau melawan arus. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi ramai lancar terlihat sudah terjadi peningkatan volume arus lalu lintas, namun untuk kondisi arus lalu lintas masih berlangsung dengan normal, yakni dari arah Kertosuro ataupun Klaten menuju ke alternatif Purwodadi dan Gerobokan dan Karanganyar serta Sragen. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Kendal, Jawa Tengah. Pada kawasan ini, kondisi arus lalu lintas tampak ramai mengalir lancar. Perlambatan percepatan juga terjadi menjelang dan pada saat antrian traffic light, namun selepasnya dapat kembali dengan normal, yakni dari arah Jakarta menuju ke Semarang maupun sebaliknya. Kami himbau untuk para pengendara agar tetap berhati-hati dan jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan perlu kami informasikan berdasarkan data Reserse Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 164 kasus laka lantas dengan rincian 6 meninggal dunia, 8 luka berat dan 129 luka ringan. Dari 164 kasus laka lantas tersebut, 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu pemirsa, kami mengingatkan mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.
0: Terima kasih Bribda Jessica yang menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Tetap menjadi perhatian Anda yang beraktivitas ataupun yang saat ini sedang berada di jalan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita pagi ini. Tetap bersama kami di program Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan menghadirkan langsung bagaimana pantauan-pantauan terkini dari para reporter Radio Republik Indonesia. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @rriprogramatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari ini.

0: Baik, pendengar, demikian telah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita dari Pro3 Jakarta. Anda masih terus mendengarkan siaran Pro1 RRI Tolitoli, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar yang terus satu hati mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi Anda yang sudah berada di tempat aktivitasnya masing-masing, baik itu di instansi pemerintah juga swasta, dan tentunya juga yang saat ini tengah melakukan berbagai aktivitas Anda di jalan raya, di pusat-pusat perbelanjaan. Halo, apa kabar yang melakukan aktivitas di Toli-Toli Plaza juga ya, Plaza 1, Plaza 2, selamat memulai aktivitas Anda. Salam semangat dari saya, Mei Kebahtiar. Dan pendengar, sudah pukul 8 lebih 38 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar, kami juga ketengahkan informasi ke ruang dengar Anda. Ya, informasi yang kami lansir dari rri.co.id. Pendengar, Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, telah memasuki usia 81 tahun kemerdekaan. Namun kemerdekaan belum sepenuhnya bermakna jika masih ada masyarakat yang kesulitan memenuhi pangan bergizi dan memperoleh layanan kesehatan yang layak. Pangan bukan sekedar persoalan tersedia atau tidak. Masyarakat juga harus mampu membeli pangan bergizi dengan harga terjangkau secara berkelanjutan dan merata di seluruh tanah air. Untuk itulah pemerintah mendorong swasembada pangan sekaligus konsisten menjalankan program makan bergizi gratis atau MBG. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus memperbaiki kualitas asupan gizi masyarakat terutama bagi kelompok rentan. Tetapi tantangannya tentu tidak sederhana. Ketersediaan pangan harus terus dijaga di tengah produksi yang kerap menghadapi ancaman perubahan iklim, gangguan rantai distribusi, serta tekanan fluktuasi harga komoditas global. Selain itu, MBG juga harus dipastikan tepat sasaran serta menjangkau seluruh penerima manfaat secara merata. Bukan hanya anak-anak di perkotaan, tetapi juga mereka yang tinggal di daerah tertinggal, wilayah kepulauan, hingga daerah terluar dengan akses pangan yang sangat terbatas. Di sisi lain, kestabilan harga pangan tetap menjadi ukuran penting keberhasilan sebuah kebijakan. Swasembada pangan akan kehilangan esensinya jika bahan pangan melimpah di pasaran tetapi tetap tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan pangan nasional harus berjalan secara terpadu dari hulu hingga hilir. Produksi petani lokal perlu diperkuat, jalur distribusi diperbaiki, dan daya beli masyarakat harus terus dilindungi. Tidak hanya di sektor pangan, pemerintah juga berupaya menghadirkan kemerdekaan yang seutuhnya melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Program strategis ini bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap pemeriksaan rutin dan deteksi dini berbagai potensi penyakit. Sesungguhnya, CKG amatlah penting karena penyakit yang terdeteksi lebih awal tentu memiliki peluang, penanganan, dan kesembuhan yang jauh lebih baik. Namun pemeriksaan kesehatan saja belum cukup jika tidak diikuti oleh optimalisasi layanan fasilitas medis, ketersediaan serta pemerataan distribusi obat, akses pemeriksaan lanjutan, hingga jaminan pembinaan yang memadai. Indonesia yang merdeka dari malnutrisi berarti tidak boleh ada lagi keluarga yang harus kebingungan memilih antara pemenuhan makanan bergizi atau kebutuhan pokok lainnya. Sedangkan merdeka untuk sehat berarti setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas. Pemaknaan 81 tahun kemerdekaan ini harus menjadi momentum kebersamaan dalam memperluas cakupan kesejahteraan sosial. Sebab pada hakikatnya, bangsa ini masih belum sepenuhnya merdeka jika masih ada warga yang kekurangan pangan bergizi serta mengalami kesulitan dalam mendapatkan layanan kesehatan. Pendengar, demikian editorial 81 tahun Indonesia merdeka dari malnutrisi.
Anda bisa lansir di rri.co.id.

0: belum.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Heran betul Tanting. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang hingga saat ini masih terus satu hati mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti bersama Toli Toli menyapa dialog pagi dengan topik tantangan distribusi MBG di daerah 3T yang akan dipandu oleh rekan kami Datra Hasan. Dari studio kami ucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Saatnya Anda ikuti Dialog Lintas Pagi Pro 1 RRI Toli Toli.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa RRI Net di manapun Anda berada. Senang rasanya Radio Republik Indonesia, Toli Toli Bol dan Parigi Moto menyapa Anda di program Toli Toli Menyapa edisi hari ini Selasa 18 Agustus tahun 2026. Tentunya bersama saya Datra Hasan, kurang lebih 50 menit ke depan kita akan berbincang dan berdialog mengenai topik yang akan kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Tentunya bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio maupun melalui via Zoom. Di pagi hari ini, di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan tantangan distribusi MBG di daerah 3T. Tentunya bersama dengan narasumber. Di pagi hari ini saya tidak sendiri, bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Saya perkenalkan yang pertama ada Koordinator Wilayah BGN Kabupaten Toli Toli, ada Bung Muhammad Fauzi Darmawan. Kami coba sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Fauzi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
3: Bagaimana kabarnya hari ini?
4: Sehat.
3: Baik. Kemudian narasumber kita yang kedua ada Kepala SPPG Baulan Baru 1 Toli Toli. Ya, kami coba sapa, Fiska Kuafifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Fiska.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
3: Ya. Baik, tentunya di kesempatan pagi hari ini kami masih juga masih menunggu beberapa narasumber yang melalui via Zoom maupun telepon. Di pagi hari ini ada dari anggota DPRD Toli Toli, Bapak Jami Yusuf, yang masih mencoba untuk terhubung di pagi hari ini. Kemudian dari Kepala Desa Simatang Utara melalui via telepon, Bapak Amran R. Hamim. Ya, kami coba sapa dari Kepala Desa Simatang Utara, Bapak Amran R. Hamim. Ya, halo. Halo.
6: Halo Pak, halo, halo.
3: Ya, ini dengan Pak Amran R. Hamim ya, Kepala Desa Simatang Utara.
6: Siap, siap
3: baik,
6: Pak.
3: Baik, baik. Ya, pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, Anda juga bisa bergabung bersama kami di layanan interaktif kami di 0853-4383-1230 atau di 0821-94-830-965. Anda bisa bergabung bersama kami untuk memberikan saran, pertanyaan maupun komentar terkait topik kita di kesempatan pagi hari ini. Ya, ya, topik kita tantangan distribusi MBG di daerah 3T. Saya pertama dulu ke Bung Fauzi. Nah, selaku koordinator SPBG, ya maksud kami koordinator wilayah BGN di Kabupaten Toli Toli. Mungkin bisa disampaikan sejauh ini setelah mungkin beberapa SPBG di bangun di beberapa wilayah. Nah, ini mencoba untuk bagaimana di wilayah kepulauan dan daerah 3T. Nah, mungkin bisa digambarkan saat ini bagaimana koordinasi yang dilakukan oleh BGN dengan mungkin kepala-kepala desa maupun sekolah-sekolah yang berada di daerah 3T ini. Silakan Bung Fauzi.
4: Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya. Menanggapi terkait hal tersebut, memang sampai saat ini untuk daerah 3T yang kami jangkau saat ini memang mohon maaf baru ya, di Pulau Dutungan.
3: Dutungan ya.
4: Di sini sedikit juga saya menjelaskan alasan kenapa kita sudah mulai pendistribusian ke Pulau Dutungan. Karena memang yang seperti kita ketahui sekarang memang ya, menjadi tantangan kami di Kabupaten Toli Toli terkait pendistribusian kepada adik-adik yang ada di 3T. Namun sampai dengan saat ini memang baru satu pulau yang kami naungi, dikarenakan memang kemarin di kita memang terkait pengajuan daerah 3T ataupun pendirian dapur 3T kemarin memang kita untuk pengajuannya mohon maaf dari Satgas maupun dari kita juga kemarin ada keterlambatan pengajuan karena memang dari kami mekanisme, jadi saya jelaskan sedikit mekanisme terkait pengajuan dapur-dapur 3T itu memang mekanismenya melalui penetapan yang ditetapkan oleh Satgas yang pertama itu, sehingga memang dari pihak kami laksanakan follow up aja ke atas dan kami terus melaksanakan koordinasi dengan Satgas juga, cuman memang kemarin juga di atas lagi terdapat beberapa kendala dinamika yang seperti kita ketahui sekarang juga yang masih berlanjut, sehingga memang masih agak terhalang untuk pengajuan 3T sendiri. Kemudian kenapa kita laksanakan ke Pulau Lutungan, karena memang kita ini di sini kita cari solusi bagaimana satu persatu ini terkait daerah 3T bisa kita selesaikan. Dalam artian contoh Pulau Lutungan itu memang dari radius aturan dari segi juknisnya kita, radius untuk pendistribusian makanan bergizi gratis ke sekolah itu 4 km ataupun 30 menit. Nah, kita tarik petaan untuk Pulau Lutungan sendiri memang masih masuk dalam radius itu. Sehingga memang bagaimana caranya kita untuk menangani satu persatu terkait kendala adik-adik yang berada di kepulauan dengan melihat kondisi untuk Pulau Lutungan sendiri memang masih bisa dimasukkan ke dapur yang sudah berjalan berada di daerah aglomerasi atau padat penduduk. Sehingga memang mitigasi yang kami lakukan seperti itu Bapak, sehingga memang insya Allah satu persatu akan kita selesaikan. Cuman memang sekali lagi saya mohon maaf, memang untuk adik-adik ataupun masyarakat yang ada di daerah kepulauan lain, memang untuk saat ini kami masih belum melaksanakan pendistribusian yang insya Allah tetap kami laporkan terus. Baik. Terkait keluhan-keluhan yang ada di daerah, sehingga memang mungkin kedepannya bisa jadi atensi khusus untuk pertimbangan pimpinan kami di atas.
3: Baik. Tetan dulu saya ke Bu Fiska, ya tentunya ini SPPG, Kepala SPPG Bawulan Baru, satu terlebih. Nah tentunya ini dalam pendistribusian di wilayah Lutungan dari beberapa waktu yang lalu, mungkin bisa disampaikan saat ini bagaimana kendala atau apakah terdapat tantangan juga untuk bagaimana memberikan makan bergizi gratis ini khususnya di Pulau Lutungan. Tentunya ini kan melalui jalur laut, silakan Bu Fiska.
7: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami penyaluran di Lutungan itu pertama kendalanya itu paling cuacanya, kemudian juga gelombang lautnya. Misalnya kayak ombaknya itu paling terjadi guncangan setiap pengantaran. Jadi kita solusinya itu omprengnya kita masukkan dalam box agar tidak terguncang selama penyaluran ke Lutungan. Jadi hanya itu sih kendalanya Pak.
3: Ya, kalau untuk SPPG Bawulan Baru satu ini, apakah memang ada beberapa wilayah yang menjadi sasaran? Apakah hanya di Lutungan atau beberapa di wilayah Kelurahan Baru?
7: Jadi kalau dari SPPG 01 itu dia juga ada di ada posyandunya dan ada juga sekolahnya. Yang memang pulaunya itu hanya Lutungan aja karena cuman itu yang bisa kita jangkau selama waktunya jarak tempuhnya 30 menit Pak. Kebetulan di SPPG 01 itu ada melayani 15 sekolah dan 3 posyandu.
3: 15 sekolah ya?
7: Iya.
3: Baik. Iya. Baik, saya ke Pak Amran R. Hamim, Kepala Desa Simatang Utara. Pak Amran.
8: Yep.
3: Ya, kami di pagi hari membahas bagaimana tantangan distribusi MBG di daerah 3T. Ya, selaku Kepala Desa Simatang Utara ini wilayah yang cukup jauh ya di Dampal, Kecamatan Dampal Utara ya, kalau tidak salah. Ya, ini bagaimana masyarakat di wilayah Desa Simatang Utara bagaimana untuk menunggu bagaimana proses realisasi dari MBG ini di wilayah kepulauan. Silakan Pak Amran.
8: Oke Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya.
8: Jadi begini Pak, saya terus terang saya sebagai kepala desa di sana memang sudah bertanya-tanya juga.
3: Ya.
8: Karena ini kapan saya bilangin MBG-nya masuk ke desa saya ini? Makanya juga masyarakat juga bertanya-tanya. Ya. Dan apa kendalanya? Saya bilang saya juga istilahnya baru sekarang juga saya istilahnya di telepon saya ini baru sekarang juga saya istilahnya mau dengar ini bagaimana anunya sebenarnya, apakah saya bilang desa saya ini bagaimana. Makanya nantinya saya juga bertanya-tanya, pas saya mau tanya apa kendalanya kira-kira sampai di desa saya tidak ada ini, belum ada sampai sekarang ini. Begitu juga masyarakat, mereka bertanya-tanya bagaimana ini, saya juga sebenarnya tidak tahu, Kenapa tidak juga informasi dengan kita? Bagaimana sampai kemana anunya saya bilang? Apa kendalanya sampai tidak ada sampai di desa saya?
3: Baik, baik. Pak Amran, kalau untuk di wilayah Simatang Utara ini, apakah penduduk masyarakat di sana ini ada berapa kalau untuk jumlah penduduk sendiri, Pak?
8: Kalau penduduk Simatang Utara, Pak, jumlahnya 761, Pak.
3: Kemudian kalau penduduk untuk sekolah SD maupun SMP di sana berapa, ada berapa jumlahnya?
8: Kalau cuma sekolah SD, Pak, sekolah SD di sana ada dua.
3: SD ya? Hanya SD, untuk Simatang Utara. Ini kan pulau Simatang ini kan ada dua, Simatang Tanjung dan Simatang Utara, Pak ya?
8: Iya. Kalau SD untuk di Simatang Utara ada dua.
3: SMP tidak ada?
8: SMP-nya tidak ada, SMP-nya ada di Simatang Tanjung, Pak.
3: Iya. Baik, baik. Kita akan coba berdiskusi di pagi hari ini. Ya, saya ke Pak Muhammad Fauzi Darmawan. Tentunya ini melihat tadi dari Kepala Desa Simatang Utara ini mungkin dari wilayah agak jauh ya di Pulau Simatang. Nah, tentunya kalau dari BGN sendiri bagaimana melihat pemetaan yang dilakukan agar distribusi ini juga bisa menjangkau yang daerah-daerah terpencil begitu. Silakan Bung Fauzi.
4: Oke, baik. Tadi dengan Pak siapa ya?
3: Pak Amran.
4: Pak Amran selaku
3: Kepala
4: Desa Simatang Utara. Utara. Ya. Baik, untuk Pak Amran saya sampaikan permohonan maaf dari kami Badan Gizi Nasional. Untuk saat ini memang kami belum dapat melaksanakan distribusi ke sana. Ya. Yang seperti saya bilang tadi, Bapak, kendala kami seperti saya bilang tadi, dan juga memang terkait pendirian dapur sekarang memang lagi di hold, Bapak, dengan di hold adanya dinamika seperti yang kita lihat sekarang yang berada di pusat, sehingga memang saat ini memang kami lagi proses perbaikan tata kelola, sehingga memang untuk penambahan dapur untuk saat ini memang masih lagi tahapan hold. Cuman memang kemarin kami sudah melaporkan terkait kondisi kami di kabupaten khususnya Toli-Toli, terkait berapa jumlah penambahan titik khususnya 3T. Kemarin yang saya jadi prioritas utama untuk Toli-Toli, saya koordinasi dengan teman-teman yang berada di kecamatan, kalian coba datakan potensi-potensi memang yang sekolah berada di kepulauan. Yeah. Sehingga ketika pengajuan data ini memang kita bisa ajukan untuk pendirian dapur di daerah tersebut. Sehingga memang kemarin kami sudah sempat mengajukan beberapa titik daerah 3T untuk Kabupaten Toli-Toli sendiri, sembari dengan pengajuan penambahan titik untuk dapur-dapur aglomerasi. Saya berharap dan saya juga, mari kita sama-sama berdoa, semoga memang terkait pendirian dapur ini bisa secepatnya dapat diatasi. Cuman memang sekali lagi kami mohon maaf, sebesar-besarnya untuk saat ini memang belum terlaksana pendistribusian MBG untuk daerah-daerah kepulauan lain selain Pulau Lutungan. Tapi saya juga berharap sebenarnya untuk saudara-saudara kita yang berada di kepulauan dapat terlayani dengan cepat. Cuman memang yang kita lihat sekarang juga lagi perbaikan tata kelola untuk Badan Gizi Nasional, sehingga memang fokus utamanya untuk saat itu. Tapi tidak mengesampingkan untuk realisasi untuk pendirian dapur berikutnya, seperti itu.
3: Baik. Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, Anda juga bisa bergabung bersama kami di layanan interaktif kami di 0853438310 atau di 0821-94830965. Tentunya pendengar, Anda bisa memberikan saran, pertanyaan maupun komentar terkait dengan topik kita di pagi hari ini. Ya, kita sapa ada penelpon ya. Ya, halo.
9: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Rusli ya?
9: Iya, yes, siap ya.
3: Baik, silakan
9: ya,
3: Pak Rusli.
9: Ya, menyapa dulu kepada Bapak Ibu Sumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, Bapak Ibu. Langsung saja saya menanggapi masalah MBG ya.
3: Ya.
9: Ini kan sudah sering kita perbincangkan dengan melalui siaran RRI. Saya lihat ini semacam pemaparan ini masih banyak yang belum bisa tercapai ya. Salah satunya yang ada di Kecamatan Simatang Utara kan seperti itu.
3: Dampal Utara.
9: Pak. Nah, saya dulu memang sudah menyarankan banyak kali saya bersuara tentang masalah MBG ini. Dulu saya sarankan itu kalau bisa diuangkan juga, ternyata tidak bisa juga dilaksanakan. kalau memang dapurnya sangat jauh kurang kepada contoh kita anak-anak ada di Semarang sana, di Sumatera itu, apakah dia tidak bisa dijaga, tapi mungkin saja di satu titik dapurnya supaya untuk meringankan. Nah, nanti bisa sana ada yang bisa bertanggung jawab atau pemerintah desa atau siapa saja yang kita bisa tunjuk di sana untuk menangani masalah yang tanggung jawab. Karena kalau kita menunggu masalah seperti satu Bapak katakan tadi, masalah ini sementara dilaksanakan juga belum ada realisasinya. Ini sekarang kita sudah berujung pada tahun 2026, Pak. Sedikit lagi kita sudah masuk pada tahun 2027. Ya. Nah, bagaimana kebijakan-kebijakan ini sampai saat sekarang kepada anak-anak kita, saudara-saudara kita yang dalam kejauhan, itu sering ada apa tidak bisa diuangkan, tidak bisa diapakan. Saya bisa sarankan ini masalah saran ini, apakah tidak bisa kita bikin saja satu titik, satu dapur di sana. Kemudian kita ini berikan satu apa mandat kepada mereka, siapa yang bisa bertanggung jawab di sana. Itu karena ada kepala di sana, ada siapa saja guru-gurunya di sana, ada orang-orang pemurid yang bisa. Ini kan mereka lebih tahu bagaimana di sana juga seperti itu. Barangkali ini saran saya kepada kita. Kemudian pertanyaan saya, untuk Kabupaten Toli-Toli ini di seluruh kecamatan ini sudah berapa persen yang masalah BG? Karena masih banyak, saya juga ini orang lapangan, kan? Kemarin saya juga ada menerima saran dari beberapa desa yang memang susah sama masalah ini. Nah, saya katakan nantilah kalau itu seperti nanti kalau ada penyapa di RRI nanti saya sampaikan kepada mereka yang bersangkutan untuk gimana merealisasi MBG ini supaya bisa merata dirasakan oleh anak-anak kita yang ada di seluruh Kabupaten Toli-Toli ini. Baik. Karena kita ini tidak lama lagi akan habis ini tahun ini. Sekarang juga belum ada realisasinya yang terbaik. Barangkali demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rusli yang sudah masuk tadi di kesempatan pagi hari. Mungkin langsung saja mungkin dari ke koordinator BGN Pak Bung Fauzi, silakan Bung Fauzi.
4: Terkait hal tersebut, saran dari Pak Rusli tadi memang cukup baik. Cuman memang kita kembali lagi fokus dari program ini apa? Yaitu pemberian pemenuhan gizi secara langsung kepada adik-adik penerima manfaat. Sehingga memang mekanisme-mekanisme seperti itu memang berbeda jauh dengan tujuan ataupun visi dari program ini. Yang pertama itu. Yang kedua, terkait mekanisme yang Bapak bilang tadi terkait pendirian dapur dikembalikan ke dikelola oleh orang-orang di sana, itu memang mekanisme di kami memang seperti itu. Jadi sedikit saya jelaskan terkait SPPG ini seperti apa. Jadi begitu SPPG berdiri, Bapak izin, memang di dalamnya yang bekerja juga orang-orang sana, masyarakat-masyarakat sana yang berada di sekitar lingkungan dapur. Sehingga memang terkait itu memang sejak dari awal pendirian dapur, baik di daerah kepulauan maupun di daerah aglomerasi ataupun perkotaan, memang mekanisme penerimaan karyawan yang bekerja di dapur memang maksimalnya harus dimaksimalkan di orang-orang sekitar situ yang bekerja. Seperti itu. Sehingga memang terkait itu memang insya Allah akan terlaksana. Kemudian terkait bisa tidak kita cepat mendirikan di sana satu. Nah, ini saya juga sedikit jelaskan. Seperti yang saya bilang tadi, Bapak, yang seperti kita ketahui, memang saat ini dinamika di BGN memang apa yang kita lihat di media sosial ini, ya itu seperti yang kita lihat sekarang. Sehingga memang saat ini yang menjadi tantangan kami, karena memang arahan dan petunjuk dari pimpinan di atas saat ini memang terkait pendirian dapur lagi sedang di hold, makanya karena memang lagi di atas perbaikan tata kelola, sehingga memang untuk saat ini memang belum ada penambahan dapur. Dan juga memang dari kami sendiri tetap, Bapak, kami putra daerah Toli-Toli, kami memang, tujuan kami memang dari awal memang maunya ini program makanan bergizi gratis merata, bisa dirasakan oleh adik-adik yang ada di Toli-Toli. Kami juga kalau mau dibilang tidak bergerak, kami bergerak, Bapak, kami selalu melapor ke atas, cuman memang keputusan dari atas. Kami bisa hanya kasih data ke atas terkait apa yang dikeluhkan kita di daerah, sehingga memang itu bisa menjadi pertimbangan untuk pimpinan kami di pusat. Terkait pendirian dapur juga memang ada tahapan-tahapannya, ada langkah-langkahnya yang memang harus kita sesuaikan, karena kita dalam sistem bernegara memang ada namanya administrasi. Jadi memang kita harus mengikuti apa yang menjadi arahan dan petunjuk seperti itu. Sehingga memang apa yang menjadi arahan dan petunjuk pimpinan kami terakhir, itu yang kami laksanakan. Karena memang mekanisme pengajuan dapur memang agak panjang. Cuman memang untuk saat ini memang kami cuman bisa bilang lagi tahap progres. Kenapa? Memang keputusan memang dari pimpinan atas. Sehingga memang dari kami terus mendorong untuk memberikan data ke atas sehingga mungkin dari pimpinan kami di pusat bisa mempertimbangkan baik, untuk baik. Pelaksanaan kembali.
3: Tertahan dulu Bung Fauzi. Saya ya di pagi hari kita sudah tersambung juga dengan anggota DPRD Toli-Toli, Bapak Jemi Yusuf. Kami coba sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Jem.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Datra. Salam taksim kami kepada seluruh pemirsa Radio Republik Indonesia di Kabupaten Parigi Mautong, di Kabupaten Buol dan Kabupaten Toli-Toli. Dan narasumber ada Korwil BGN Toli-Toli, Pak Fauzi dan Kepala SPPG Baulan. Salam taksim kami.
3: Baik. Pak Jem, kita bahas terkait dengan tantangan distribusi MBG di daerah 3T. Ini dari Bapak selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPRD. Ini melihat bagaimana situasi saat ini, bagaimana BGN juga terus melakukan pemetaan terhadap wilayah-wilayah yang belum memiliki SPPG sehingga pemerataan terhadap distribusi ini semakin dapat dirasakan. Ini juga bagaimana langkah dari DPRD, bagaimana mengkoordinasikan dengan seluruh masyarakat agar untuk tetap juga bersabar, agar juga mungkin menyediakan sumber daya yang ada sehingga mungkin dapur-dapur ini bisa dapat merata di seluruh wilayah Kabupaten Toli-Toli. Silakan Pak Jem.
10: Ya, terima kasih banyak Mas Datra. Jadi pertama-tama yang harus menjadi catatan bahwa secara geografis Kabupaten Toli-Toli itu adalah kabupaten yang dari 13 kabupaten kota di Sulawesi Tengah itu kita adalah kabupaten yang terluar. Artinya kita punya wilayah pulau-pulau perbatasan. Nah, artinya kalau kita bicara tentang wilayah pesisir, wilayah perbatasan, nah, pertanyaan yang paling sederhana dari desa-desa yang dari pulau-pulau kita yang punya sekolah, misalnya Pulau Lutungan, Pulau Kabetang, Pulau Simatang, lantas Pulau Pandan dan Pulau Lingayan yang sebagai pulau terluar kita, itu hari ini kalau tidak salah itu yang baru tersentuh dengan makan bergizi gratis yang merupakan program strategis pemerintah di era Presiden Prabowo saat ini, itu adalah kalau tidak salah baru Pulau Lutungan yang tersentuh dengan makan bergizi gratis kita. Nah, data yang tersaji juga misalnya dari kurang lebih 458 mulai dari PAUD, SD dan SMP yang dikelola oleh pemerintah atau kita biasa kenal dengan sekolah negeri. Itu Kabupaten Toli-Toli kurang lebih 458. Yang sudah menerima itu kurang lebih 281 atau sekitar 60%, 61%.
3: Ya.
10: Jadi masih ada kurang lebih 39% yang hari ini itu belum tersentuh dengan program makan bergizi gratis. Nah, saya takutnya yang 40% ini itu merupakan daerah-daerah yang masuk daerah 3T. Terluar, terjauh, tertinggal yang harusnya menjadi titik utama di dalam menyasar program pemberian makanan bergizi gratis. Karena kita ketahui salah satu tujuan dari pemberian makanan bergizi gratis ini adalah salah satunya adalah pendistribusian gizi, sehingga kita berharap dengan gizi kita, gizi anak-anak kita itu terjamin, sehingga kita berharap bonus demografi kita di 2045 itu Indonesia masuk Indonesia emas itu bisa terwujud. Lantas angka penanggulangan angka stunting kita, nah, harusnya juga dapur-dapur MBG ini melihat daerah-daerah mana, kantong-kantong mana yang angka prevalence angka stuntingnya itu tinggi. Tapi kalau misalnya tanpa menggunakan pendekatan data tersebut, maka saya yakin MBG ini hanya akan terpusat pada daerah-daerah kota, daerah-daerah yang aksesibilitasnya lebih mudah. Tetapi untuk daerah-daerah yang 3T itu akan sangat sulit untuk merasakan program strategis pemerintah, khususnya program makan bergizi gratis. Itu barangkali yang bisa kami sampaikan, Mas Datra.
3: Baik, baik. Kita tahu dulu Pak Jem. Ya,

0: Untuk dari SPPG 01 edukasi ke masyarakat itu tetap kita jalankan juga Pak. Kemarin pas kita turun ke Lutungan, kita edukasi juga di sana. Sebelum kita penyaluran itu kita sempat survei tempatnya dulu. Kita tanyakan bagaimana keadaan di sini. Terus kita tanyakan juga berapa penduduk di situ dan juga berapa sekolahnya. Dan juga kita tanya berapa balitanya dan berapa ibu hamilnya. Itu kan jadi acuannya kita untuk memberikan penyaluran MBG. Dan kebetulan juga di Lutungan itu kita adakan pengukuran tinggi badan dan berat badan. Yeah. Dan itu kita lakukan sebulan sekali. Kebetulan kita sudah turun 2 kali, Pak.
1: Sebulan sekali?
0: Iya,
1: ya?
0: Betul.
1: Baik. Baik, saya ke Bung Fauzina. Tentunya ini melihat fenomena yang saat ini masih banyak wilayah-wilayah yang belum ada distribusi MBG-nya. Nah, apakah perlu BGN untuk toli wilayah-toli-toli juga seperti tadi saya sampaikan kepada Ibu Fiska, bagaimana memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar mungkin nilai gizi dari setiap dapur masyarakat ini dapat terpenuhi meskipun tanpa bantuan dari makan bergizi gratis ini. Silakan Bung Fauzi.
2: Baik. Terkait hal tersebut memang yang saya seperti ketahui ya Pak ya. Yeah. Terkait edukasi gizi karena memang di sana belum adanya dapur MBG, memang sebenarnya itu rananya belum lari ke kami karena memang di tiap-tiap daerah mungkin ada namanya pustu, mungkin ada namanya posyandu, mungkin ada namanya puskesmas. Memang kapasitasnya mungkin lari ke sana Bapak. Di sana kan memang terdapat juga ahli gizi di tiap-tiap satuan fasilitas kesehatan, sehingga memang terkait itu memang mungkin lebih kerana mereka untuk memberikan edukasi, sehingga memang ketika di sana sudah terdapat dapur MBG, mungkin memang jadi arahan dan petunjuk kami berdasarkan aturan Juknis memang melaksanakan edukasi. Edukasi kepada penerima manfaat terkait makanan-makanan apa saja yang memang penggunaannya untuk menekan angka agar adik-adik memang terkait kecukupan gizinya bisa terpenuhi seperti itu.
1: Baik, kita tahan dulu Bung Fauzi. Saya ke Kepala Desa Simatang Utara, Pak Amran. Ya, masih bersama kami Pak Amran.
3: Ya.
1: Pak Amran, tentunya ini di wilayah Desa Simatang Utara. Tentunya ini potensi atau sumber daya yang ada di wilayah Simatang Utara ini, kalau tidak salah ini banyak sumber daya ikan. Nah, ini tentunya bagaimana pengelolaan saat ini masyarakat di Desa Simatang Utara ini? Bagaimana memenuhi gizi mereka? Apakah memang sumber daya yang ada ini dapat dikelola secara maksimal, Pak Kades? Silakan Pak Amran.
3: Ya kalau sumber daya untuk Desa Simatang ya, istilahnya untuk pengelola ya siap. Tapi yang ini kemudian kan, jadi saya juga mau bertanya juga ini Pak, untuk langkah-langkah apa saya tempuh ini untuk sampai MBG ke pulau, ke desa saya khususnya. Dan jawaban apa juga kalau masyarakat bertanya kapan MBG-nya kemari, makanya saya juga istilahnya minta petunjuk juga jawaban apa yang saya kisah masyarakat Pak, dan langkah-langkah apa saya untuk yang saya bisa tempuh untuk supaya MBG-nya sampai ke desa saya. Karena terus terang Pak, gini kan kita sudah tahu juga Pak bahwa ini dana desa kan dipotong untuk ke sana, makanya sampai sekarang ini kan sudah tahun kemarin kita dipotong kan, tapi dana desa dipotong tapi MBG-nya belum sampai kemarin. Makanya masyarakat bertanya-tanya kenapa kita punya sudah dipotong juga dana desanya kita tapi MBG-nya belum sampai sama kita. Nah, itu pertanyaan mereka. Dan saya rasa untuk sebenarnya di sana Pak, iya kita siap manu keluar banyak memang istilahnya ada ya. Tapi bagaimana caranya juga Pak, jadi kapan mereka bertanya kapan kemari dan langkah-langkah apa yang bisa saya tempuh Pak untuk supaya saya MBG-nya ke desa satu ke Simatang. Kita pertanyakan.
1: Baik.
3: Dan kalau untuk menjawab juga bertanya masyarakat kapan kemari, makanya itu yang saya juga minta petunjuk juga jawaban apa yang saya kasih masyarakat supaya bisa MBG mau kemari. Nah, baik, mereka bertanya-tanya terus Pak.
1: Baik. Baik, kita tahan dulu Pak Amran. Pendengar dan pemirsa RRNet di manapun Anda berada, Anda juga bisa bergabung bersama kami di layanan interaktif kami 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Namun sebelum kita lanjutkan program Toli-Toli Menyapa edisi hari ini, kita ikuti sejumlah pesan-pesan berikut ini.
4: Ibu, lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
5: Iya, Pak. Lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak.

0: masak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
1: Wah, bu. Lihat itu tempenya udah jamuran, bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah, itu ikannya. Udah berubah warnanya. Gak baik, bu, kalau dimasak. Bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
0: Lah, masa sih, pak? Ini ditimpukin bumbu, asam, garam. Pasti enak, pak, kalau dimakan, pak. Sayang kalau dibuang, pak.
1: Ya ampun, ibu. Ibu lihat nih, sayurnya nih. Udah berubah warna. Dan dagingnya nih, waduh. Waduh, bu, ini udah berbau busuk, bu. Udah gak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri, bu, dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
0: Oh gitu ya, pak. Kayaknya ibu harus teliti lagi, pak. Ngecek-ngecek makanan di rumah kita ya, pak ya. Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.
2: Imping, baru berapa bulan tidak ketemu, kenapa badanmu tambah bengkak begini, Kiang? Apa kau makan sampai subur begitu badanmu?
3: Saya pekerja ini, Kasyang, cuma tidur. Saya suka makan ayam goreng.

0: itu. Makan banyak itu tidak dilarang, tapi harus makan makanan yang bergizi seimbang dan rajin berolahraga.
1: Ayo, jadilah milenial yang sadar gizi.

0: Baik, pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, kembali kita melanjutkan program Toli-Toli Menyapa di hari ini, Selasa 18 Agustus 2026, tantangan distribusi MBG di daerah 3T. Tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0853-438-31230 atau di 0821-9483-0965. Anda bisa memberikan saran, pertanyaan maupun komentar di pagi hari ini. Ya, kita sapa ada penelpon yang masuk. Ya, halo.
1: Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam, dengan Bapak siapa di mana?
1: Dengan Pak Syaban dari Buol.
0: Ya, Pak Syaban di Buol, silakan.
1: Ini begini, para terah. Ya. Terima kasih para dalam kenal dari daerah Sumber. Nah, memang kami dari Buol ini tidak jauh beda dengan masyarakat yang ada di Toli, termasuk anak-anak.
0: Ya.
1: Nah, jadi jangan kami juga dibul di anak tirikan seperti apa yang dibilang tadi oleh para narasumber. Nah, yang menjadi pertanyaan kami di sini, kemarin kan sudah dijelaskan bahwa di situ ada yang namanya tentang makanan. Makanan itu bersifat daging.
0: Yeah.
1: Kenapa sampai sekarang dagingnya tidak ada? Nah, jangan-jangan kami berpikir di sini 4 sehat di sekolah, 5 sempurnanya di rumah. Nah, kemudian yang kedua juga susunya juga tidak ada.
0: Ya.
1: Nah, jadi kami sangat-sangat kecewa selaku wali murid bertanya-tanya juga. Nah, kenapa sampai begini? Di mana titik kelemahannya? Maka untuk itu dari sini juga kami sangat menanyakan di mana titik kendalanya. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saban dari Buol mungkin. Mungkin dari Bu Fiska atau Pak Fauzi yang bisa menanggapi ya, terkait dengan mungkin bagaimana menu yang disediakan mungkin di wilayah Toli-Toli agak Buol juga mungkin punya SPPG, koordinator juga, silakan Bu Fauzi.
2: Mungkin saya bicara dari kapasitas kami ya yang di Kabupaten Toli-Toli
0: yeah.
2: Terkait penggunaan daging, yang pertama memang pemenuhan gizi, kita kembali lagi dengan kata gizi
0: yeah.
2: Pemenuhan kata gizi ini memang tidak mesti harus ada daging
0: yeah.
2: Banyak pengganti protein-protein hewani lain seperti telur, ikan, ya. Ayam. Nah, yang menjadi kendalanya memang untuk saat ini memang masih terbatas penggunaan daging sapi mungkin ya. Penggunaan daging sapi memang masih terbatas. Lagi-lagi kita berbicara terkait harga menu proporsinya seperti
0: porsi.
2: Itu. Sehingga memang kami harus penyesuaian dengan takaran-takaran dari makanan-makanan yang kita sajikan. Kemudian terkait penggunaan susu, memang dalam ilmu gizi memang susu itu sebagai tambahan proteinnya.
0: Yeah.
2: Tambahan protein sehingga memang tidak wajib. Cuman memang kami tetap adakan Bapak, tetap adakan. Dan memang sebenarnya dari fokus pimpinan itu terkait pemberian susu itu harusnya susu yang diberikan dari sapi perah langsung atau susu evaporasi. Cuman yeah. Untuk PR kami khususnya Sulteng, memang kan sapi perah tidak ada, sehingga yeah. Memang sebenarnya penggunaan susu kemasan pun dilarang.
0: Masalah.
2: Cuman memang kami tetap mencari langkahnya seperti apa biar tetap adik-adik bisa mendapatkan tambahan protein, yaitu kami memberikan susu UHT akan tetapi
0: UHT,
2: yang
0: ya.
2: Plain atau bisa dikatakan tidak memiliki rasa. Sehingga memang pemenuhan tambahan protein itu bisa tetap kami berikan kepada adik-adik. Kemudian apalagi tadi Pak Sat, sorry, terkait pertanyaannya Bapak Ijo.
0: Ya, terkait tadi terkait dengan mungkin sudah bisa dijawab tadi terkait dengan susu tadi juga dengan
2: terus.
0: Mungkin bisa di Bu Fiska bisa menambahkan apa yang menjadi bagaimana terkait dengan menu mungkin ketiadaan daging kemudian juga susu tadi.
3: Jadi kalau dari kendala ya kami itu di dapur biasanya kenapa enggak daging ya pasti kebutuhan dari pasar.
0: Ya.
3: Karena kalau kami dari SPPG sendiri itu dagingnya itu memang harus full daging, cuman kan kalau melihat pedagang pasti ada yang dimasukkan lagi kayak lemak-lemaknya, jadi agak susahnya di kami juga nanti pengembaliannya bagaimana.
0: Baik.
3: Dan itu yang kami pikirkan juga, bukan berarti kami tidak menyajikan daging, tapi tetap kita menyajikan daging, paling dia itu kemarin kita sempat kasih daging di daerah Toli-Toli ini. Kemudian juga terkait susu ya seperti yang dikatakan Korwil, kami cari alternatif lain karena melihat banyaknya dapur pasti kebutuhan susu di sini pasti ya banyak jadi langka, jadi kami biasa tidak dapat stoknya.
0: Baik, tahan dulu Bu Fiska. Ya, ada penelpon yang masuk lagi ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa di mana?
1: Dengan Pasha di Gunung Kali, Kabupaten Buol.
0: Silakan Pak Pasha.
1: Ya, makasih Bung Datra. Assalamualaikum untuk Bapak-Bapak dan Ibu narasumber. Jadi topik kita bagaimana distribusi MDG ini bisa merata ke seluruh wilayah, terutama di daerah-daerah kepulauan ya. Tadi disampaikan bahwa dari sekian pulau-pulau yang ada di Toli-Toli itu, baru-baru Lutungan yang kebagian MDG.
0: Ya.
1: Nah, tadi juga disampaikan oleh koordinator bahwa segala sesuatunya itu tergantung pemerintah pusat ya. Tetapi kalau saya tidak lepas juga dari perannya Bapak sebagai koordinator, bagaimana menganalisis keadaan di pulau-pulau itu.
0: Ya.
1: Apakah sudah layak untuk diusulkan untuk diadakan satu misalnya dapur atau berapa dapur? Nah, sekarang makanya pertanyaan saya kemudian, dari sekian desa yang ada di pulau-pulau di Toli-Toli itu, apakah sudah layak untuk diusulkan ketambahan dapurnya di sana, Pak Koordinator ya? Kira-kira ini kalau saya, nah kalau tidak ada juga upaya dari sini, dari kabupaten, maka pemerintah pusat juga tidak tahu.
0: Iya.
1: Itulah makanya, saya kira itu pertanyaan saya, supaya ini apa namanya MDG ini bisa merata ke seluruh pulau. Nah, saya kira demikian Pak, dari sekian desa ini sudah berapa yang diusulkan.
0: Baik.
1: Supaya bola tidak mati di tangan Bapak. Kalau Bapak sudah usulkan, maka bola itu sudah dilempar ke pusat.
0: Baik.
1: Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pasha dari Gunung Kali di Kabupaten Buol. Ya, mungkin saya langsung dulu ke Pak Jem Yusuf. Pak Jem. Ya, masih bersama kami Pak Jem.
4: Pak Yatra.
0: Ya. Tentunya Pak Jem ini...
4: Ya, silakan.
0: Tentunya bagaimana sebenarnya peran dari koordinasi juga dengan lintas sektor, terutama juga mungkin pemerintah daerah, kemudian DPR dan BGN ini. Bagaimana mungkin memetakan bersama bagaimana proses pengajuan sehingga wilayah-wilayah ini juga dapat terakomodir di pusat sehingga dapat pengembangan dari SPPG maupun dapur-dapur ini dapat lebih diprioritaskan. Silakan Pak Jem.
4: Ya, terima kasih banyak Mas Datra. Jadi izinkan kami memberikan masukan seperti ini, bahwa kalau misalnya untuk pendekatan daerah 3T itu kita menggunakan pendekatan dapur, maka saya yakin sampai berakhir di pemerintahan Presiden Prabowo pasti tidak akan mampu untuk menjangkau untuk seluruh daerah kita. Kenapa? Karena pendekatannya adalah pendekatan dapur. Tetapi kalau misalnya yang kita lakukan adalah memodifikasi pendekatan tersebut. Misalnya untuk daerah-daerah 3T tersebut yang aksesibilitasnya terbatas, infrastrukturnya juga terbatas, maka yang kita harus lakukan adalah bagaimana mendorong agar sekolah-sekolah yang punya kantin, itu kantinnya kita jadikan sebagai tempat untuk pengelolaan makan bergizi tersebut. Sehingga kita bisa memperluas jangkauan dari program MBG. Lantas yang kedua, bagaimana melibatkan misalnya puskesmas. Puskesmas kita ketahui juga ada tenaga-tenaga kesehatan kita.
0: Ahli
4: di
0: gizi,
4: situ ada petugas gizi kita. Iya, artinya puskesmas bisa kita tingkatkan kapasitasnya sebagai bukan hanya sebagai pelayan masyarakat, tetapi juga bisa pemenuhan gizinya. Ya kan bisa ada dapur-dapur yang untuk melayani ibu hamil, balita-balita kita, atau juga posyandu yang sudah terbentuk di setiap desa, bahkan ada di setiap RT dan RW saat ini, itu juga bisa kita libatkan. Artinya kalau kita mau mendorong kebijakan pemerataan daripada gizi ini melalui program pemberian makanan bergizi ini bisa menjangkau seluruh masyarakat kita, maka yang harus kita lakukan bukan hanya terpaku membuat yang namanya dapur-dapur MBG tersebut. Karena kalau kita berharap misalnya dengan kapasitas misalnya puluhan atau ratusan orang misalnya harus ditangani oleh dapur, saya yakin sampai akhir pemerintahan ini tidak masyarakat kita yang tadi yang dikeluhkan yang ada dari Simatang Tanjung, dari Simatang Utara, dari Pulau Kabetan, ya kan, atau Pulau Lingayan sebagai pulau terluar kita, lantas Pulau Pandan, itu pasti tidak akan merasakan MBG. Tetapi kalau misalnya dari koordinator GISI mengusulkan untuk agar kantin sehat itu bisa kita fungsikan, puskesmas itu kita bisa fungsikan, posyandu itu bisa kita fungsikan sebagai pelayan untuk penyediaan makan bergizi, maka saya yakin cakupannya itu pasti akan semakin luas. Kalau kita mengacu kepada data yang ada, untuk sekolah negeri saja di Kabupaten Toli-Toli ya, untuk sekolah negeri itu mulai dari PAUD, mulai dari SD dan SMP, di luar SMA, di luar MTS, di luar Madrasah Aliyah, di luar sekolah-sekolah agama dan sekolah swasta lainnya, itu belum terjangkau. Sekolah negeri pun itu terjangkau, itu baru di angka kurang lebih 60%, 61%. Masih ada kurang lebih sekolah negeri kita, baik PAUD maupun SD dan SMP yang hari ini, itu yang belum tersentuh dengan MBG. Jadi kita belum bicara tentang porsi ketercukupan gizinya, lantas menu yang disajikan, pemerataan saja, pemerataan dalam bentuk keadilan untuk seluruh peserta didik kita, itu yang harusnya kita hadirkan. Kan sayang di 81 tahun Indonesia Merdeka, lantas pemerataan gizi untuk peserta didik melalui program strategis nasional MBG ini, itu belum menyentuh daerah-daerah 3T kita, terluar, terjauh, dan tertinggal kita. Ya kan? Bayangkan ada pulau-pulau kita yang hari ini yang punya sekolah, tetapi baru satu pulau, itu pun juga Pulau Lutungan. Pulau Lutungan ini kenapa bisa terjangkau? Ya karena dia dekat dari Kecamatan Baolan, artinya dia dekat dari kota, aksesibilitasnya mungkin lebih mudah. Tetapi bagaimana saudara-saudara kita yang berada di daerah 3T lainnya, untuk pulau-pulau yang lainnya yang tadi yang saya sebutkan, yang sampai hari ini belum merasakan MBG. Bahkan tadi apa yang disampaikan oleh Kepala Desa Simatang Utara, bahwa dana desa mereka sudah dipotong. Tetapi masyarakatnya, anak-anaknya hari ini belum mendapatkan MBG. Nah, sekali lagi, saran konkret kami, harusnya Korbil Badan Gizi Nasional untuk Kabupaten Toli-Toli ini bisa memberikan masukan kepada pemerintah pusat bahwa kalau misalnya untuk pemerataan daerah yang belum tersentuh dengan program makan bergizi bergratis ini harus berpatokan dengan membuat dapur, maka saya yakin itu sampai di akhir pemerintahan ini saya yakin tidak akan terpenuhi semua daerah-daerah tersebut. Tetapi kalau sekolah kita, kantin kita, kantin sehat itu bisa kita tingkatkan kapasitasnya sebagai untuk bisa menyediakan makan bergizi gratis, puskesmas bisa menyediakan makan gizi gratis, dan posyandu kita bisa, saya yakin program ini akan dirasakan seluruh masyarakat bangsa ini.
0: Baik, kita tahan dulu Pak Jem. Saya ke Pak Amran, Pak Kades. Pak Amran, masih bersama kami?
5: Siap.
0: Baik, Pak Amran, kita sudah berada di penghujung dialog kita di pagi hari ini. Pak Amran, mungkin bisa apa yang menjadi mungkin harapannya dan bagaimana tanggapannya terkait dengan MBG ini. Silakan, sekaligus closing statement-nya Pak Amran.
5: Oh iya, kalau harapan saya sebagai kepala desa, Pak, supaya secepatnya MBG masuk ke pulau atau ke Simatang, khususnya Simatang Utara. Itu harapan saya.
0: Baik.
5: Harapan masyarakat juga saya begitu.
0: Baik.
5: Karena sudah lama MBG keluarin, sampai sekarang belum ada ke pulau.
0: Baik.
5: Itu harapan saya, supaya secepatnya MBG juga kesana. Karena kami juga sebagai masyarakat di sana, membutuhkan juga kesejahteraan anak sekolah juga di sana.
0: Baik, itu harapan saya, Pak. Baik. Terima kasih Pak Amran R. Hamim, Kepala Desa Simatang Utara yang sudah bergabung melalui via telepon di pagi hari ini.
5: Siap.
0: Baik, saya kembali ke Pak Jem. Mungkin bisa di harapan dan closing statement-nya Pak Jem. Ya, Pak Jem, masih bersama kami? Ya. Baik, saya langsung ke Ibu Fiskah mungkin di akhir dialog kita di pagi hari ini. Apa yang menjadi harapannya sekaligus closing statement-nya, Bu Fiskah? Silakan.
3: Harapan kedepannya semoga penyaluran baik ke Lutungan maupun ke kelurahan baru ini tetap berjalan dan baik, dan para SPPG di Toli-Toli tetap memberikan yang terbaik, pelayanan yang terbaik kepada penerima manfaat.
0: Baik, terima kasih Bu Fiska Kuafifa, Kepala SPPG Bawalan Baru Satu Toli-Toli yang sudah bergabung di studio di pagi hari. Ya, saya langsung ke Bung Fauzi mungkin di akhir dialog kita, apa yang menjadi harapannya sehingga masyarakat ini bisa lebih tercerahkan sehingga MBG ini juga mampu memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Siap. Sekaligus closing statement-nya, silakan Bung Fauzi.
2: Mungkin saya sedikit menanggapi juga Pak, boleh? Yang terkait tadi pernyataan dari Pak Jimmy dengan Bapak yang dipeluh tadi. Terkait kalau mau dibilang stagnan terkait pelaporan kami, sebenarnya tidak. Karena memang apa yang menjadi kendala di sini kami catat semua, kami inventarisasi, kami laporkan ke pimpinan di pusat. Sehingga memang terkait pengajuan-pengajuan titik 3T sudah kami ajukan, menunggu keputusan dari atas, seperti itu. Yang seperti kita ketahui sekarang memang dinamika di BGN seperti apa yang kita lihat di media sosial seperti itu. Memang sehingga memang untuk saat ini dari BGN pusat memang lagi fokus untuk moratorium seperti yang kita ketahui, tapi tidak mengesampingkan juga untuk daerah-daerah 3T. Sehingga memang ini beriringan berjalan. Makanya saya bilang kami lagi-lagi menunggu petunjuk dari pimpinan seperti apa untuk penindaklanjutan dari laporan kami seperti itu. Kemudian tanggapan dari Pak Jimmy Yusuf, izin terkait hal tersebut, memang yang saya ketahui, ya mohon maaf kalau saya keliru, mohon koreksi, di puskesmas itu setahu saya ada namanya program PMT stunting, ada namanya program PMT lokal, sehingga memang selain dari makan bergizi gratis, sebenarnya sebenarnya kalau program itu berjalan di daerah kepulauan, itu bisa salah satu pemenuhan gizi untuk adik-adik di sana, khususnya ibu hamil, menyusui sama balita. Itu karena memang sudah diprogramkan untuk fasilitas kesehatan. Karena memang PMT stunting itu memang mereka, yang saya ketahui ya, saya dulunya petugas juga di puskesmas, yang saya ketahui memang terkait itu memang fokusnya ke anak-anak yang memang mengalami status gizi yang bermasalah. Sehingga memang program itu juga bisa menunjang sebenarnya terkait menekan angka-angka stunting yang ada di tiap-tiap daerah, khususnya Kabupaten Toli-Toli. Sehingga memang mungkin satu juga Pak ya, dari saya pribadi, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya, mungkin juga kita, mungkin di sini ada pendengar dari mungkin instansi Pemda dan lain-lain, saya berharap tantangan kami salah satunya Pak untuk daerah kepulauan khususnya Lutungan ini, ada namanya untuk menunjang biar makanan ini kita terhindar dari resiko-resiko yang kita tidak inginkan, ada namanya pola hidup bersih dan sehat.
0: PHBS
2: PHBS salah satunya itu, cuci tangan juga di dalamnya. Nah, sedangkan untuk saudara-saudara kita yang ada di Pulau Lutungan mengalami keterbatasan air. Mengalami keterbatasan air sudah bertahun-tahun. Mungkin ya mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, mungkin bisa jadi perhatian khusus untuk kita semua, menjadi koreksian kita semua bahwasannya memang terkait daerah-daerah kepulauan, memang agar kita juga menunjang program dari pemerintah, mungkin hal-hal yang jadi yang saya sampaikan tadi bisa jadi perhatian khusus juga, sehingga memang itu bisa program-program dari pemerintah juga bisa terlaksana dengan baik. Kemudian closing statement juga dari saya berharap memang secepatnya juga untuk daerah kepulauan ini bisa kita laksanakan pendistribusian. Saya juga di sini terus mendorong data ke pusat untuk bisa mendirikan dapur di daerah kepulauan, sehingga memang insya Allah secepatnya, cuman memang ya kita kembali lagi, semua keputusan, semua kebijakan berada di pimpinan pusat, sehingga memang kami bergerak berdasarkan petunjuk dan arahan, sehingga memang insya Allah ketika memang sudah ada petunjuk dan arahan dari pimpinan pusat, pasti cepat kami akan tangani, pasti cepat akan kami laksanakan untuk di kabupaten khususnya Toli-Toli sendiri, karena memang keinginan kami sendiri, memang kami inginkan program pemerintah ini bukan hanya dirasakan oleh adik-adik yang berada di Pulau Sulawesi, di luar Sulawesi, berada di luar Pulau Sulawesi. Kami mau sebagai putra daerah, sebagai orang daerah di Kabupaten Toli-Toli, ingin juga memberitahu bahwasannya inilah program pemerintah, bukan hanya dapat dirasakan oleh adik-adik yang berada di Pulau Jawa, adik-adik yang berada di Pulau Kalimantan, adik-adik yang berada di pulau lain. Kami ingin merasakan juga bahwasannya program pemerintah bisa menjangkau ke semua daerah yang ada di Indonesia, khususnya Kabupaten Toli-Toli.
0: Baik.
2: Mungkin itu sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Muhammad Fauzi Darpawan, Koordinator Wilayah BGN Kabupaten Toli-Toli yang sudah ada di studio di pagi hari ini. Ya, saya ke Pak Jim. Pak Jim. Ya, nampaknya sudah terputus. Pendengar dan pemirsa RNET di manapun Anda berada, demikianlah program Toli-Toli Menyapa edisi hari ini, Selasa 18 Agustus 2026. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah bergabung. Ada Pak Amran R. Hamim, Kepala Desa Simatang Utara yang melalui via telepon. Kemudian Pak Jemi Yusuf, anggota DPRD Toli-Toli melalui via Zoom. Ibu Fiska Kuafifa, Kepala SPP Baulan Baru, satu Toli-Toli yang sudah bergabung di studio. Kemudian Bung Muhammad Fauzi Dermawan, Koordinator Wilayah BGN Kabupaten Toli-Toli yang sudah hadir di studio. Kemudian juga tadi ada penelpon Pak Rusli, Pak Syaban, dan Pak Pasha dari Buol yang sudah memberikan atensinya di pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Datra Hasan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
6: Demikian telah Anda ikuti Dialog Interaktif Lintas Pagi di Pro 1 RRI Toli-Toli.
7: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
6: Cica Kuswoyo,
7: Nabila Gomez,
8: Roni Sianturi,
9: Lita Zen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pro 1 RRI Toli Toli.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, selamat berjumpa kembali bersama saya penyiar Anda Maria Nyirauf untuk Toli Toli siang ini. Kembali bersama Anda, menemani kebersamaan Anda untuk menjalani segala aktivitas kemudian juga tanggung jawab di hari ini.

Saudara pendengar, di tengah menjalani setumpuk aktivitas, kemudian juga tanggung jawab di hari ini, semoga kesuksesan akan mengantarkan kita dan kebaikan akan senantiasa menyertai setiap perjalanan kehidupan kita di hari ini. Apapun yang kita kerjakan dimudahkan oleh Yang Maha Kuasa. Pendengar, pemerintah terus mempercepat pengiriman bantuan kepada warga yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur, NTT. Dengan memanfaatkan jalur udara dan juga laut, BNPB mencatat sebanyak 101.494 kg logistik telah dikirim ke wilayah terdampak selama 3 hari. Distribusi bantuan logistik tersebut dipusatkan melalui pos pendukung logistik nasional di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Proses pengiriman melibatkan BNPB, TNI, pemerintah, serta sejumlah mitra kemanusiaan untuk memastikan kebutuhan masyarakat di daerah terdampak agar dapat segera ditangani. Nah, pendengar, percepatan distribusi logistik dilakukan di tengah proses penanganan darurat pasca bencana gempa bumi yang mengguncang wilayah Flores dan juga sejumlah daerah di NTT. Dengan kombinasi transportasi udara dan juga laut, pemerintah berupaya untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak bencana. Informasi ini bisa Anda lansir di laman resmi rri.co.id.

tapak serta pelibatan masyarakat. Strategi tersebut menjadi evaluasi penanganan kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo, Tengger, Semeru, Jawa Timur. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kementerian Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menegaskan bahwa penguatan pencegahan setelah evaluasi kebakaran Bromo, Bromo memberi satu pelajaran penting. Dan pencegahan harus diperkuat dari tingkat tapak

daerah, kemudian juga relawan serta masyarakat. Operasi di kawasan Bromo masih dilanjutkan melalui kegiatan pendinginan dan penyisiran area bekas terbakar atau mopping up. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan tidak terdapat bara ataupun juga titik panas yang berpotensi memicu kebakaran kembali terjadi. Kementerian Kehutanan juga terus memperkuat deteksi dini, patroli, kesiapan personil serta peralatan Manggala Agni selama musim kemarau 2026. Koordinasi lintas sektor juga terus dilakukan untuk dukung penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Saudara pendengar, Anda yang tengah menanti sebuah jawaban, jawaban apapun itu yang pasti hal itu membuat Anda lebih bersemangat ya untuk terus melanjutkan kehidupan Anda. Jawaban di mana itu adalah jawaban terbaik dan juga bisa bermakna untuk masa depan Anda nantinya. Sudah pukul 10 lebih 41 menit waktu Indonesia Tengah, masih kami temani Anda pendengar untuk hari ini melewati suasana yang begitu bahagia di tengah kesibukan Anda.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim terdapat undian berhadiah Bank Rakyat Indonesia BRI dalam rangka perayaan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, informasi undian berhadiah tersebut bukan dibagikan oleh laman media sosial resmi BRI. BRI telah menghimbau nasabah waspada dengan modus penipuan berupa informasi undian berhadiah yang mengatasnamakan pihak bank. Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI, Arga M. Nugraha, menyebutkan nasabah perlu melindungi data pribadinya agar tidak terjebak kejahatan cyber.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial Instagram berisi narasi yang mengklaim bendera merah putih di Monumen Nasional Monas robek jelang hari ulang tahun HUT RI. Dan unggahan tersebut memperlihatkan bendera berukuran besar di tiang Monas yang kemudian terbelah dua. Bagian merah terbawa angin hingga jatuh ke tanah, sementara bagian putih masih berada di tali pengikat. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, insiden tersebut terjadi saat bendera merah putih dikibarkan dalam gladi kotor pada 2 Oktober 2025. Bendera robek akibat hembusan angin kencang. Kepala Pusat Penerangan TNI saat itu Brigadir Jenderal Marinir Freddy Ardiansa mengatakan bahwa bendera merah putih kembali dikibarkan dalam gladi bersih pada Jumat 3 Oktober 2025. Bendera berhasil berkibar dengan sempurna meski angin masih relatif kencang. TNI kemudian menyesuaikan bahan kain yang digunakan untuk bendera.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Saudara pendengar, literasi digital ini menjadi keterampilan yang sangat-sangat penting untuk dipahami, kemudian juga tentunya diterapkan. Literasi digital ini adalah pemahaman tentang dunia digital yang mencakup bagaimana cara menggunakan perangkat digital, kemudian juga kita mencerna informasi, berinteraksi secara digital, hingga memahami resiko dari dunia digital itu sendiri.

Cinta Sempurna bersama Raisa baru saja hadir warnai siang Anda, menemani Anda di tengah-tengah kesibukan menuntaskan setiap tugas di hari ini. Dan pendengar, beberapa pilar literasi digital ini merupakan bagian dari yang disusun oleh Kementerian Kominfo. Penerapan pilar literasi digital ini juga bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang tidak hanya cerdas secara digital, tetapi juga bertanggung jawab dan juga aman dalam penggunaan teknologi. Nah, apa saja 4 pilar literasi digital? Yang pertama adalah digital skill. Digital skill berkaitan dengan kemampuan individu dalam memahami dan juga menggunakan perangkat keras, perangkat lunak, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Dengan skill termasuk keterampilan dasar seperti saat menggunakan komputer, smartphone, aplikasi, dan juga perangkat digital lainnya dalam keseharian.

0: provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tak nyumbu beda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ai nufa be-be ita, banosa sih saratetu.
3: Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelaina, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama. Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Literasi digital selanjutnya adalah digital culture. Digital culture ini adalah aktivitas masyarakat di ruang digital dengan tetap memegang nilai-nilai kebangsaan, Pancasila, dan juga kebinekaan. Nah, meskipun ruang digital sering dianggap bebas aturan, penting kita ingat ya bahwa etika, kemudian juga tata krama, ini harus tetap dijaga. Sama seperti di ruang fisik, digital culture ini membantu menjaga harmoni dan juga kerukunan di dunia digital.
1: Ma, mana?
2: Apa sih teriak-teriak, Mas?
1: Ini, Ma, kalau kita depo satu kali lagi, Ma, 1 juta. Kita pasti menang, Ma.
2: Kita sudah tidak ada tabungan, Mas. Rudy sebentar lagi masuk SD. Sementara gaji kamu saja terpotong cicilan. Gimana sih, Mas?
1: Ah, pinjam dululah.
2: Kamu sadar, kita sudah tidak punya uang. Tabungan kita sudah kamu habiskan. Berhenti judi online. Aku sudah cukup sabar hadapi kamu sama ini, Mas.
1: Ah, aku tidak butuh nasihat darimu. Aku kan kepala keluarga di sini. Pokoknya kamu harus nurutlah. Cepat, berikan emasnya.
2: Cukup. Aku mau pulang ke rumah orang tua. Sudah, kamu ceraikan saja. Aku sudah tidak tahan.
1: Ah, silakan, pergi sana, pergi. Dasar tidak tahu terima kasih.
3: Ya, begitulah orang kalau sudah kecanduan judi online.

Saudara pendengar, digital ethics ini merupakan kemampuan untuk lebih menyadari, mempertimbangkan, dan juga mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini juga mencakup bagaimana sebenarnya kita berinteraksi, kemudian juga berkomunikasi di dunia maya dengan sopan santun dan juga menghormati privasi serta hak-hak orang lain. Jadi, walaupun di dunia maya kita harus menunjukkan sikap yang sopan, santun, ya, bagaimana kita menulis segala sesuatu yang sudah dipertimbangkan baik buruknya ke depan tanpa ada unsur mungkin menyakiti perasaan orang lain, ya, ataupun juga menyinggung perasaan orang lain, apalagi melakukan bulian dan juga lain sebagainya. Nah, kita bisa memahami digital ethics ini, ya, kode etik dalam dunia digital. Selanjutnya, digital safety. Digital safety ini juga melibatkan bagaimana kemampuan masyarakat untuk bisa mengenali, menerapkan, dan juga meningkatkan kesadaran tentang perlindungan data pribadi dan juga keamanan digital. Nah, ini termasuk memahami cara melindungi informasi pribadi, mengenali ancaman keamanan serta malware dan juga phishing, serta mengetahui langkah-langkah yang perlu diambil untuk menjaga keamanan data.

0: beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tak nyama beda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ai nufa be'e-be'eita, banosa siha sarateu.
3: Jadi astuni ragam leman, nanging tetap mesekian Indonesia.
4: Timat sabelainan, Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Saudara pendengar, meskipun literasi digital adalah tonggak dan juga tentunya sangat bermanfaat, tapi juga menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi. Tantangan dalam meningkatkan literasi digital seperti misalnya kesenjangan akses teknologi, karena memang tidak semua masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap perangkat digital dan juga internet. Di banyak daerah, terutama di pedesaan dan juga daerah terpencil, infrastruktur teknologi masih sangat terbatas. Dan hal ini menyebabkan kesenjangan digital yang signifikan antara daerah perkotaan dan juga pedesaan. Nah, kemudian yang kedua adalah kurangnya pendidikan dan juga pelatihan. Banyak orang yang belum memahami cara menggunakan teknologi dengan benar dan juga aman. Pengetahuan tentang penggunaan perangkat digital, aplikasi, dan juga internet masih terbatas, sehingga banyak yang rentan terhadap penipuan dan juga ancaman cyber. Nah, selanjutnya penyebaran informasi palsu atau hoax. Penyebaran informasi palsu atau hoax ini semakin marak di era digital. Banyak orang yang kesulitan membedakan antara informasi yang benar dan juga palsu, sehingga mudah terpengaruh oleh berita-berita yang tidak akurat. Ketidakamanan cyber, ancaman cyber seperti penipuan online, pencurian identitas, dan juga serangan malware ini menjadi semakin umum. Banyak pengguna internet yang tidak menyadari pentingnya keamanan digital sehingga rentan terhadap serangan cyber. Nah, selanjutnya adalah keterbatasan pengetahuan tentang etika digital. Banyak pengguna internet yang belum memahami era digital seperti pentingnya menjaga privasi orang lain, menghargai hak cipta, kemudian juga berperilaku sopan di dunia maya, dan hal ini dapat menyebabkan konflik dan juga pelanggaran etika di ruang digital. Dan selanjutnya adalah kompleksitas teknologi yang terus berkembang. Teknologi digital yang terus berkembang dengan cepat dan juga tidak mudah semua orang dapat mengikuti perkembangan ini. Penggunaan teknologi baru seringkali memerlukan pengetahuan, kemudian juga keterampilan baru yang ternyata tidak dimiliki oleh semua orang. Sehingga harus diadakan pelatihan berkelanjutan tentang teknologi terbaru untuk memastikan bahwa masyarakat tetap terinformasi dan juga terampil dalam menggunakan teknologi.

0: Padula, saya mau beli di Padula.
1: Mau beli apa koinya?
0: Kasih saya gula 10 kilo, tepung 1 karung.
2: Eh koina, hama pe banyak sekali. Heran kita mau pesta kah?
0: Eh, bukan mau pesta. Tapi saya ada dengar toh, inflasi lah, resesi lah. Pokoknya semua harganya pada naik semua. Bu Hasna,
2: koina, dengar di mana lagi itu Kiang? Di rumah koina cuma 3 orang, Pai Tua, si Udin dengan koina. Masa beli gula dengan tepung banyak begitu?
0: Soalnya toh saya takut kehabisan stok Kiang.
2: Wah, kalau koina belanja banyak begitu, tentu masalah bagi tetangga kita. Mereka kan juga butuh. Nanti tidak dapat bagian. Jadi, belanja itu yang wajar saja. Kalau inflasi, resesi, wah itu urusan pemerintah koina.
0: Oh, begitu.
3: Belanjalah secara bijak, memberi kesempatan orang lain untuk mendapatkan keperluan yang sama.

Pendengar, tentunya dengan pemanfaatan digital yang semakin lebih canggih, kita juga bisa menggunakan aplikasi digital untuk melakukan hal-hal yang bernilai positif.

Timnas Indonesia kalah 0-2 dari Singapura di turnamen Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Deportivo La Coruña imbangi Elche 1-1 di laga pertama La Liga musim 2026-2027. Tim Hapkido Indonesia raih 12 medali di Asian Hapkido Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Deportivo La Coruña ditahan LC 1-1 di laga pertama La Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Laga perdana La Liga musim 2026-2027 antara Deportivo La Coruña dan LC berakhir imbang satu sama di Stadion Avanca Riazor dini hari tadi. Deportivo unggul lebih dulu di menit ke-21. Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol pembuka untuk tuan rumah. Namun LC menyamakan kedudukan di babak kedua melalui Brak Aguado pada menit ke-76. LC lebih mendominasi penguasaan bola hingga 62%, sementara Deportivo mengadakan serangan balik di hadapan pendukung sendiri. Usai laga pelatih Deportivo, Simo Navarro akui kecewa dengan hasil tersebut.
2: Ya tentu saja, saya tidak menyukainya untuk mendapatkan 3 poin di laga pertama ini di kandang kami. Tapi ya sudahlah, ini akan sangat penting. Jadi ini sangat bagus hari ini, kami harus melanjutkannya.
1: Sementara itu pelatih LC Martin Anselmi tetap apresiasi kinerja timnya yang mampu bersaing di laga ini.
2: Tidak apa-apa, menurut saya ini sangat bagus pertandingan untuk LC. Saya pikir begitu. Kami mencari untuk bersaing dan mencoba untuk menjadi selalu hadir dalam permainan. Dan saya pikir kita telah melakukan pertandingan yang cukup lengkap, di mana kami pernah mengalami situasi-situasi tertentu. Perasaan yang saya dapatkan dari laga itu adalah bahwa LC berkompetisi.
3: Pero la sensación que me deja el partido es que LC compitió y que fue superior.
1: Atas hasil ini, Deportivo La Coruña berada di posisi 6 di klasemen sementara. LC di urutan ke-7 klasemen dengan sama-sama mengantongi 1 poin. Sedangkan RC di Espanyol memimpin klasemen sementara La Liga musim 2026-2027. Dari Jakarta, Karis Waritki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. But it's quite clear that they've got a gem of a player.

0: Dari Spanyol kita ke Italia, Cremonese mengalahkan Sampdoria 2-0 dalam laga putaran pertama Coppa Italia musim 2026-2027 di Stadion Druso Bolzano. David Stuker membuka keunggulan pada menit 22 setelah tinjauan VAR. Sementara Tommaso Berti menggandakan skor di injury time yaitu menit 90+2. Dan Sampdoria gagal memanfaatkan penalti Salvatore Esposito pada menit ke-77. Pelatih Sampdoria Corradi mengakui pertandingan sangat ketat dengan banyak bentrokan fisik dan menyesali hasil ini meskipun timnya memulai dengan baik.
1: Pertandingan itu sangat ketat, sungguh. Bahkan terjadi beberapa bentrokan fisik, dan menurut saya kita memulai dengan sangat baik. Tapi saya sangat menyesal dari hasil ini, tapi menurut saya kami telah melakukan pertunjukan, dan itu perlu. Kita harus melihat hal-hal baik dalam permainan.
0: Cremonese selanjutnya melaju ke babak berikutnya menghadapi Parma, dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Cremonese di awal musim.

Kita beralih ke arena net. Elena Rybakina melaju ke babak 16 besar turnamen tenis Cincinnati. Masuk kami Cincinnati Open 2026 usai mengalahkan Magdalena Freck di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.

0: terdini hari tadi. Pertandingan putaran ketiga itu berlangsung selama 2 jam dan sempat terhenti 2 kali akibat hujan. Rybakina juga sempat tertinggal 2 kali dari lawannya itu, namun berhasil membalikkan keadaan untuk mengamankan kemenangan. Usai laga, tenis Kazakhstan itu mengaku sempat kesulitan untuk menjaga ritme permainannya setelah laga sempat terhenti pada kedudukan penting.
1: It was very difficult also we were stopping on.
0: Ya, pertandingan ini sangat sulit. Kami juga sempat terhenti saat skor sedang penting, dan setiap kali kembali bermain, kami harus langsung tampil dengan baik. Saya sebenarnya tidak terlalu bagus dalam situasi seperti ini, jadi saya berusaha untuk tetap aktif dengan cara apapun, bahkan saat kami masih menunggu. Saya sangat senang karena pada akhirnya saya bisa menang 2 set langsung.
1: And then it was straight set win.
0: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek juga berhasil mengamankan tiket babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Unggulan ketujuh asal Polandia itu bangkit setelah kehilangan set pertama dari Maria Sakkari sebelum mengamankan kemenangan dengan skor 4-6, 6-1, 6-1. Kemenangan tersebut menjadi yang ke-8 secara beruntun bagi Swiatek setelah menjuarai Toronto pekan lalu. Usai pertandingan, Swiatek mengaku ia memulai laga dengan kurang baik, meski akhirnya senang dapat meraih kemenangan.
1: Honestly, I felt like I was playing quite good.
0: Sejujurnya, saya merasa bermain cukup baik pada set pertama. Saya hanya kurang presisi, terlalu sering mengarahkan bola kepada Maria, dan dia memanfaatkan peluang tersebut. Saya merasa dia bermain lebih cepat daripada saya, atau mungkin lebih dalam. Jadi saya benar-benar ingin mulai menekannya agar dia tidak punya terlalu banyak kesempatan untuk menekan saya. Saya senang karena pada set kedua cara itu mulai berhasil dan saya bermain sedikit lebih baik.
1: I played a bit better.
0: Rybakina akan menghadapi Diana Schneider, sedangkan Swiatek akan bertemu Diane Perry di babak 16 besar Cincinnati Open 2026.

0: terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi olahraga tanah air. Timnas Putri U16 Indonesia kalah 0-2 dari Singapura dalam laga Grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026 di Kudus, Jawa Tengah. Tuan rumah mendominasi penguasaan bola, namun kesulitan menembus pertahanan solid Singapura. Gol Dian Aprilia Kari di menit ke-34 dianulir VAR karena offside. Sementara Singapura memecah kebuntuan melalui Nur Khalisa Ashiha di menit ke-56 dan menggandakan keunggulan melalui Tan Soleng Amelia di menit 90+4. Pelatih Takumi Taniguchi melakukan rotasi pemain untuk menambah daya gedor. Namun skor 0-2 bertahan dan hasil ini membuat Singapura mengoleksi 3 poin. Sementara Indonesia 0 poin dari 2 laga grup B. Indonesia terus berusaha mencari gol penyeimbang namun malah kebobolan di akhir pertandingan. Dan kekalahan ini menjadi evaluasi bagi timnas Putri U16 untuk pertandingan.

0: Chef de Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dan mengingatkan masyarakat akan perjuangan para atlet menuju Asian Games September mendatang. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Kalau nambah alhamdulillah gitu dong.
2: Chef de Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 Todotua Pasaribu bersama Komite Olimpiade Indonesia atau KOI membuka booth di Monas dalam rangka merayakan 17 Agustus hari ulang tahun Indonesia yang ke-81 sekaligus mengingatkan para masyarakat tentang perjuangan panjang atlet untuk dapat meraih prestasi. Booth dihadiri langsung oleh CDM Todotua Pasaribu, Sekjen KOI Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir, Wamenpora Taufik Hidayat beserta jajarannya. Dalam kesempatan itu, Menpora Erick Thohir menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut.
1: Kita harus apresiasi karena keberanian itu salah satu dilihat bagaimana ketika para atlet kita mengibarkan bendera merah putih di luar. Ada SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade. Dan khususnya hari ini memang terima kasih kepada Pak Chief de Mission, ya Pak Todo yang juga aktif di Menteri Investasi, Kementerian Investasi. Nah, kita ada membuka booth untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah putih. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya.
2: Sementara itu, CDM Indonesia Todotua Pasaribu mengatakan bahwa timnya terus berkoordinasi dengan tim di Nagoya guna memastikan kesiapan para atlet tampil di multi-event terbesar di Asia nanti terpenuhi.
3: Ya, kita terus koordinasi, tetapi intinya untuk organisasi ini kita sudah koordinasi juga dengan nama panitia dari Nagoya, ya, dan kita juga sudah koordinasi dengan masing-masing cabur. Sudah ada keluar juga list atlet yang akan berangkat dan tim ofisialnya. Sejauh ini sih sudah baik.
2: Butuh dihadiri atlet sepak bola Indonesia Ivar Jenner dan atlet voli putri Indonesia Yola Yuliana yang hadir datang untuk mencoba permainan yang tersedia di booth. Booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir langsung ke Monas. Masyarakat juga diberi kesempatan untuk berfoto bersama para atlet Menpora Erick Thohir dan Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pada hari pertama BWF World Championship 2026 di New Delhi, India, 4 wakil Indonesia sukses meraih kemenangan dan melaju ke babak kedua. Putri Kusuma Wardani mengalahkan Mikaela Joy De Guzman dari Filipina 21-12, 21-6. Awi Farhan menang atas Yo Taibin dari Korea Selatan dengan skor 21-17, 21-12. Sementara Isyana Syahira Meida dan Rinjani Quinara menang atas Julie McPherson dan Ciara Torrens dari Skotlandia dengan skor 21-12, 21-18. Talita Ramadhani Wiryawan mengalahkan Ines Lucia Castillo dari Peru dengan 22-20, 21-7. Dan hari ini, 4 wakil Indonesia lainnya akan bertanding. Mereka akan berusaha mempertahankan momentum positif dan melangkah lebih jauh di kejuaraan dunia yang berlangsung di India.

0: Beralih ke arena futsal, Ketua Federasi Futsal Indonesia Michael Victor Sianipar siap bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Swiss pada akhir Agustus untuk memaparkan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Didukung PSSI, Indonesia memiliki modal kesuksesan Piala Asia Futsal 2026 dan antusiasme supporter di Indonesia Arena. Namun, harus bersaing dengan Spanyol, Perancis, Maroko, dan Kuwait.
1: Soal futsal, Asia itu sangat potensial dan sedang berkembang pesat. Jadi kalau dibilang, oh kan terakhir Piala Dunianya di Asia, di Uzbekistan, masa Asia lagi? Ya, ada benarnya, tapi kalau kami diberi kesempatan untuk paparan depan Gianni, saya akan sampaikan kalau ada kesempatan gitu ya, Mr. Gianni, gitu. Tolonglah, kalau sepak bola kan Eropa-Eropa ini udah banyak lah kesempatan, Asia kasihlah kami futsal, gak apa-apa kita beberapa kali berturut-turut, tapi biarlah futsal itu menjadi olahraganya Asia. Jadi moga-moga itu dipertimbangkan. Kalau yang beredar kan saingan kita Spanyol, Maroko. Ya kalau saya boleh ngomong ya, saya akan bilang Spanyol sama Maroko kan tuan rumah Piala Dunia sepak bola berikutnya. Ya udahlah, futsalnya kasih dong ke kita, gitu. Masa Spanyol tuan rumah Piala Dunia sepak bola sama futsal, dua-duanya. Ya Indonesia kita tuan rumah Piala Dunia sepak bola kan, saya nggak tahu kapan bisa terwujud. Futsal dulu lah dikasih ke kita, gitu kan. Ya itu kalau ada kesempatan kita paparan langsung sama Mr. Gianni, gitu.
0: Timnas Futsal Indonesia saat ini sedang menggelar TC di Spanyol dengan uji coba melawan klub elit Eropa, Palma Futsal, kemudian Noia Futsal pada 11 hingga 24 Agustus, serta akan melawan Brasil dalam FIFA Matchday. Dan persiapan ini bertujuan agar Indonesia tidak hanya siap sebagai tuan rumah, tetapi juga mampu bersaing di level dunia.

Tim Hapkido Indonesia meraih 12 medali, 6 emas, 4 perak, dan 2 perunggu dari Asian Hapkido Championship 2026 di Hong Kong. Ketua KONI Marcian Norman menyebutkan ini sebagai kado HUT RI dan kejuaraan diikuti berbagai negara Asia, dan Indonesia juga mengirimkan wasit internasional. Indonesia bersaing di dua kategori, yaitu Grup A, anggota WHMHF, dan Grup B, Open Tournament. Hasil ini menjadi motivasi bagi pengembangan Hapkido di Indonesia dengan harapan prestasi serupa dapat dipertahankan pada kejuaraan internasional mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari olahraga Hapkido tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: RRI Toli Toli.
1: Pro 1 RRI Toli Toli. Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Saudara pendengar, di suasana siang hari ini sudah pukul 12 lebih 28 menit waktu Indonesia Tengah. Silahkan yang mau gabung, ramaikan suasana kita di zona musik Indonesia, mendengarkan lagu-lagu favorit Anda. Boleh bergabung di interaktif kita ya, suasana siang hari ini. Silahkan di 082194830965 dan juga di 085343831230. Kita langsung menyapa, ada penelpon yang bergabung. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Dengan siapa, di mana? Halo.
1: Ya, halo.
0: Halo juga, selamat siang. Dengan siapa, di mana ini?
1: Dengan Fatima Diogo Molimbani, Suara Musik Indonesia.
0: Mbak Fatima, laju betul tangannya ini, jari jemarinya cepat betul ini ya, kalau gabung.
1: Bukannya banyak Mbani, kalau ketinggalan, aduh. Lebih baik waktu adalah kontoran Cina. Lagunya Bobby Mesa, Penyesalan Mbak Ani.
0: Penyesalan? Kenapa? Menyesal apa yang disesali nih?
1: Yang disesali perbuatan-perbuatan yang negatif ya Mbak Ani. Kalau positif yang tidak disesali, perbuatan-perbuatan baik dan tidak disesali. Kalau perbuatan yang jelek-jelek ya pasti kita sesali banyak.
0: Oh begitu. Oke lah, penyesalan ya. Tapi yang pasti hari ini tidak menyesal. Semuanya sudah dipikir-pikir ya.
1: Tidak banyak. Yang penting yang positif saya tidak menyesal.
0: Oh iya, yang negatif kesalahan-kesalahan itu jadi apa ya, bahan pelajaran lah untuk kedepannya ya, supaya tidak terulang.
1: Pendengar yang dari Parimo, Bu Ol, dari Manado, ada Haja Eli, ada Termenisol di Lilian Nolo, Dono, Hamsa dan Rusdin, Nur Iman, Wahlani dan Sumanti, Rahma, ada Gebi, Marna, ada Bunda Ama, dan Lois Masya Winarto Pak Hamid. Bagaimana sudah kabar ini Pak Hamid? Dari sudah kabar-kabar ini.
0: Iya nah, Pak Hamid. Kapan ya? Beberapa hari lalu sempat telepon sama Ani kok.
1: Iya, pun ada sudah kabar-kabar ini.
0: Iya, nah, yang penting jangan kabar kabur ya.
1: Iya, Pak Arifin dan istrinya di sekretariat ya, dan sama-sama tanpa terkecuali. Mbak buat adik Ani, selamat menjalankan tugas, sehat bersama keluarga. Terima kasih Mbak Ani.
0: Amin, terima kasih banyak kembali untuk Mbak Fatima yang sudah gabung juga ya bersama kita di hari ini, melewati perjalanan harinya, kemudian juga menikmati hari yang bahagia, cerah juga ya hari ini. Kita lanjut menyapa lagi. Halo, assalamualaikum, selamat sore Bro Dandut.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, pendengar kita dari mana? Tenigi apa dari Togaso ini?
2: Tenigi. Fahrawi, Mbak.
0: Oh ya, Fahrawi. Apa kabarnya Fahrawi?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Kemana saja Fahrawi ini? Sampai sekarang baru kedengaran lagi suaranya, sibuk ini ya. Jangan-jangan Fahrawi ya?
2: Kalau mau diketemukan dicari.
0: Oke lah Fahrawi, hari ini mau request lagu apa ini?
2: Setitik air Niki Astria.
0: Setitik air?
2: Nanti ya, setitik.
0: Coba cari dulu
2: air,
0: ya.
2: Niki Astria.
0: Niki Astria. Nanti sebentar dicari dulu ya. Oke, lagunya buat siapa ini?
2: Ada Ahmad Gunawan, Winarto, Mbak Alin Kenopasan, di sini nyamu tiar bersama saya ini, tapi
0: iya Fahrawi setitik air Konidio mungkin ya, bukan Niki Astri ya.
2: Ada sapi tersenggol. Tapi dapat 25 juta dari Indosiar.
0: Rezeki nomplok itu ya, bagi-bagi dong.

0: kasih.
1: Mariani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mbak Haryanti. Apa kabarnya Mbak Haryanti hari ini?
1: Baik, alhamdulillah sehat. Terima kasih. Semoga baik dan sehat selalu untuk Mbak Haryanti.
0: Iya.
1: Semua rekan-rekan kru ya, juga untuk seluruh pendengar RRI Plus 1 dimanapun berada.
0: Iya, siang-siang bolong lagi di rumah istirahat atau lagi di tempat kerja nih? Oh iya, di rumah. Makan siang dulu. Pulang makan siang dulu, isi kampung tengah yang sudah mulai keroncongan ya.
1: Rebahan dulu dikit.
0: Oke lah.
1: 12.30 mau masak lagi.
0: Iya, gas lagi ya. Oke deh, baik. Mbak Haryanti mau ikutan lagu apa siangnya?
1: Aku Indonesia dari Naura.
0: Aku Indonesia dari Naura. Nanti kita coba cek dulu ya.
1: Ya. Semoga lagu ini bisa buat jadi semangat untuk semua pendengar ya. Semoga semuanya selalu sehat dan salam nasional merdeka untuk semuanya. Yang sudah menyapa, terima kasih banyak. Untuk yang lagi selamat istirahat dan mungkin yang lagi terbaring sakit, semoga tetap diberi kekuatan dan cepat sembuh. Ya.
0: Amin.
1: Mariani, selamat melanjutkan tugas, semangat dan sama keluarga tercinta.
0: Oke, amin. Terima kasih.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Penelpon lainnya di belakangnya Mbak Haryanti. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kita dari mana hari ini?
2: Dari Pak Salman di Magamu.
0: Pak Salman Magamu. Ya. Apa kabar ini Pak Salman di Magamu?
2: Alhamdulillah baik-baik ini.
0: Iya. Ya. Siang-siang bolong lagi buat apa ini? Lagi tidur kah? Mau tidur atau mungkin habis makan?
2: Habis makan lagi jaga-jaga kios ini.
0: Oh, lagi jaga-jaga kios. Di Magamu, Magamu sebelah mana ini, Pak? Di mana? Di
2: sebelah
0: bagian
2: kiri.
0: Di bagian mana itu?
2: Bagian mana ya? Bagian pertokoan.
0: Kompleks pertokoan situ ya.
2: Samping Momoyo.
0: Oh, begitu. Oke. Okay. Baik, Pak Salman, hari ini mau ikut lagu apa ini siangnya?
2: Lagu, mau pesan lagu Mbak ya bisa.
0: Boleh, mau lagu apa ini Pak?
2: Lagunya Tak Ingin Sendiri, Dian Piscesa.
0: Oh, Tak Ingin Sendiri. Memangnya sekarang lagi sendiri ya, Pak?
2: Iya, lagi sendiri nih.
0: Aduh,
2: ya, tidak ada teman.
0: Pak Salman tidak sendiri, ada Ani yang temani Pak Salman di radio.
2: Masya Allah. Alhamdulillah.
0: Oke lah Pak Salman, nanti mau menyapa buat siapa ini?
2: Ya buat jumpa Mbak Rahma, kemudian Mbak Sumanti, Bunda Ahma, Buang Lois, dan Mbak Gebi di mana saja Anda berada. Ucapannya salam jumpa kembali. Sekali di udara, tetap di udara. Oke, gitu saja ya Mbak.
0: Iya, terima kasih Pak Salman. Waalaikumsalam. Lagi jaga kios, mudah-mudahan ini tahan ngantuk ini. Biasanya Ani kalau siang-siang begini habis makan, waduh, tertiup-tiup angin, kayaknya matanya sudah lobet ini ya. Aduh, pokoknya harus semangat ya. Oke, terima kasih banyak untuk Pak Salman di Magamu yang sudah bergabung. Kita masih tunggu lagi penelpon lainnya yang ingin meramaikan suasana jumpa kita ya untuk hari ini. Tetap selalu sehat pastinya. Bisa terhibur juga dengan beberapa lagu-lagu yang sebentar akan hadir menemani pendengar. Dan tentunya lagu-lagu terbaik yang sudah direquest langsung oleh penggemar setia RRI.

0: juga kangen kok sama mama. Nanti ya, kita sama-sama, kita jemput mama. Kita ajak lagi mama ke rumah ini. Biar di rumah ini bersih lagi seperti dulu. Ya sayang ya.
1: Iya, Pak.

0: Saudara pendengar, kemarau yang panjang, berilah aku setitik air. Kemarau memang panjang ya, tapi kita berharap cuaca ini tidak berlarut-larut panjang. Semuanya akan berakhir, ada setitik air yang akan membasahi bumi dan membuat kita menikmati hari yang tentunya bermakna. Kita coba menyapa lagi pendengar, ada yang bergabung. Halo, assalamualaikum, selamat siang, siapa di mana?
1: Halo, assalamualaikum, Mbak Ani, channel musik Indonesia.
0: Terima kasih, siapa gerangan hari ini?
1: Mbak Masni, Mbak Ani.
0: Mbak Masni di Tinigi ya?
1: Ada di Lakatan,
0: Mbak Ani. Oh, lagi di Lakatan, wah lagi buat apa konser ini?
1: Enggak, lagi kerja, sopir kursi ini, Mbak Ani.
0: Oh, kerja abangnya, okelah.
1: Soalnya kalau pulang balik, Mbak Ani capek.
0: Oh, begitu. Jadi Mbak Masni selalu setia menemani suka dukanya semuanya, ya?
1: Begitu kayaknya, Mbak Ani.
0: Alhamdulillah.
1: Satu hari sampai mati.
0: Oh, ya, baik. Oke, Mbak Masni, kita boleh ikutan dengan dua lagu terakhir sebentar?
1: Saya kira boleh request lagu, Mbak Ani.
0: Aduh, oh, ini sebentar dua lagu, ini lagu terakhir ini sebentar ya. Ada Naura dan juga Dian Piscesa.
1: Ya, enggak apa-apa, Mbak Ani.
0: Oke deh, baik.
1: Mau menyapa ya, apa dulu, Mbak Ani? Ada Serini, ada Rahma, ada juga Mbak Amat di Lembang, ada Nur Anita Betan, ada Dolce, ada Lois. Mm-hmm. Buat Mbak Ani, selamat bertugas. Sudah nyambung, Mbak Ani.
0: Boleh, sambung menyambung ini rupanya ya.
1: Halo, assalamualaikum Mbak Ani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Sherly di Lakatan, Bunda.
0: Mbak Sherly di Lakatan. Apa kabar Mbak Sherly?
1: Kabar patwa lapian.
0: Iya, lagi buat apa di Lakatan ini?
1: Ini ada lagi istirahat dengar-dengar Mbak Ani.
0: Lagi istirahat. Belum ngantuk ya? Biasanya kalau siang-siang bolong habis makan, mata bawaannya ngantuk gitu.
1: Belum, mendengar-dengar anu dulu.
0: Oh.
1: Iya, dengar Mbak Ani dulu.
0: Oke lah, terima kasih. Hari ini mau ikutan lagu apa ini?
1: Ikutan aja.
0: Ikutan
1: aja, Bunda.
0: Iya, ikutan sebentar dengan dua buah lagu ya.
1: Iya.
0: Oke deh, mau menyapa buat siapa ini?
1: Untuk sama teman yang pernah masuk tadi, ada Rama, ada Masni juga, ada Bunda Ama, ada Bunda Eli. Halo Bunda, masuk. Ada Roy juga, ada Papa Cari Lalos, ada Rianti, ada Sumanti, ada Bunda Fatima juga, ada semua anggota Pro Satu Tanpa Terkecuali. Untuk Mbak Ani, susu selalu bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum Mbak Ani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut menyapa lagi ya. Sebelumnya ini juga mau menyapa yang ada di Buol. Selamat siang semuanya. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Dengan siapa di mana ini?
2: Waalaikumsalam Mbak Ani, dari Bunda Ama.
0: Bunda Ama, tumben lama gabung ini Bunda.
2: Anu, ini baru sampai dari rumah sakit kontrol mata.
0: Oh ya, kemarin 17-an tutup ya untuk pelayanan polinya Bunda.
2: Iya, makanya nanti tadi turun.
0: Iya, makanya kemarin Ani sempat ke rumah sakit juga, cuma tutup lagi, waduh. Hari ini mau ke sana, aduh siaran lagi, jadi besok deh kalau begitu.
2: Ini tadi saya baru turun, ini baru pulang Mbak Ani.
0: Iya, setiap minggu harus kontrol juga.
2: Sedangkan obatnya nanti diambil jam-jam 4, masalahnya banyak sekali orang.
0: Oh, banyak ya Bunda, memang berapa hari sudah cukup lama ya, luar biasa masyarakat yang ingin memeriksakan kesehatannya di rumah sakit itu padat, betul itu.
2: Ini lebih padat Mbak Ani, apa kemarin kan libur.
0: Iya.
2: Ini di BPJS Mbak Ani, saya dari loket 5, masih full itu kursi depan dengan belakang.
0: Iya, kadang ambil umum full juga, lama juga antrinya. Ambil BPJS malah lebih antri lagi Bunda ya. Waduh.
2: Mbak Ani tidak ada di ruangan, tidak full itu.
0: Iya, Ani sampai ngantuk-ngantuk Bunda menunggu di sana. Aduh, luar biasa.
2: Sudah kelaparan, saya cuma bawa air sama kue.
0: Makanya kalau mau pergi ke rumah sakit, Bunda makan dulu, sarapan dulu, biar aman perutnya. Ya,
2: pagi, Mbak
0: Ani. Oh, begitu. Oke lah, Bunda. Kita lagunya ikutan di lagu terakhir, Bunda, ya?
2: Iya, lagu Dian Piscesa, Mbak Ani.
0: Oke, dia menyapa buat siapa ini, Bunda?
2: Ya, pertama dulu saya menyapa teman-teman yang ada di Buol, ada Pak Asrul, ada Pak Tamrin Timumun, ada Arman Armin, ada Papa siapa sama Ibu Ida. Ada Pak siapa ya, Pak Ilham, Mama Purgon, Mama Emil, Ibu Titin, sekeluarga. dengan putri punya semua tanpa terkecuali yang ada di Bul, terutama Bung Jasmin. Semoga sehat selalu di sana. Dan yang di Toli-Toli yang sudah menyapa, terima kasih semuanya. Tanpa terkecuali, semoga semua dalam keadaan sehat. Oke Mbak Ani, buat Mbak Ani semangat, selamat bertugas. Saja selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
2: Oke, assalamualaikum sudah musik Indonesia.
0: Waalaikumsalam. Penelpon lainnya pendengar ya, penelpon terakhir kita. Halo, assalamualaikum, selamat siang, siapa di mana?
3: Halo, assalamualaikum Mbak Ani, dari Bunda Rahma di Lakatan, Sona Musik Indonesia.
0: Iya, Bunda Rahma, Lakatan apa kabarnya?
3: Kabarnya baik, cuaca lagi cerah-ceria Mbak Ani.
0: Iya, di Lakatan sudah makan siang belum ini?
3: Oh, sudah Mbak Ani, tadi jam berapa itu? Sebelum duhur.
0: Yang penting sudah makan, belum ngantuk, biasanya kalau habis makan mengantuk tidak ini Bunda?
3: Ini lagi sebentar ya. Habis bergabung, kita mau bobok-bobok siang.
0: Boleh dong bobok siangnya gantian sama Ani, Bunda yang temani
3: iya.
0: Pendengar, Ani yang bobok siang.
3: Mau, iya, mau temani Mbak Ani dulu.
0: Oke lah, temani Ani biar Ani tidak ngantuk ini. Habis makan siang kok bawanya jadi mengantuk ini. Ada mana kopinya
3: iya,
0: sudah Mbak habis?
3: Ani.
0: Waduh,
3: iya.
0: Gawat ini. Oke, menyapa
3: ini
0: buat siapa Bunda?
3: Ngantuk, cuma dengar suaranya Mbak Ani lagi ngantuknya hilang.
0: Begitu, Ani malah ini matanya tinggal
3: iya,
0: 2 Mbak watt ini Bunda di studio. Aduh,
3: iya.
0: Ngantuk betul.
3: Ya, menyapa dulu Mbak Ani.
0: Yap.
3: Ada Pak Salman tadi, makasih sapaannya. Semoga laris manis Pak Salman di sana ya, di Toko Citra. Ada juga Pak Yasil, semoga sehat selalu. Dian di Talu, Lois. Ada Dolpi, mana suaranya Kak Dolpi nih, ayo bergabung.
0: Iya.
3: Ada semua-semuanya anggota FC tanpa terkecuali, ucapannya selamat siang. Masih boleh lagu Mbak Ani?
0: Lagunya dua lagu ini sebentar, kita ikutan saja ya.
3: Oh iya Mbak Ani, lagunya ikutan aja. Buat Mbak Ani saya selalu bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum. Merdeka.
0: Merdeka, masih di suasana kemerdekaan ya. Terima kasih, semangat betul ini Bunda Rahma. Untuk semuanya yang sudah bergabung, nikmati suasana siang dengan RRI. Semoga harinya berkesan ya. Terima kasih sudah menemani suasana siangnya dengan kehadiran RRI. Semoga lebih berwarna.

0: Pro 1 RRI Toli Toli.
1: Baik, pendengar masih terus bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Selanjutnya di kebersamaan kita musik tradisional dan budaya, kami akan hadir dengan lagu-lagu dari daerah Bengkulu.

Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Baik, pendengar masih kami temani Anda untuk hari ini menikmati suasana dengan mendengarkan lagu-lagu dari daerah Bengkulu mengobati setiap kerinduan Anda dan juga melewati perjalanan dengan suasana bahagia meskipun Anda berada di tanah rantau.
1: Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

Sahabat budaya, tahukah Anda suku Dampelas? Suku Dampelas adalah suku yang mendiami Dampelas Sojol, Kabupaten Donggala, dan Dampelas Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Suku ini terkenal dengan tradisi adat kematiannya, karena mereka punya tradisi yang menggabungkan tradisi adat dan agama, yaitu acara adat Mogupas, adat Mobuto, Mulino, upacara mengusir wabah, dan upacara Mobuso, yaitu upacara gabungan hitanan dan meratakan gigi.

Saudara pendengar, Bengkulu merupakan provinsi yang memiliki budaya yang cukup banyak sehingga peninggalannya menjadi warisan yang begitu berkesan. Dan pendengar, di Bengkulu ada yang sangat terkenal yaitu kain besurek. Kain besurek ini bermotif bahasa Arab budaya dan juga alam yang menandakan akulturasi budaya lokal dan juga Arab. Mulai dikenal sejak tahun 2015, besurek ini berasal dari Melayu, dialek artinya bersurat atau bertuliskan dengan maksud tulisan yang berciri kaligrafi. Dan sebagai bentuk keagungan kepada Tuhan, media dakwah serta kecintaan terhadap budaya dan juga alam. Nah, motifnya pendengar ada 7 macam yaitu kaligrafi Arab, rembulan, kembang belati, burung, kemudian juga pohon hayat, kombinasi kembang cengkeh dan juga kembang cempaka serta perpaduan relung paku dan juga burung punai. Kain yang digunakan berbahan dasar kain sutra serta cenderung berwarna merah kecoklatan hingga berwarna manggis. Dan biasanya pendengar digunakan untuk penutup kepala bagi raja penghulu, kemudian juga buaian dalam upacara cukur bayi, penutup jenazah dan juga dalam upacara adat pengantin. Penggunaannya kini tidak hanya pada ritual adat, melainkan bisa sebagai fashion sehari-hari. Apalagi pemerintah daerah sekarang sudah menetapkan batik besurek sebagai baju kedinasan, sehingga penggunaannya bisa dijangkau oleh semua orang. Namun tentunya nilai jualnya masih cukup tinggi, dikarenakan masih menggunakan alat tradisional, dan itulah yang membedakan dengan kain batik lainnya.

Pendengar, tradisi Tabot ini adalah tradisi Bengkulu yang dirayakan setiap tahunnya dari tanggal 1 hingga 10 Muharram. Ini untuk memperingati Hari Kebangkitan Islam dan juga mengenang Imam Husain Ali bin Abu Talib, cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dulunya pernah menjadi tawanan tentara Yazid bin Muawiyah di Padang Karbala. Nah, pendengar, awalnya tabot ini dibawa oleh para pekerja Islamiyah, Syiah, Madras, dan juga Bengali, India bagian selatan, untuk membuat benteng Marlborough di bawah naungan tentara Inggris. Nah, secara harfiah, tabot ini berasal dari bahasa Arab yang artinya tabut. Ritual tabot menyediakan acuan bagi masyarakat untuk tetap semangat karena setiap perbuatan akan memberikan kebaikan. Pelaksanaannya dengan serangkaian upacara adat dan juga diakhiri dengan anak-anakan bangunan yang berhias atau tabot yang diiringi musik dol, alat musik Bengkulu. Dan menariknya pendengar, setiap tradisi tabot ini pemerintah akan menyelenggarakan festival, tentu menarik wisata untuk bisa berkunjung serta mendekatkan yang jauh sebagai ajang silaturahmi keluarga. Ada juga kesenian Sarafal Anam. Nah, ini adalah kesenian yang digunakan dalam acara perkawinan dan juga akikah oleh suku Lembak termasuk daerah Lebong, Bengkulu Tengah dan juga Kota Bengkulu. Awalnya pendengar, Sarafal Anam diperkenalkan oleh Syekh Sarunting Ulama Banten sebagai media untuk menyebarkan agama Islam. Dan sejak saat itu, ini merupakan lantunan vokal ayat-ayat suci Al-Quran serta syairnya akan membuat hati tenang dan juga damai dengan tujuan sebagai bentuk pujian terhadap segala keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa dan juga wujud syukur hamba kepada Tuhannya. Nilainya sebagai panutan masyarakat berupa kehidupan sosial, kebersamaan dan juga gotong royong untuk melibatkan orang-orang agar bisa melaksanakan zikir. Nah, syair Melayu yang disenandungkan dengan melantunkan syair Bisyari dan juga Tanakal atau syair Arab diiringi oleh rebana, dan yang memainkannya harus mengikuti ajaran Islam dengan memakai kopiah, baju muslim, serta sarung.

Saudara pendengar, demikianlah sudah sajian lagu-lagu daerah Bengkulu yang kami hadirkan untuk menemani suasana siang Anda, dan kita akan jelang penyampaian Warta Berita Daerah.

0: Selamat siang pendengar, pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Toli-Toli menyampaikan warta berita daerah siang ini.
1: Ya kalau bisa sih disejahterakan aja loh, ya UMKM ini seperti kami-kami ini.
2: Mungkin supaya permodalan
1: juga. Ya permodalan juga. Ya, kalau bisa dibantu lah pemerintah.
3: Bonus demografi kita di 2045 itu Indonesia masuk Indonesia emas itu bisa terwujud. Harusnya juga dapur-dapur MBG ini melihat daerah-daerah mana, kantong-kantong mana yang angka prevalence, angka stuntingnya itu tinggi.
4: Dapatkan bantuan di sana. Misalnya bisa memudahkan akses kita untuk mendapatkan pinjaman di bank misalnya. Seperti itu. Kemudian kalau kita misalnya termasuk masyarakat yang tergolong miskin, kita bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah.
0: Saudara, topik utama tersebut kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hari ini. Di antaranya, anggota DPR RI Nilam Sari Lawira mengajak masyarakat Toli-Toli memberikan data yang jujur kepada petugas sensus agar program pembangunan dan bantuan pemerintah dapat disalurkan tepat sasaran. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Toli-Toli mendesak pembangunan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang berada di wilayah Kepulauan agar program MBG dapat dirasakan pelajar di Kepulauan. Saya Maria Nyirauf, inilah berita selengkapnya edisi Selasa 18 Agustus 2026. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum bagi masyarakat untuk menyampaikan harapan akan kehidupan yang lebih baik dan sejahtera di masa mendatang. Selengkapnya dilaporkan Sardono.
5: Peringatan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 pada tanggal 17 Agustus 2026 kemarin menjadi momentum bagi masyarakat untuk menyampaikan harapan akan kehidupan yang lebih baik dan sejahtera di masa mendatang. Harapan tersebut disampaikan Sulaiman, penjual es krim keliling, saat ditemui RRI ketika menjajakan dagangannya di Taman Kota Toli-Toli, lokasi pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun proklamasi ke-81 tingkat Kabupaten Toli-Toli. Sebagai pedagang kecil, Sulaiman mengaku masih dapat memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari meski harus bekerja dengan keuntungan yang relatif pas-pasan. Di momentum hari ulang tahun proklamasi, dirinya meminta pemerintah terus menjaga stabilisasi harga kebutuhan pokok agar tidak semakin membebani masyarakat, khususnya mereka yang memiliki penghasilan rendah. Selain itu juga berharap akses masyarakat terhadap permodalan usaha dapat semakin dipermudah sehingga pelaku usaha kecil seperti dirinya memiliki kesempatan untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan.
1: Ya kalau bisa sih disejahterakan aja lah, ya UMKM ini nih, seperti kami-kami ini.
2: Mungkin permodalan
1: ya? Ya, permodalan juga, ya, kalau bisa dibantulah sama pemerintah.
5: Sementara itu, Ilman, salah satu orang tua anggota Paskibraka, mengaku bangga karena anaknya tahun ini terpilih dan mendapat kesempatan mengemban tugas mengibarkan serta menurunkan bendera merah putih pada upacara hari ulang tahun proklamasi RI ke-81. Menurutnya, keterlibatan anaknya sebagai anggota Paskibraka menjadi kebanggaan tersendiri bagi keluarga. Pengalaman tersebut juga diharapkan dapat menjadi bekal bagi sang anak untuk meraih masa depan yang lebih baik. Juga menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG sebagai orang tua dan wali murid. Ia mengaku program tersebut sangat membantu dalam mendukung kebutuhan gizi anak-anak di sekolah.
6: Alhamdulillah dengan program Bapak Presiden, dengan adanya MBG, kami juga mendukung selaku orang tua murid, selaku orang tua siswa, kami mendukung dengan program Bapak Presiden. Mudah-mudahan program ini bisa berlanjut sampai dengan waktu yang tidak ditentukan.
5: Momentum kemerdekaan diharapkan tidak hanya menjadi perayaan seremonial, tetapi juga menjadi pengingat untuk terus memperkuat persatuan dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan melalui pembangunan yang adil, mandiri, dan berpihak kepada kesejahteraan seluruh rakyat.
0: Anggota DPRD Toli-Toli Jamie Yusuf menyoroti pentingnya pemerataan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG hingga ke wilayah tertinggal terdepan. Selengkapnya dilaporkan reporter Datra Hasan.
7: Anggota DPRD Toli-Toli Jamie Yusuf menyoroti pentingnya pemerataan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG hingga ke wilayah tertinggal terdepan dan terluar 3T. Dikatakan program MBG seharusnya dilaksanakan dengan mengedepankan asas keadilan, di mana manfaat program tersebut tidak boleh hanya dirasakan masyarakat di wilayah perkotaan atau daerah yang mudah dijangkau. Pemberian makan bergizi gratis seharusnya sudah memenuhi asas keadilan distribusi pada wilayah 3T. Ia menilai masyarakat wilayah 3T justru perlu mendapat perhatian yang sama dalam pemenuhan kebutuhan gizi. Keterbatasan akses dan kondisi geografis tidak semestinya menjadi alasan bagi masyarakat di daerah tersebut untuk tertinggal dalam mendapatkan manfaat program pemerintah.
8: Kita berharap gizi anak-anak kita itu terjamin, sehingga kita berharap bonus demografi kita di 2045 itu Indonesia masuk Indonesia emas itu bisa terwujud. Harusnya juga dapur-dapur MBG ini melihat daerah-daerah mana, kantong-kantong mana yang angka prevalence angka stuntingnya itu tinggi.
7: Sementara itu, Koordinator BGN Toli-Toli Fauzi Dermawan mengatakan pihaknya memastikan distribusi program MBG dilakukan secara merata dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan setiap wilayah. Namun pihaknya mengakui program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat saat ini baru tersentuh di wilayah Pulau Lutungan.
9: Kita cari solusi bagaimana satu persatu ini terkait daerah 3T bisa kita selesaikan. Dalam artian, contoh Pulau Lutungan itu memang dari radius aturan dari segi juknisnya kita, radius untuk pendistribusian makanan bergizi gratis ke sekolah itu 4 km ataupun 30 menit. Kita tarik petaan untuk Pulau Lutungan sendiri memang masih masuk dalam radius itu. Sehingga memang bagaimana caranya kita untuk menangani satu persatu terkait kendala adik-adik yang berada di kepulauan.
7: Karena itu pihaknya mendorong adanya evaluasi terhadap pelaksanaan dan jangkauan distribusi MBG agar seluruh masyarakat termasuk yang berada di wilayah sulit dijangkau memperoleh hak yang sama atas program ini.
0: Anggota DPR RI Nilam Sari Lawira mengajak kepada masyarakat Toli-Toli memberikan data yang jujur kepada petugas sensus agar program pembangunan dan bantuan pemerintah dapat disalurkan secara tepat sasaran. Selengkapnya dilaporkan Alfiansa.
10: Baik saudara, anggota DPR RI Nilam Sari Lawira mengajak masyarakat Kabupaten Toli-Toli untuk memberikan keterangan secara jujur saat petugas sensus melakukan pendataan. Menurutnya, kejujuran masyarakat menjadi kunci agar pemerintah pusat dapat menyusun program pembangunan dan bantuan sosial secara tepat sasaran. Nilam menjelaskan data yang diperoleh dari hasil sensus akan menjadi dasar dalam penyusunan berbagai kebijakan pemerintah. Apabila masyarakat menyampaikan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, hasil pendataan berpotensi menimbulkan kekeliruan dalam pengambilan keputusan di masa mendatang. Ia mencontohkan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang ingin memperoleh bantuan pemerintah maupun mengajukan pinjaman ke perbankan. Data yang akurat akan mempermudah proses penyaluran program sesuai kebutuhan serta kondisi usaha yang dijalankan. Selain itu, warga yang memang masuk dalam kategori masyarakat miskin juga diimbau untuk menyampaikan kondisi sebenarnya pada petugas sensus.
11: UMKM-nya ingin kalah bukan itu yang aja, usaha itu bisa beri bantuan misalnya. Dapatkan bantuan misalnya, misalnya bisa mengkumudahkan akses kita untuk mendapatkan pinjaman di bank misalnya, seperti itu. Kemudian kalau kita misalnya termasuk masyarakat yang tergolong miskin, kita bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah dan lain sebagainya yang bisa menguntungkan kita. Tetapi kalau misalnya data itu kita karang-karang, kita sembunyikan dan tidak benar, pemerintah juga akan salah mengambil kebijakan tidak tepat.
10: Nilam menilai keakuratan data merupakan fondasi penting dalam mendukung pembangunan. Seluruh informasi yang dihimpun melalui sensus akan menjadi acuan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan di berbagai sektor, termasuk bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Nilam, pembangunan yang baik berawal dari data yang akurat. Data yang lengkap akan melahirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, sehingga berbagai program pemerintah dapat menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan.
11: Pembangunan yang baik itu adalah berawal dari data yang akurat. Malah lebih detail, kayaklah kata lebih detail, kemudian lebih lengkap, maka tentu semua sektor ekonomi itu akan ada kebijakan-kebijakan murti berpihak kepada masyarakat, ya, karena datanya lebih rinci dan lebih lengkap, ada data finansialnya, data ekonomi.
10: Nilam berharap seluruh masyarakat Toli-Toli mendukung pelaksanaan sensus dengan memberikan informasi yang sesuai kondisi sebenarnya. Menurutnya, kejujuran dalam pendataan akan menghasilkan data yang akurat sehingga program pembangunan dan berbagai bentuk bantuan dari pemerintah dapat disalurkan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.
0: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong, dalam Warta Berita Daerah. Saudara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Toli-Toli terus mendesak pembangunan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang berada di wilayah Kepulauan agar program Makan Bergizi Gratis MBG dapat dirasakan pelajar di Kepulauan. Selengkapnya dilaporkan Ahmad Mukadas.
12: Saudara, program Makan Bergizi Gratis MBG bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi anak sekolah, balita serta ibu hamil dan menyusui. Program nasional ini juga dirancang untuk menekan angka stunting, mendukung kemampuan belajar anak di sekolah, serta menggerakkan ekonomi lokal melalui pelibatan peternak, petani, dan UMKM. Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Toli-Toli Inyoman Mulyada saat diwawancara RRI mengungkapkan, pada prinsipnya DPRD Kabupaten Toli-Toli menyambut baik terhadap niat baik yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto saat ini melalui program Makan Bergizi Gratis MBG. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bersama terkait dengan kualitas dan sasaran MBG itu sendiri. Di antaranya, sasaran utama dari program itu hendaknya diprioritaskan daerah 3T agar kecerdasan anak bangsa yang berada di wilayah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar serta penerimaan gizi mereka dapat tersalurkan secara merata hingga ke pelosok dan tidak hanya berfokus di dalam kota. Selain itu, kualitas dan higienitas makanan yang disajikan melalui dapur SPPG juga perlu diperhatikan agar kandungan gizi yang dibutuhkan terpenuhi secara maksimal.
13: Karena perlu kita ketahui bersama, dana MBG ini sangat besar menyerap APBN kita yang mempengaruhi juga APBD kita. Tentu jangan sampai pengurangan atau efisiensi APBD kita tidak berbanding lurus dengan manfaat yang diterima oleh masyarakat melalui program MBG tersebut.
12: Berbicara persoalan tantangan terbesar dalam pemerataan program MBG di daerah, Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Toli-Toli ini mengatakan, kultur wilayah dengan banyaknya pulau yang dimiliki serta kondisi infrastruktur yang belum memadai, di antaranya Kecamatan Lampasio, Basidondo, dan Ogodede, menjadi pekerjaan rumah besar bagi BGN Toli-Toli untuk memprioritaskan daerah tersebut sebagai sasaran utama penyaluran MBG.
13: Tantangan terbesar tentu masalah kultur wilayah kita dengan banyaknya pulau yang kita miliki, dengan kondisi infrastruktur yang masih banyak belum memadai seperti daerah wilayah kami di Dapil 3 Lampasio, Basidondo, dan Ogodede. Dan ini menjadi PR besar buat BGN, bagaimana bisa memprioritaskan daerah-daerah pelosok menjadi sasaran utama tanpa mengurangi dari manfaat gizi dan higienis makanan yang disajikan.
12: Sebagai wakil rakyat, dirinya terus mendorong wilayah kepulauan yang berpenghuni di Kabupaten Toli-Toli dapat segera dibangun dapur SPPG agar pelajar di kepulauan yang selama ini belum tersentuh program Makan Bergizi Gratis juga dapat merasakan program andalan dari Presiden Prabowo Subianto tersebut.
0: Satuan Polisi Pamong Praja merilis pelanggaran terhadap peraturan daerah terkait masalah kebersihan di Kota Palu mendominasi. Satpol PP Kota Palu berkomitmen untuk memaksimalkan edukasi dan tindakan tegas terhadap warga yang melanggar. Selengkapnya dilaporkan Susanti Akataba.
14: Aturan terkait kebersihan menjadi salah satu regulasi yang banyak dilanggar. Tingginya pelanggaran tersebut bukan menjadi gambaran kondisi kebersihan Kota Palu yang buruk, namun disebabkan oleh semakin tingginya standar yang ditetapkan pemerintah Kota Palu dalam menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan. Kepala Satpol PP Kota Palu, Muhlis, menyebutkan penegakan aturan kebersihan dilakukan sejalan dengan komitmen pemerintah Kota Palu untuk membangun kota yang bersih, tertib, dan nyaman. Karena itu kepatuhan masyarakat terhadap regulasi yang mengatur terkait kebersihan kota menjadi bagian penting yang terus diperkuat. Muhlis menegaskan standar kebersihan yang semakin tinggi bukan untuk membebani masyarakat, melainkan memastikan kebersihan menjadi budaya dan tanggung jawab bersama. Pemerintah Kota Palu juga mendorong masyarakat, pelaku usaha maupun pengelola fasilitas umum untuk tidak hanya menjaga kebersihan ketika ada pengawasan, tetapi menjadikannya sebagai kebiasaan sehari-hari.
15: Sebenarnya kalau mau kita lihat presentasinya, sebenarnya pelanggar peraturan daerah terbanyak itu masih ada di pelanggaran kebersihan. Walaupun sebenarnya kita sudah melihat Kota Palu ini sangat bersih, tapi kalau misalnya kita masuk ke misalnya ke lorong-lorong dan sebagainya, masih ditemukan perilaku-perilaku masyarakat masih ada yang membuang sembarangan.
14: Kasatpol PP Kota Palu menambahkan penegakan aturan akan terus dilakukan secara tegas dan terukur dengan terlebih dahulu memberikan edukasi kepada masyarakat terkait aturan mengenai kebersihan dan ketertiban kota. Dengan tindakan tegas dan sosialisasi yang masif, diharapkan ke depan pelanggaran terhadap peraturan daerah dapat diminimalisir. Susanti Akataba melaporkan.
0: Musim kemarau yang ditandai dengan cuaca panas dan kondisi lingkungan yang lebih kering meningkatkan potensi terjadinya kebakaran baik di kawasan pemukiman maupun lahan terbuka. Mengantisipasi kondisi tersebut, pemerintah Kecamatan Lampasio, Kabupaten Toli-Toli menghimbau kepada masyarakat untuk lebih meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran. Berikut wawancara reporter RRI Setiadi bersama dengan Camat Lampasio, Inyoman Martade.
16: Baik Pak Camat, menyikapi beberapa kejadian kebakaran dalam beberapa hari terakhir nih, mungkin ada himbauan seperti apa ke masyarakatnya Bapak di wilayah Kecamatan Lampasio? Silakan.
17: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Camat Lampasio memperhatikan dua hari terakhir ini ada dua titik tempat terjadinya. Yang pertama kebakaran lahan, yang kedua ada di desa Lampasio terjadi kebakaran rumah yang diakibatkan oleh arus pendek. Olehnya itu saya menghimbau kepada kita semua, khususnya masyarakat Kecamatan Lampasio, agar yang pertama berhati-hati dalam melakukan pembakaran. Yang pertama berkaitan pembakaran pembukaan kebun baru, itu perlu dihindarkan. Yang kedua, berhati-hati dalam melakukan pembakaran daun dan kering di wilayah kebun. Kalaupun itu harus dilakukan, tolong dipastikan sebelum pulang dari kebun, dipastikan dulu api padam. Itu yang pertama. Yang kedua, berhati-hati membuang puntung rokok. Ini beberapa kejadian yang terjadi itu disebabkan karena kita mungkin lengah, selesai merokok, tanpa kita sadari kita langsung buang saja puntung rokok. Itu mengakibatkan beberapa titik terjadi kebakaran di wilayah kebun. Itu sangat disayangkan kalau seandainya kebun kita terbakar, itu mengakibatkan kerugian buat yang punya kebun, bahkan sampai tetangganya. Apalagi itu adalah sumber penghasilan kita semua. Ya. Itu yang perlu diperhatikan.
16: Pak Camat, kondisinya saat ini musim kemarau di Lampasio seperti apa ini? Mungkin dari kebun-kebun ataupun lahan-lahan, bagaimana situasinya Pak Camat, bisa digambarkan sedikit?
17: Ya, memang keadaan kemarau sekarang ini sudah rasakan betul. Kita sangat bersyukur kalau kondisi saat ini tanaman perkebunan masih bisa, belum adalah tanaman yang sampai mengering.
16: Okay.
17: Namun yang seharusnya tanaman coklat sekarang ini kan seharusnya sudah periode pembungaan dan awal mulai berbuah. Namun karena musim panas ini, maka tanaman coklat ini rata-rata pembungaannya ini tidak jadi. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk sawah, jadi meskipun sekarang ini irigasinya sudah ada, tetapi karena biar bagaimanapun kalau musim kemarau masih terkendala lah di beberapa titik di wilayah Kecamatan Lampasio. Intinya musim panen ini pasti agak terganggu oleh kondisi saat ini.
16: Pak Camat, potensi kebakaran lahan ini di mana saja mungkin yang rawan Pak untuk wilayah Lampasio Pak?
17: Kalau wilayah Kecamatan Lampasio ini kan rata-rata ini areal perkebunan, areal pertanian.
16: Ya.
17: Potensi kebakarannya semua wilayah ini hampir sama.
16: Okay.
17: Karena yang jelas budaya masyarakat, apalagi biasa di musim kemarau, mereka rata-rata berupaya untuk membersihkan daun dan kering atau pembukaan lahan baru. Nah, jadi potensi kebakaran di wilayah Kecamatan Lampas ini potensinya sama-sama besar. Olehnya itu sekarang tergantung bagaimana sikap masyarakat untuk mengecilkan potensi.
16: Terkait dengan mengantisipasi terhadap musibah kebakaran, apalagi di musim cuaca yang cukup panas ini, tentunya kita juga dari Kecamatan Lampasio perlu pemadam kebakaran. Nah ini juga pemadam kebakaran ini agak jauh ini dari posisinya Kecamatan Lampasio ini. Mungkin ke depan Pak Camat menginginkan seperti apa ini? Bisa mungkin ada damkar atau seperti apa?
17: Betul sekali. Memang apalagi wilayah Kecamatan Lampasio ini meskipun jaraknya dekat dari ibu kota kabupaten, tetapi jalan tanjakan Pangi ini sangat memberikan jarak yang jauh dari ibu kota kabupaten yang ada pemadam kebakarannya. Ya, mudah-mudahan harapan saya ke depan minimal di satu kecamatan, siapa tahu bisa diupayakan satu unit pemadam kebakaran sehingga potensi-potensi yang terjadi saat ini bisa kita tekan. Karena memang beberapa kejadian kemarin, walaupun api bisa dipadamkan, itu hanya dengan mengandalkan kekuatan masyarakat dengan alat-alat seadanya seperti tangki hand sprayer. Nah, tetapi kalau seandainya kebakarannya besar, tentu hal itu tidak bisa kita lakukan. Olehnya itu mudah-mudahan ke depan kami dari pemerintah kecamatan bisa melengkapi sarana-sarana seperti itu. Ya. Itu nanti kita akan sampaikan ke pemerintah daerah.
16: Baik Pak Camat, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak Camat. Iya, salam swastiastu.
0: Saudara, wawancara Setiadi Marhum bersama dengan Camat Lampasio sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah siang ini. Kerabat kerja yang bertugas, saya Mariani Rauf bersama rekan saya menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang.

Saudara pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pro 1 RRI Toli Toli.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pergi ke desa membeli tinta.
4: Cakep.
3: Tinta dibawa dari kota Roma.
4: Cakep.
3: Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Pro Dangdut di RRI kita.
5: Senang dangdutan.

0: Mau joget? Makin asik dengan acara Pro Dangdut yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang jelang sore pendengar dimanapun Anda berada. Pro 1 RRI Toli-Toli di FM 102 MHz, AM 1377 kHz. Ketemu lagi bersama Irna pendengar di edisi siar hari ini Selasa 18 Agustus 2026. Halo, apa kabar untuk Anda semuanya yang masih terus satu hati mendengarkan siaran kami RRI Toli-Toli di program 1. Mudah-mudahan Anda senantiasa sehat selalu ya, bahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Kalaupun ada yang kurang sehat, kami doakan mudah-mudahan lekas sembuh. Kita masuk dalam program Pro Dangdut. Pendengar, Dangdut adalah kita. Anda yang ingin ikutan bergabung boleh masuk di via telepon kami saat ini di 085343831230, atau Anda juga bisa masuk di via telepon WA kami 082194830965. Dalam program Pro Dangdut sore hari ini, pendengar, sampai di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kita terima telepon yang pertama. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adaptif.
1: Iya, dengan
2: selamat.
1: Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Syam Gerimis.
1: Pak Syam Gerimis, baik. Pak Syam Gerimis, apa kabar Pak Syam?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Alhamdulillah. Pak Syam Gerimis, mau request lagunya siapa ini?
2: Ya, kalau boleh, kita cari lagunya.

0: Sara ya, kalau ada.
1: Judulnya yang mana?
0: Lagu. Halo?
1: Iya, halo Pak Syam. Yang mana judulnya itu?
0: Maafkan hilafku.
1: Maafkan hilafku. Oke, baik. Silakan menyapa dulu.
0: Iya, menyapa buat Mbak A, Ibu Mbak Ida juga. Ibu Fatima juga. Terus ada Mbak Dia. Ada juga Bu Lois. Belum sih. Ya, semua-semuanya yang lagi satu hati dengan Eri Prasetyo. Selamat siang. Selamat artikel sekali lagi aktivitas buat Mbak Irna, salam dengan tugas, terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syam Grimis. Kita lanjut lagi ya pendengar. Halo, assalamualaikum. Halo. Pro Dangdut.
2: Halo, assalamualaikum Adik Irna.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pro Dangdut.
2: Kenal kita.
1: Baik, dengan siapa di mana ini?
2: Mbak Sherly.
1: Halo Mbak Sherly. Mbak Sherly mau request lagunya siapa ini?
2: Lagunya Roma Irama.
1: Lagunya Roma Irama, boleh diulang kembali judulnya yang mana itu?
2: Sejarah Hidupku.
1: Oke, baik. Silakan menyapa dulu.
2: Untuk teman-teman aja. Ucapannya selamat sore untuk Mbak Irna, selalu bersama di rumah. Assalamualaikum Ade Irna.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita, Ade Irna.
1: Halo, dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Fatima Diogo Mulia, Ade Irna.
1: Halo Mbak Fatima, apa kabar Mbak Fatima?
3: Alhamdulillah sehat walafiat, lagi panas.
1: Lagi panas membara ini, Ade. Panas membara. Kalau panas membara begini enak nih, makan es. Minum es, es buah. Aduh, mantap sekali, tapi jangan nanti mau sakit tenggorokan.
3: Iya, Ade Irna.
1: Mbak Rahma mau request lagunya siapa ini?
3: Lagunya Tapi Madjogo Moli ini ada Irna, lagunya Isi Trisnawati, Retap-retap sudah kaca jendela, ada Irna.
1: Apa judulnya?
3: Retap-retap kaca, retap-retap sudah kaca jendela, ada Irna.
1: Retap-retap kaca jendela ya?
3: Iya. Menyapa tadi ada Sam Grimis, Sherly, Gedi, ada Pak Hamid, Yasil, Winarto, Mas Yara Lois, Hamsa dan Tusin Kampung Bol, Ani dan Sumanti di Malangga, ada Ani, ada Nur Iman, Sawal, Pak Arifin dan istrinya di Sekretariat, ada Haja Eli, Nurmin, Maya, ada Pedurai di Kutai Kertanegara, ada Ahmad Gunawan di Desa Pangkung, dan semua-semua tanpa terkecuali di mana saja berada. Buat Ade Irna, selamat menjalankan tugas, sehat bersama keluarga, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ade Irna.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih Mbak Rahma. Ya, sudah ikutan bergabung bersama kami juga di program Pro Dangdut. Silakan pendengar, Anda bisa masuk, masih kami terima teleponnya untuk Anda yang ingin ikutan bergabung di Pro Dangdut. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
4: Halo, assalamualaikum Bu Dangdut, Mbak Irna.
1: Iya, halo. Dengan siapakah gerangan ini?
4: Dengan Mbak Rahma Dilakatan.
1: Mbak Rahma Dilakatan, baik. Apa kabarnya?
4: Kabarnya baik. Di sini lagi panas sekali.
1: Panas sekali. Jadi lagi Mbak apa dang ini?
4: Lagi rebahan-rebahan ini mendengarkan Mbak Irna.
1: Rebahan ya, oke. Kalau begitu mau request lagunya siapa ini Mbak Rahma?
4: Lagunya Tajamnya Karang tapi covernya dari Echan.
1: Oke, lagu cover ya, Tajamnya Karang,
4: iya.
1: Oke.
4: Iya, Echan yang bawakan.
1: Baiklah, siap, silakan menyapa dulu Mbak Rahma.
4: Menyapa, ada Pak Salman di toko Citra sana, semoga jualannya laris manis, ada juga Pak Yasil, semoga saya terlalu lampau suasana. Ada Nurmi, ada Masni, Sherly, dan semua-semuanya anggota Cikampe terkecuali. ucapannya selamat sore buat Adik Irna, saya selalu bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum Mbak Irna.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah ikutan bergabung. Silakan pendengar, lanjut lagi Irna terima teleponnya. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
5: Waalaikumsalam, selamat sore, Dangdut adalah kita.
1: Iya, selamat sore kembali. Kayaknya suaranya Angki ini ya, kalau tidak salah saya.
5: Kok ditaruh?
1: Saya tahu sekali nih Angki. Apa kabar?
5: Oh, iyo kah?
1: Iyo leha, mau biar kita sudi di sana tetap dapat ini suara.
5: Oh, begitu kan? Oke. Kalau begitu kabar, kalau begitu kabarku baik-baik sayang selalu.
1: Alhamdulillah. Lagi di mana kak posisi ini? Jajan shopping di sebelah
5: di
1: sana.
5: Enggak. Oh. Enggak, masih di rumah kasih yang di lantapan.
1: Oh, masih di lantapan.
5: Ada Mar, belum. Masih jauh.
1: Masih jauh. Kumpul dulu banyak-banyak itu ya, perbekalan.
5: Okay. Iya. Nanti dompet simpan-simpan dulu, nanti dompet saya enggak bisa kalipat baru mau pergi.
1: Oke, dan amin. Oke, Angki mau request lagunya siapa ini?
5: Kalau boleh lagunya Ayam Bangko.
1: Ayam Bangko. Jangan banyak Ayam Bangko ini Angki.
5: Ada terima kasih kecil, ibu bisa bolong.
1: Oke, dan Angki. Ada kayak ini lagu Ayam Bangko, Angki? Astaga.
5: Ada itu. Kayak saya Irma Putar di seberang sana, di tetangga.
1: Oh, begitu. Baiklah, kalau begitu menyapa dulu, Angki.
5: Untuk semuanya saja yang lagi dengar Irna lagi tugas di sore hari ini, tetap semangat untuk semuanya. Salam sehat, salam kompak, dan sukses selalu untuk semuanya. Amin. Terus untuk Irna yang lagi tugas, tetap semangat menjalani tugas, sehat selalu bersama keluarga tercinta, dan yang paling ujung beli minyak bersama tempe.
1: Asik.
5: Angki makan dengan bubur.
1: Cakep.
5: Kalau Irna merasa capek, biarlah Angki yang selalu hibur.
1: Asik. Oke, terima kasih Angki.
5: Oke, ada pendeta lagu? Ada lagunya toh?
1: Ada. Aman.
5: Oke. Terima kasih Irna. Selamat sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kembali untuk Angki ya. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita, Neng Irnawati. Selamat sore.
1: Selamat sore Pak Kendi. Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Ada kopi kah Pak Kendi?
0: Belum ada.
1: Belum ada kopi di samping ya. Saya kira ada.
0: Ada yang panas-panas.
1: Kurangi dulu ya. Astaga, mantap itu kalau begitu dan Pak Kendi. Kalau ada es kelapa muda baru itu. Oke, dan Pak Kendi bercanda kita Pak Kendi ya. Pak Kendi mau request lagunya siapa ini?
0: Lagunya Pak Elvira, siapa namanya? Citra Cinta.
1: Baik, silakan menyapa dulu.
0: Untuk semua pendengar Purwosari Radio, terkhusus penggemar dangdut, selamat sore, semoga dijumpai dalam keadaan sehat-sehat semua. Juga saya mau jumpa yang salam dan menyapa saya, Om Lois yang ada di Lonti Jalan Langunyu. Wah, ini teman dulu yang di Lonti. Mulai salam sama Om Sapa, Om Mandong, Om Supu, Bang Jono, dan tak lupa Ketua RT-nya Dolpi. Pokoknya salam kompak selalu. Oke, makasih Neng Irnawati.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita lanjut lagi ya pendengar. Satu penelpon lagi. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
6: Waalaikumsalam Mbak Irna. Baru muncul.
1: Ada ini. Dengan siapa di mana ini?
6: Dengan temannya Pak Kendi.
1: Dengan temannya Pak Kendi, siapakah temannya Pak Kendi ini? Kalau boleh tahu namanya.
6: Nah, 5 Oscar India Sera. Hai.
1: Aduh, siapa itu?
6: Lois.
1: Bung Dolfi?
6: Lois.
1: Astaga, ini Bung Lois ini, ya ampun, apa kabarnya ini Bung Lois?
6: Alhamdulillah sehat walafiat. Itu pakai ini nanti salamnya disampaikan yang disebut tadi ya.
1: Mantap ini, astaga.
6: Ini teman lama, semasa sudah lupa-lupa ingat.
1: Aduh. Bung Lois jadi lagi bak apa dang ini?
6: Lagi BBS.
1: Apa itu BBS?
6: Bobok-bobok sore.
1: Waduh, mantap dang ya, ada dang ini DP singkatan. Kita kira cuma ada JJS, ternyata ada BBS. Bobok-bobok sore. Oke, dang Bung Lois, mau request lagunya siapa ini?
6: Ikutan lagunya sama Pak Kendi.
1: Ikutan, oke baik. Silakan menyapa ya, dulu. Ikutan
6: lagunya sama Pak Kendi. Nyapa aja buat semua-semuanya. Ini ada pantun ya.
1: Kasih dulu pantunnya.
6: Pulau Pandang, Desa Sambujang.
1: Mantap.
6: Pulau Lingaya, banyak menjangan. Aku berpantun, bukan seniman. Lois berpantun, menghibur tuan.
1: Mantaplah kalau begitu.
6: Sekali lagi untuk pakai ini, nanti salamnya disampaikan, nanti saya sampaikan sama teman-teman di lorong sini. Untuk Mbak Irna, tetap semangat, sehat. Iya. Salam sehat, salam kaledo, kangen lewat udara. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah ikutan bergabung bersama kami dalam program Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita. Dan nanti sebentar, karena sudah banyak Irna terima teleponnya ini, nanti Irna buka lagi request lagunya setelah Irna bacakan informasi cek fakta ya. Tetap bersama Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1 RRI Toli Toli. Pro
1: 1 RRI Toli Toli.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pendengar, kita lanjutkan dulu ke informasi cek fakta. Beredar unggahan di media sosial berisi informasi yang mengklaim adanya tautan pendaftaran layanan balik nama sertifikat tanah gratis. Informasi tersebut diunggah pada 11 Agustus 2026. Faktanya, tautan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, penelusuran mengarah pada artikel berita dari liputan6.com berjudul Mulai 17 Agustus, urus balik nama sertifikat tanah maksimal 10 hari. Dalam artikel ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional akan menerapkan layanan peralihan hak atau balik nama tanah maksimal 10 hari mulai 17 Agustus 2026. Tahap awal kebijakan ini akan diterapkan di 17 kabupaten kota. Menteri ATR, Kepala BPN Nusron Wahid menjelaskan percepatan balik nama tanah dilakukan dengan memangkas sejumlah tahapan pelayanan. Salah satu hambatan yang selama ini memperlambat proses peralihan hak adalah verifikasi atau validasi pembayaran biaya perolehan hak atas tanah dan juga bangunan oleh pemerintah daerah. Jadi, tautan yang beredar di media sosial mengarah pada halaman situs dengan tampilan formulir digital yang meminta identitas pribadi seperti nama lengkap sesuai KTP hingga nomor telegram aktif. Jadi, tautan tersebut terindikasi penipuan atau phishing.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Selanjutnya, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram yang memuat tabel terkait pembagian desil kesejahteraan masyarakat yang dikaitkan dengan Kementerian Sosial alias Kemensos. Unggahan berisi pembagian desil 1 hingga 10 beserta kategori dan nominal tertentu yang disebut sebagai dasar untuk menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Faktanya, setelah ditelusuri dengan melakukan pencarian gambar terbalik untuk menemukan gambar asli, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Berdasarkan laman resmi Cek Bansos Kemensos, cekbansos.kemensos.go.id, sumber data yang digunakan adalah data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Kemensos menjelaskan bahwa desil merupakan kelompok kesejahteraan keluarga yang diukur berdasarkan sejumlah variabel sosial ekonomi. Sementara itu, di laman milik BPS Kabupaten Kota Baru, kotabarukap.bps.go.id, menyatakan bahwa desil merupakan pembagian data menjadi 10 kelompok sama besar berdasarkan urutan tingkat pengeluaran atau kesejahteraan. Dengan demikian, desil merupakan posisi relatif dalam distribusi kesejahteraan, bukan kategori yang ditentukan hanya berdasarkan satu angka pendapatan tertentu. Demikian informasi cek fakta pendengar yang kami lansir dari www.komdigi.co.id.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik, masih dalam program Pro Dangdut, kembali pendengar bersama Irna di sore hari ini. Anda bisa masuk di via telepon kami 0853438312 atau di 0821948309 65. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Halo juga, dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bunda Ama yang ada di Lemba, apa kabar?
1: Sama juga seperti kemarin, baiknya dan panasnya.
0: Lagi di mana ini, Dang? Duduk-duduk kah di situ? Lagi duduk-duduk kah di...
1: Lagi ada bobo manis.
0: Wih, ada bobo manis dong ya. Mantap kalau begitu, lagi bobo-bobo manis.
1: Habis makan cendol. Habis minum cendol.
0: Ada Mama Ayu kah di situ?
1: Ada Mama Ayu itu di bawah pohon jambu, ketawa-ketawa.
0: Halo Mama Ayu, coba bat telepon kemari Mama Ayu. Jangan malu-malu Mama Ayu ya, jangan cuma selalu badengar katanya.
1: Ada dia, cuma buru-buru dia itu.
0: Oh, buru-buru. Oke, Dang. Mau request lagunya siapa ini?
1: Ada badara.
0: Halo, Mama Ayu. Baik. Bunda Ama mau request lagunya siapa ini?
1: Miranda Cinta.
0: Oke, baik.
1: Dari Revina Azura.
0: Silakan menyapa dulu.
1: Ayo, boleh dulu ya, teman-teman. Ada Tibol, ada Pak Asro. Ada Pak Tamrin Tumumun, Pak Pasya dan Bu Ida. Ada juga sampai Arman Armin. Ada juga Putri, Mama Purko, Ibu Titin, Mama Emil, dan sampai Jet tanpa terkecuali. Dan buat Maya di Gorontalo juga. Dan di Toli-Toli ada Nasni, Shirley. Ada Gaby, ayo masuk Gaby. Ada Bunda kita. Mana suara membunda kita. Pokoknya dari A sampai Z tanpa terkecuali. Semoga semua dalam keadaan sehat. Dan buat saudaraku, semoga sehat selalu bertugas dengan baik. Sehat bersama keluarga di rumah. Oke, assalamualaikum dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Ama yang ada di Lemba ya. Semoga sehat selalu juga bersama keluarga. Amin. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Halo, Opa Rusli.
2: Iya, benar sekali.
0: Apa kabar, Opa Rusli?
2: Kabar baik, ini masih semangat kemerdekaan. Merdeka.
0: Merdeka. Bagaimana Opa Rusli melihat ini? Apakah Toli-Toli semerdeka?
2: Kira-kira masih ada sedikit yang belum merdeka.
0: Masih ada sedikit ya. Mudah-mudahan ke depan Toli-Toli merdeka.
2: Merdeka dari keseluruhan tuh.
0: Amin, amin.
2: Artinya kalau negaranya sudah merdeka, ya. Segalanya, tapi masih isinya ini ada yang belum merdeka sedikit lagi baru
0: sedikit
2: merdeka
0: lagi.
2: Semua.
0: Oke, kalau begitu. Opa Rusli mau request lagunya siapa ini?
2: Saya mau resik lagu dulu yang insya Allah saya ada mendaftar di Bol itu karaoke. Ada lagu yang siap mungkin mau dibawa lagu pilihan di sana itu Payung Hitam kayaknya.
0: Oke, baik. Silakan menyapa dulu.
2: Menyapa saya tidak sebut lagi namanya karena masih banyak di belakang ya. Pokoknya semua saja tanpa terkecuali di mana saja berada, semoga dijumpai dalam keadaan sehat bersama keluarga untuk Mbak Ica.
0: Bukan Ica ini.
2: Apa dang ini ya?
0: Aduh.
2: Soalnya suaranya perempuan ini tuh sama semua.
0: Irna ini opa.
2: Oh, aduh. Ini sudah sama suaranya Irna, suaranya Irsya, suaranya siapa lagi?
0: Siapa lagi?
2: Sama-sama.
0: Sama ke suara. Nah,
2: kecuali yang ada beda sedikit itu. Bunda M punya suara yang beda sedikit. Oke, ya. Semoga selamat bertugas, semoga dijumpai dalam keadaan sehat bersama keluarga. Lagunya?
0: Lagunya Payung Hitam toh, Opa?
2: Oh iya sudah.
0: Oke.
2: Sudah didapat.
0: Dapat, Opa.
2: Oh iya sudah. Siap, yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Opa Rusli, mudah-mudahan sehat selalu ya. Amin. Terima kasih pendengar. Silakan untuk Anda yang ingin ikutan bergabung, masih Irna tunggu atensinya di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Halo, Assalamualaikum Mbak Irna. Dangdut adalah kita.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Mbak Irna.
0: Halo Mbak Masni, Tinigi, apa kabar ini?
3: Panas Mbak Irna.
0: Panas, so, mulai bapanen di sana itu.
3: Sudah, kayaknya sudah mulai kemarin dulu.
0: Iya, oke lah kalau begitu Mbak Masni, mau request lagunya siapa ini?
3: Lagunya Echan, Curang.
0: Curang, oke baik, silakan menyapa ya dulu.
3: Lagunya Echan. Ya kirim ada Rahma, ada juga Sherly, ada Bunda Ama, ada Dolfi, ada Angki. Terus sakit tuh Angki makan bubur ya. Buat Cok Alini, Nur Endi Kabetan. Buat Mbak Irna, selamat bertugas. Buat keluarga, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Masni. Semoga sehat selalu ya Mbak Masni. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
4: Waalaikumsalam Pro Dangdut.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Irman.
0: Irman di mana Irman?
4: Di Tera, Parigi Moutong.
0: Oh, Parigi Moutong. Baik, bagaimana Parigi saat ini cuacanya?
4: Di sini lagi mendung ini.
0: Lagi mendung, oke lah kalau begitu. Ya. Mau request lagunya siapa ini?
4: Karena masih suasana merdeka ini. Oh, taruh lagunya Lesti.
0: Lesti, judulnya yang mana itu?
4: Lagunya Abin Lesti.
0: Oh, baik. Abin Lesti?
4: Iya, Abin Lesti. Yang judulnya Anda Jasa.
0: Oke, nanti Irna cari lagunya ya. Silakan lanjut menyapa dulu.
4: Menyapa buatnya yang lagi siaran ya, selamat bertugas. Tetap semangat sampai di akhir acara. Buat sahabat yang sudah gabungan juga, salam kompas. Serta untuk semua sahabat saja dimanapun berada, ucapan salam Pro Dangdut. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang ada di Parigi Moutong. Silakan ya bergabung. Irna sudah dapat lagunya ya. Abin Ngesti bukan tanda jasa. Oke. Terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Kita lanjut lagi terima telepon ya. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana ini?
5: Dengan Ibu Eli Mbak Irna.
0: Ibu siapa? Linda?
5: Ibu Eli.
0: Oh oke okay, baik. Di mana ini?
5: Tina Bogan.
0: Tina Bogan. Oke okay. Tina Bogan panas kah saat ini?
5: Sudah mendung.
0: Sudah mendung juga di sana. Baiklah, mau request lagunya siapa ini?
5: Ikutan saja Mbak Irna. Sudah banyak juga lagu.
0: Iya, ikutan ya, bagus sekali ini pendengar kalau begini nih mengerti sekali.
5: Ya, nggak minta lagu sama Mbak Irna, tidak kau putar lagi.
0: Kalau minta lagu berarti saya utang ini sama.
5: Ya penting sudah silaturahmi.
0: Baiklah, silakan menyapa dulu keluarga maupun rekan-rekannya, silakan.
5: Untuk sama pendengar saja Mbak Irna tanpa terkecuali. Terima kasih Mbak Irna, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk Anda yang sudah ikutan bergabung bersama kami dalam program Pro Dangdut sore hari ini ya. Sudah banyak sekali kayaknya lagu penumpuk ini. Nanti sebentar Irna buka terima telepon lagi ya pendengar. Dan pastinya untuk Anda semuanya salam paling bahagia. Mudah-mudahan Anda senantiasa bisa terhibur bersama siaran Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Pendengar di manapun Anda berada, selamat sore semuanya. Sejenak kita break dulu ya pendengar. Kita dengarkan dulu kumandang azan asar untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Baik, pendengar kaum muslimin dan juga muslimat di mana saja Anda berada, atas nama pimpinan beserta seluruh karyawan dan juga karyawati LPP RRI Toli-Toli, mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat asar untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya. Semoga segala amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Baik, terima kasih pendengar untuk Anda yang masih tetap satu hati mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Toli Toli di FM 102 MHz AM 1377 kHz. Terima kasih untuk Anda yang sudah ikutan bergabung dalam program Pro Dangdut. Terima kasih untuk Pak Syam Grimis, terus juga ada Mbak Serli, Mbak Rahma ya, Rahma double Rahma ini ya. Angki J, Pak Kendi, Bung Lois juga, Bunda Awa, Pak Rusli, Mbak Masni, terus juga yang ada di Parigi Motong ya, Irman, dan juga ada yang ada di Tinabogan. Silakan pendengar yang mau kirim salam boleh ya di 0853-4383-1230. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Mbak Irna, apa kabar?
0: Kabar
1: adalah kita.
0: Kabar Mopido. Kayaknya suaranya Ibu Nuraini kah ini atau saya salah?
1: Pastinya.
0: Oke, kalau mau kombur ya Ibu Nuraini.
1: Mau ini tiang.
0: Mau ini tiang, oh, astaga, ya ampun. Ada di mana ini posisi Ibu Nuraini?
1: Ada di Kabetan.
0: Di Kabetan, oke. Kalau begitu mohon maaf ini lagunya ikutan ini.
1: Tidak apa-apa, tidak yang apa-apa. Penting Mbak Irna mengingat, terima kasih apaannya, itu malam.
0: Oh astaga, ternyata lo morning sawe, aduh. Pastilah, ya ampun pendengar setia ini Ibu Nuraini. Oke, silakan pastinya menyapa dulu, kirim salam dulu.
1: Menyapa ada Masni tadi. Untuk semua-semuanya saja yang lagi mendengarkan Pro Dangdut, semoga terhibur. Untuk orang lainnya juga, membagikan kita lalu, ada untang. Pokoknya ada semua-semuanya. Semoga dijumpai keadaan sehat semuanya. Untuk Mbak Irna, selamat bertugas, sehat selalu. Assalamualaikum Mbak Irna.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nuraini yang ada di Kabetan ya. Semoga sehat-sehat selalu di sana, serta dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Pastinya untuk seluruh para pendengar setia RRI, kita selalu doakan mudah-mudahan diberikan kesehatan, kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, pastinya program Pro Dangdut sore hari ini sampai di pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

Dadah, dan akhirnya tuntas sudah program Pro Dangdut sore hari ini ya. Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Toli-toli di FM 102 MHz, AM 1377 kHz. Atau Anda yang lagi streaming mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli-toli melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pro 1 RRI Toli Toli.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Selamat sore pendengar, Anda masih tetap satu hati mendengarkan siaran kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Sudah pukul 16 lebih 12 menit waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya pendengar, kami akan mengajak Anda dulu untuk mendengarkan dialog tanggap bencana.
5: Waktunya kentongan.
6: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar dan pemirsa RRI Toli Toli Buol dan Parigi Mautong. Dimanapun Anda berada, kembali saya Ruth Damayanti menyapa Anda dalam dialog tanggap bencana dengan topik menata jalur evakuasi, upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap ancaman bencana. Ya, pendengar dan pemirsa, kita ketahui bersama bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang rawan bencana, tidak terkecuali di Kabupaten Toli Toli sendiri. Lantas saat ini kita sudah bersama dua narasumber, yaitu saya sapa analis kebencanaan ahli muda bidang pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD Toli Toli, Bu Siti Hadenis.
7: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
6: Ya, kita juga sudah bersama Pak Lura Baru, Pak Muhammad Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Lura.
8: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk seluruh pendengar RRI yang berada di Toli Toli maupun di mana saja.
6: Ya, berkaitan dengan topik yaitu terkait jalur evakuasi dan upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap ancaman bencana, saya terlebih dahulu ke pihak BPBD Toli Toli. Ya, menurut Bu Siti sendiri, pentingnya jalur evakuasi dan juga kesiapsiagaan masyarakat di Kabupaten Toli Toli untuk terus ditingkatkan. Silakan Bu Siti.
7: Jika berbicara tentang jalur evakuasi, baiknya kita pahami dulu ya apa itu jalur evakuasi. Jadi jalur evakuasi itu adalah jalur yang dirancang khusus sebagai arah kita untuk menyelamatkan diri dalam keadaan darurat. Misalnya ada gempa bumi, ada kebakaran, seperti itu. Jadi pentingnya jalur evakuasi itu, pertama dengan adanya jalur evakuasi, pertamanya dapat menyelamatkan jiwa manusia. kemudian mengurangi cedera, risiko cedera, terus sebagai untuk kita mengetahui kalau di titik kumpul itu agar mempermudah kita untuk mengevakuasi jika ada misalnya korban. Kemudian salah satunya juga untuk menghindari kepanikan, seperti itu. Jadi jalur evakuasi itu sangatlah penting.
6: Ya, lantas Bu Siti, berkaitan dengan jalur evakuasi sendiri di Kabupaten Tolto ini kan kita ketahui bahwa kalau hujan deras kadang banjir dan juga ada resiko bencana alam yaitu gempa bumi ya Bu. Apakah jalur evakuasi terkait gempa maupun untuk banjir, apakah ada perbedaan dari hal tersebut? Silakan Bu Siti.
7: Iya, kalau misalnya banjir dengan gempa bumi, otomatis untuk jalur evakuasinya sendiri ada perbedaan. Jadi kalau gempa bumi kita lebih berfokus ke dalam ruangan ya untuk jalur evakuasinya. Jadi di dalam ruangan itu mestinya untuk bangunan-bangunan publik mesti ada jalur evakuasinya. Untuk apa? Salah satunya untuk gempa bumi. Jadi titik kumpul untuk gempa bumi itu adalah tanah lapang, misalnya di lapangan kantor, seperti itu. Beda lagi dengan banjir. Titik kumpul untuk banjir adalah posisi yang berada di ketinggian. Terus arah jalurnya berarti kita ke jalan-jalan raya, seperti itu. Jadi sangat beda, seperti itu.
6: Ya, baik Bu Siti. Saya ke Pak Lura dulu nih, Pak Lura baru, Pak Muhammad Amin. Ya, berkaitan dengan topik ya Pak, menata jalur evakuasi dan upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap ancaman bencana. Mungkin menurut Bapak sendiri, pentingnya jalur evakuasi untuk masyarakat ini seberapa penting? Silakan Pak.
8: Iya, makasih. Kalau jalur kita mengetahui bersama apa yang dijelaskan oleh Ibu Siti yang dari BPBD itu sangatlah perlu. Bahwasannya jalur evakuasi ini memang perlu dan penting. Contoh ada bangunan-bangunan yang sudah melebihi dari lantai 1, lantai 2, dan lantai 3 memang harus dibuatkan jalur evakuasi. Jadi kita bercontoh saja di daerah-daerah atau di tempat-tempat yang besar macam di mall, pasti ada jalur evakuasi, jalur yang notabene tiba-tiba macam liftnya macet, eskalatornya macet, pasti ada jalur yang evakuasi yang secara cepat untuk kita bisa mengamankan diri. Nah, seyogyanya untuk di wilayah Kelurahan Baru ini kan ada beberapa tempat, ada beberapa bangunan yang sudah lantai 2, lantai 3, patutlah mereka harus membangun itu daerah jalur-jalur evakuasi yang notabene apabila terjadi kebakaran, gempa bumi, mereka bisa melalui jalur evakuasi tersebut untuk sampai ke titik kumpul apa yang disampaikan Ibu Siti, yaitu tanah lapang atau daerah-daerah yang sudah jauh daripada bangunan yang mengkhawatirkan akan rubuh. Itu barangkali. Terus terkait yang lainnya, saya sependapat dengan apa yang dijelaskan Ibu Siti, jalur evakuasi kalau masalah kebencanaan memang harus dan kita wajib dari menyediakan jalur evakuasi tersebut. Itu saja barangkali.
6: Ya, tapi Pak Lura, untuk di Kelurahan Baru sendiri mungkin apakah ada seperti bencana-bencana alam yang terjadi di Kelurahan Baru seperti banjir misalnya? Biasanya kan hujan deras tuh, Kelurahan Baru terendam kalau hujan deras. Bagaimana tanggapannya Bapak? Silakan Pak.
8: Ya sudah lumrah sebenarnya Bu. Ibu Siti juga pasti tahu, kita semua pasti tahu, masyarakat jangankan di wilayah Kelurahan Baru, sampai di desa-desa terkadang ada yang posting bahwasannya Kelurahan Baru itu sering datang banjir. Ya itu adalah Sungai Lembe yang kita ketahui bersama, itu luapan air dari sungai karena debit air yang sudah tidak bisa menampung dalam situasi dan kondisi sungainya semakin kecil. Kedua, kepadatan penduduk, bangunan-bangunan masyarakat itu yang sudah tidak sewajarnya sebenarnya harus membangun. Nah, alhamdulillah kita kemarin khususnya di wilayah Kelurahan Baru jadi perhatian penuh oleh Pak Gubernur kita Pak Anwar Hafid dan melihat langsung daerah-daerah terkhusus itu daerah Lembe. Insyaallah di tahun depan direncanakan itu akan dibuatkan cekdam dan insyaallah kita juga akan lebih ada pendekatan secara persuasif ke masyarakat, menghimbau serta kita insyaallah kita akan sosialisasikan terkait bagaimana kalau memang akan terjadi normalisasi sungai. Untuk Kelurahan Baru, banjirnya itu dengan adanya kegiatan-kegiatan dilakukan oleh BPBD sampai kayaknya satu tahun ini sudah dua kali terjadi pengerukan, mulai dari cekdam sampai dengan pengerukan di wilayah sungai. Air yang meluap di daerah Kelurahan Baru, tepatnya di Jalan WR Supratman sampai daerah Shopping Usman Binol, itu air yang insya Allah paling lama satu jam airnya sudah hilang. Jadi bahasa kasarnya airnya lewat lah, tidak mengendap sampai dengan satu hari dan tidak mengakibatkan masyarakat itu kepanikan terkait banjir tersebut. Itu barangkali sudah yang saya bisa sampaikan.
6: Ya, baik Pak Lura. Ya, saya ke Bu Siti Hadeni ini. Ya, tadi dari Pak Lura sudah menjelaskan nih bagaimana upaya-upaya mereka. Lantas dari BPBD sendiri, kan tadi Pak Lura sudah bilang berkoordinasi dengan BPBD. Untuk desa-desa, Lura, kelurahan maupun kecamatan dari BPBD sendiri, apakah koordinasinya lancar, Bu?
7: Kalau dari BPBD sendiri untuk koordinasi ke desa-desa sama kelurahan, alhamdulillah kita lancar sekali. Terlebih lagi dengan didukung adanya relawan-relawan kita yang ada di hampir 50% lah desa di Kabupaten Toli-Toli, kita sudah memiliki relawan. Jadi untuk koordinasi masalah pencegahan, masalah kedaruratan, dan masalah rehab rekon jika terjadi bencana, kita sudah sangat baik. Salah satunya juga di Kelurahan Baru, kita sering sekali melakukan koordinasi dan hasilnya bisa terlihat dengan kegiatan tahun ini. Ada beberapa kegiatan yang kami laksanakan di Kelurahan Baru ini. Cuma kadang seperti yang tadi kita bincang-bincangkan dengan Pak Lurah sebelum acara ini dimulai, bahwasanya masalah pengurukan itu kadang kita terkendali dengan kondisi sungai kita yang alatnya tidak bisa turun. Itu disebabkan karena apa? Karena masyarakatnya membangun yang mungkin tidak sesuai dengan aturannya seperti itu. Jadi alat kita tidak bisa turun dikarenakan kondisi sungai misalnya di belakang rumahnya itu sudah mengecil seperti itu. Nah, itu jadi PR kita bersama saya rasa.
6: Namun Bu Siti, wilayah mana nih di Kabupaten Toli-Toli sendiri yang bisa dibilang lokus yang sering terjadi bencana alam? Silakan Bu.
7: Kalau di Toli-Toli itu, kalau yang sering terjadi bencana alam itu sebenarnya merata. Tapi yang paling sering kalau di kota, ya di Kelurahan Baru ini. Tapi alhamdulillah kan kalau bencana banjirnya di sini, kita boleh dikatakan lah asal lewat. Meskipun kita agak kerepotan sedikit. Warganya kalau masuk ya capek lah, nguras-nguras rumahnya. Terus itu kalau di luar itu kayak daerah Dampal itu sering, daerah Ogodede sama Lampisio. Pokoknya kalau masalah banjir ini di wilayah kita hampir menyeluruh, dan berdasarkan hasil dari kajian risiko bencana, saya informasikan juga tahun ini kita kan sudah memiliki dokumen kajian risiko bencana. Jadi dari hasil dokumen kajian risiko bencana itu bahwa risiko bencana banjir di wilayah Toli-Toli itu masih sangat tinggi dan merata di hampir di semua daerah.
6: Ya, baik Bu Siti. Ya, saya kembali ke Pak Lura nih. Ya. Pak Lura, berkaitan dengan jalur evakuasi dan upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap ancaman bencana, tentunya pihak Lura sangat berperan aktif ya, terutama dalam menjalin koordinasi dengan pihak pemerintah, terutama BPBD sendiri. Lantas kita tidak bisa nih langsung saja hanya pemerintah saja saling koordinasi, tapi masyarakat juga ya Pak. Lantas dari pihak kelurahan, apakah sudah ada nih kolaborasi bersama masyarakat? Silakan Pak.
8: Iya, kalau di pemerintah kelurahan ini kan ada beberapa stakeholder yang kita sering sampaikan. Ada RT dan RW, ada Babinsa, ada Babinkamtibmas. Ini adalah mitranya saya di Kelurahan Baru, yang setiap ada curah hujan yang mulai tinggi, mereka secara grup itu menyampaikan, dan RT RW sigap menyampaikan dengan memberikan gambar sekalian video ke kami sebagai pemerintah. Menyampaikan, Pak, di wilayah kami ini sudah tergenang banjir. Babinsa dan Babin Kantimas ini langsung turun ke lokasi. Kita juga menyampaikan koordinasinya ke kita, ke pihak BPBD, karena BPBD ini aduh tidak bisa tidur kalau di wilayah Kelurahan Baru, karena Kelurahan Baru ini kita tahu bahwasannya di dalam kota kejadian sekecil apapun itu pasti sampai ke BPBD. Ada beberapa, alhamdulillah saya respon banget sama BPBD, karena ada beberapa kejadian yang terjadi di wilayah Kelurahan Baru itu, contohnya ada kebakaran kemarin yang di daerah Tanjung Batu, itu BPBD luar biasa, pemadam kebakaran juga ya ikut sigap melaksanakan itu. Kalau terkait masalah banjir di wilayah Kelurahan Baru ini, di depan kantorku itu setiap kalau banjir pasti ada mobil BPBD yang lewat. Nah, saya berterima kasih lah kepada BPBD yang selama ini tetap sigap kepada masyarakat kalau ada terkait bencana di wilayah kota.
6: Tapi Pak, Pak Lura ya, wilayah mana saja nih yang rawan banjir di Kelurahan Baru ini Pak?
8: Untuk wilayah Kelurahan Baru, yaitu ini kan dari Sungai Lembe. Sungai Lembe yang terletak di Lemba, itu kan turunannya sampai ke arah Momatata, Malosong. Nah, itu yang selalu yang terkena dari imbas dari luapan sungai itu Jalan WR Supratman, Kampung Jawa, Veteran, Jalan di Perumnas, khususnya wilayah Shopping itu memang Jalan Muhammad Hatta itu Usman Binol, Usman Binol itu daerah Bank Mandiri. Nah, itu yang memang notabene-nya kalau curah hujannya tinggi pasti ada banjirnya. Dan daerah depan SPBU agak kemari itu Bu, di situ memang alhamdulillah kemarin Dinas PUPR sudah melakukan pengerukan drainase karena terjadi penumpukan sedimen di drainase. Alhamdulillah sekarang sudah mulai ya, hujan-hujan kayak gini mungkin tidak terlalu, mungkin curah hujan yang tinggi itu mungkin daerah-daerah yang seputaran Kelurahan Baru yang notabene-nya sering terkena banjir, tapi banjir lewat Bu. Itu barangkali informasi dari kami.
6: Ya baik Pak Lura, saya kembali ke BPBD nih Bu Siti. Bu Siti, lantas tadi Pak Lura sudah menyebutkan lokasi-lokasi mana saja di kelurahannya yang banjir ya Bu. Tapi apakah di Kelurahan Baru sendiri memang dari sebelum-sebelumnya memang sudah rawan banjir begitu ya Bu?
7: Kalau pertanyaan seperti itu saya rasa kita semua tahu. Ini dari tahun-tahun kemarin, berapa tahun kemarin ya, Kelurahan Baru memang rawan banjir. Alhamdulillah ini masalahnya sekarang kebanyakan berada di Sungai Lembe. Kalau Sungai Tuhelei sendiri karena sudah tertengani, jadi alhamdulillah agak berkurang lah. Tapi masalah Sungai Lembe sampai sekarang, sampai hari ini masih tetap ada. Jadi kalau berbicara masalah banjir ini ya memang dari zaman-zaman dulu ya kondisinya seperti itu. 2 jam saja hujan, kita sudah ada yang rumahnya masuk air, seperti itu.
6: Ya, baik pendengar dan pemirsa RRI Toli-Toli Buol dan Parigi Mautong dimanapun Anda berada. Sebelum kita lanjut berdialog bersama 2 narasumber kita, kita dengarkan sejumlah pariwara berikut ini.
0: Di zaman sekarang ini, kita pasti sering dengar kata banjir. Mulai dari berita, televisi, internet, dan lain sebagainya. Lalu, apa sih yang menyebabkan banjir? Banjir disebabkan oleh beberapa faktor. Contohnya, membuang sampah sembarangan, curah hujan yang tinggi, penebangan hutan, dan lain-lain. Oleh karena itu, kita harus menjaga dan melestarikan lingkungan kita. Dengan mereboisasi atau menanam tanaman, membuang sampah pada tempatnya, dan tetap membersihkan lingkungan sekitar.
9: Mari jaga lingkungan kita agar terhindar dari banjir.
10: Safe

0: Baik pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami dalam dialog tanggap bencana dengan topik menata jalur evakuasi upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap ancaman bencana. Kita sudah bersama dua narasumber kita, yaitu Pak Muhammad Amin selaku Lurah Baru dan Bu Siti Hadeni selaku analis kebencanaan ahli muda bidang pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD Toli-Toli. Ya, berkaitan dengan jalur evakuasi sendiri ya, tadi sudah dijelaskan oleh pihak BPBD dan juga pihak kelurahan bahwa itu sangat penting pada setiap wilayah untuk mencegah resiko dari dampak bencana, baik itu banjir maupun gempa sendiri, agar masyarakat juga bisa aman jika terjadi bencana, misalnya juga banjir maupun gempa dan juga resiko terluka dan lain sebagainya. Ya, saya kembali ke Bu Siti Hadeni selaku analis kebencanaan ahli muda bidang pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD Toli-Toli. Ya, Bu Siti, tadi juga Pak Lurah sudah jelaskan ya Bu, bahwa beliau sudah berkolaborasi bersama masyarakat. Lantas dari BPBD sendiri bagaimana kolaborasinya dengan masyarakat pada setiap wilayah di Kabupaten Toli-Toli? Silakan Bu.
1: Kalau dari BPBD sendiri, masalah kolaborasi ya seperti yang saya sampaikan dari awal tadi, bahwa kita ke masyarakat itu selalu menghimbau di desanya, di kelurahannya, bahwa di tiap desa itu atau tiap kelurahan mestilah dibentuk relawan. Dan himbauan ini bukan hanya bersumber dari kita, tapi bupati sendiri sudah mengeluarkan surat edarannya itu bahwa di desa itu mesti ada relawannya. Jadi seperti yang selama ini kami bentuk, kami namakan relawan KMPB. Itu. Jadi kelompok masyarakat peduli bencana. Dan di wilayah Toli-Toli ini, sekabupaten Toli-Toli ini sudah terbentuk sekitar 40 kelurahan, termasuk Kelurahan Baru juga sudah membentuk relawannya. Jadi koordinasi kami ke desa-desa itu dengan adanya relawan sangat terbantukan dibanding dengan desa yang belum mempunyai relawan. Nah, jadi KMPB ini, kelompok masyarakat peduli bencana ini, tugasnya bukan hanya di saat kedaruratan. Jadi prabencana pun mereka turun. Jadi misalnya dari hari ini BMKG menginformasikan bahwa di wilayah Galang misalnya akan terjadi hujan lebat, maka warganya harus siap-siap. Jadi dari BPBD itu melanjutkan ke relawan yang KMPB yang di Galang, kemudian relawan KMPB di Galang meneruskan informasi itu ke warganya untuk bersiap-siap karena berdasarkan perkiraan cuaca dari BMKG akan terjadi hujan lebat seperti itu. Jadi koordinasi kami alhamdulillah dengan adanya relawan sangat terbantukan.
0: Berarti bisa dikatakan kelompok masyarakat peduli bencana ini perpanjangan tangan dari BPBD ya Bu?
1: Iya, sangat. Dan kerjanya sangat mirip sama kami. Ada yang di prabencana, di kedaruratan, dan ada setelah kejadian bencana.
0: Lantas Bu, bagaimana mekanisme pembentukannya itu Bu di setiap wilayah?
1: Kalau mekanisme pembentukannya sebenarnya tidak susah-susah amat. Saya sering menyampaikan ke lurah, ke kades, kalau memang tidak ada anggarannya untuk pembentukannya, ya kita bikinlah semacam rapat kecil saja. Terus saya berikan format SK siapa-siapa saja yang akan duduk di situ nanti diserahkan ke lurahnya atau ke desanya. Karena pada dasarnya mereka yang paling mengerti, paling tahu warganya. Jadi seperti itu. Kalau kami selama ini ada juga desa-desa yang dibentuk oleh APBD BPBD kayak kemarin ini ada dua, tapi itu pun di APBD perubahan. Nah, jadi seperti itu. Jadi semacam sosialisasi begitu, terus mereka dibentuk, mereka dikukuhkan seperti itu.
0: Baik Bu Siti, saya kembali ke Pak Lurah nih. Pak Lurah, tadi Bu Siti sudah singgung-singgung ini KMPB, dan juga tadi beliau bilang Kelurahan Baru sudah ada KMPB-nya. Lantas bagaimana nih Pak mekanisme pembentukannya di Kelurahan Baru sendiri? Silakan Pak.
2: Ya, kalau di Kelurahan Baru kemarin sampai dengan tingkat pengetahuan terkait kebencanaan sudah dihadirkan dari pemerintah Kelurahan Baru, itu dilaksanakan di Hotel Mitra kemarin Bu. Nah, mereka di salah kegiatan ini sampai 3 hari. Nah, jadi untuk KM kelompok masyarakat bencana tanggap bencana ya Bu ya. Nah, itu di Kelurahan Baru ada sudah kemarin ada kepala seksi memang yang saya percayakan untuk mengikuti serta mengumpulkan ada beberapa masyarakat yang bergelut di bidang kebencanaan. Untuk Kelurahan Baru sudah dan sering memang komunikasinya bagus dengan pihak BPBD. Apa yang permintaan dari BPBD, apa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Kelurahan Baru yang notabene masalah kebencanaan, kami siap. Kami sudah laksanakan, mereka juga bekerja dan menginformasikan ke masyarakat terkait tanggap bencana. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan.
0: Tapi Pak, apakah setelah terbentuknya KMPB ya di Kelurahan Baru sendiri, apakah mereka aktif dalam turun lapangan? Apalagi kalau berbicara dengan Kelurahan Baru ini hujan deras sedikit, banjir.

0: informasi sampai ke masyarakat tetap jelas. Apa yang kita sampaikan ke masyarakat, himbauan apa yang kita sampaikan ke masyarakat, itu ada terkait kebencanaan. Kita melarang juga masyarakat untuk tetap harus menjaga kebersihan, menjaga masyarakat-masyarakat yang di seputaran seputaran sungai, janganlah membuang sampah. Karena itu juga yang menyebabkan bagaimana air bisa meluap, karena terlalu banyak sampah. Nah, itu yang kita sampaikan ke tingkat masyarakat, itu barangkali.
1: Ya baik Pak Lurah Baru. Ya baik pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, seperti yang dikatakan Bu Siti maupun Pak Lurah Baru ya, bahwa peran dari masyarakat sendiri itu sangat penting untuk mengatasi atau bisa meminimalisir risiko dari bencana alam itu sendiri. Lantas saya kembali lagi berbincang dengan Bu Siti Adenini selaku dari pihak BPBD Toli-Toli. Bu Siti, terkait jalur evakuasi ya, kan ini ada fasilitas-fasilitas yang seharusnya kayak bangunan ya, seperti lantai 2 yang itu yang penting ya, tapi ada kategori-kategori seperti rumah sakit, sekolah yang itu hal yang penting untuk memiliki jalur evakuasi sendiri, terutama sekolah dan rumah sakit. Itu bagaimana Bu? Silakan Bu.
2: Kalau masalah jalur evakuasi di gedung-gedung, saya rasa itu wajib dan itu tertuang dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2002 tentang rancang bangun. Apalagi untuk bangunan-bangunan yang untuk fasilitas umum kayak rumah sakit, sekolah, mestinya itu wajib ada. Dan alhamdulillah kalau kita lihat di rumah sakit Mokopido kita sudah ada, puskesmas, bawalan juga sudah ada. Jadi rata-rata seperti itu. Kalau di sekolah-sekolah yang dari saya sering turun untuk melakukan simulasi dan sosialisasi itu sebagian besar juga sudah ada, tapi belum seluruhnya seperti itu.
1: Berarti BPBD juga turun langsung edukasi di sekolah-sekolah ya Bu?
2: Iya, kita aktif sekali turun dalam satu tahun itu kita sampai 2-3 kali. Malah ada sekolah-sekolah yang sudah sadar, kayak PAUD, anak-anak usia dini kita itu sering mengundang kami untuk mengadakan sosialisasi dan simulasi di sekolah mereka. Kayak seperti minggu kemarin kita adakan sosialisasi di yayasan yang ada di Tuelei, mereka mengundang kami untuk sosialisasi, ya kita laksanakan sosialisasi seperti itu.
1: Berarti BPBD kalau ada inisiatif dari masyarakat juga untuk mengundang, BPBD siap ya untuk memberikan edukasi sendiri ya. Kembali ke Lurah Baru nih, Pak Lurah, berkaitan dengan koordinasi ya Pak, koordinasi bersama pihak pemerintah terutama BPBD, mungkin bisa dijelaskan untuk sekolah-sekolah yang ada di Kelurahan Baru sendiri, apakah sudah saling berkoordinasi untuk jalur evakuasi Pak?
0: Jadi begini, kalau untuk di wilayah Kelurahan Baru tepatnya ini kan masih satu rumpun ya, sebenarnya kita Kelurahan Baru dengan dinas-dinas yang ada di wilayah Kabupaten Toli-Toli. Maksudnya ini jangkauannya ini tidak terlalu jauh. Nah, terkadang koordinasinya kita ada penyampaian saja dari BPBD terkait apa yang akan dilaksanakan di wilayah Kelurahan Baru. Contoh mungkin di SD Pembina. Nah, itu ada penyampaian yang disampaikan oleh dinas terkait untuk melakukan simulasi ataupun pemberitahuan terkait pengetahuan-pengetahuan terkait kebencanaan. Bagaimana caranya kalau memang terjadi gempa, dilaksanakan simulasinya anak-anak yang anak-anak SD atau anak-anak SMP, dia harus kemana, di mana harus larinya. Itu kami selalu berkoordinasi dan ada penyampaian yang disampaikan oleh dinas-dinas terkait ke kami sebagai pemerintah kelurahan. Itu barangkali yang kita bisa sampaikan.
1: Tapi Pak, apakah mungkin ada kesulitan sendiri atau tantangan dari pihak kelurahan dalam bagaimana memetakan jalur evakuasi sendiri di Kelurahan Baru Pak?
0: Ya soal ya tantangan pasti ada. Ya cuman kan tantangan itu jangan dijadikan bahan kita untuk tidak melaksanakan apa yang harus kita lakukan. Jadi untuk di wilayah Kelurahan Baru agak berkuranglah tantangannya karena jalur koordinasi dan komunikasinya ini bagus. Kedua, pelaksanaan-pelaksanaan kegiatan ini kan memang tertumpuk kebanyakan di wilayah Kelurahan Baru yang notabene-nya kelurahan yang ada di wilayah jantung kota. Itu barangkali.
1: Ya baik Pak Lurah, saya kembali

0: Sitiade nih. Ya, berbicara tentang kendala maupun tantangan ya maupun dan kesulitan yang mungkin pihak BPBD Toli-Toli juga merasakan ketika mungkin memetakan jalur evakuasi pada setiap daerah di Kabupaten Toli-Toli, terutama yang memang wilayah-wilayah yang rentan akan bencana ya, Bu. Mungkin bisa disebutkan, Bu, kesulitannya maupun tantangannya. Silakan, Bu Siti.
1: Kalau dari kami BPBD sendiri, kalau masalah kesulitan, sebenarnya gimana ya, kita cuman hanya satu saja, kita terbatas akan anggaran. Jadi begini deh, di tahun 2021 itu kita dari BPBD itu sudah turun mendata ke 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Jadi secara titik koordinat 10 kecamatan di Kabupaten Toli-Toli itu kita sudah memiliki jalur evakuasinya, titik kumpulnya, shelter bangunan untuk titik kumpul sudah kita ada titik-titik koordinat, karena kita sudah mendata pada saat itu. Dan pada saat itu karena kita keterbatasan anggaran di daerah, kita coba membuat proposal ke pusat. Dan di tahun 2021 itu 2022 kita sudah dijanjikan dari BNPB itu bahwasanya sesuai si tengah itu ada 8 kabupaten yang akan mendapatkan rambu-rambu jalur evakuasi, mendapatkan 100 rambu jalur evakuasi. Nah, cuman seiring perkembangan ternyata di wilayah Sumatera itu ada kejadian bencana, makanya dari BNPB anggarannya teralihkan ke situ, dan akhirnya anggaran yang turun di Sulawesi Tengah yang tadinya diprioritaskan untuk 8 kabupaten berkurang jadi tinggal 2 kabupaten. Dan pada saat itu mereka prioritaskan untuk daerah Pasigala, jadi yang dapat itu cuma Sigi sama Donggala. Tapi kita mengulang kembali, dari BPBD itu tidak capek. Kemarin Pak Gubernur datang, itu lagi kita mau sodorkan. Jadi sekarang kita sudah membuat lagi proposal bahwa di Toli-Toli itu mesti ada jalur evakuasi. Jadi kita sudah memasukkan proposal ke provinsi, dan semoga meskipun tidak banyak ya, karena kalau hitungan kami itu anggaran untuk membuat jalur evakuasi se Kabupaten Toli-Toli itu anggarannya 32 miliar. Itu kenapa besar? Karena dengan shelter bangunan untuk titik kumpulnya. Nah, jadi begitu harapan kami, paling tidak adalah sedikit, barangkali berapalah yang turun, baru nanti kita prioritaskan daerah mana yang paling membutuhkan jalur evakuasi, disitulah kita pasang. Tapi secara mandiri di Kabupaten Toli-Toli itu ada desa-desa yang sudah membuat jalur evakuasinya sendiri dengan mungkin anggaran APBD-nya. Jadi desa itu kayak Desa Panyi sudah ada, Desa Kamalu yang notabene jauh dari pandangan juga sudah ada, Desa Lingadan, Galumpang sama Dongingis, mereka sudah ada, dan dia jalur evakuasinya itu sudah paten sesuai standar SNI, seperti itu.
0: Ya, baik, Bu Siti. Ya, Bu Siti, kalau boleh tahu, Bu, jenis bencana yang sering terjadi di Kabupaten Toli-Toli ini sebenarnya jenis bencana alam seperti apa? Apakah memang banjir mendominasi atau bagaimana, Bu?
1: Kalau yang saya lihat di Toli-Toli pasti yang paling mendominasi banjir, seperti pada saat sekarang ini, sekarang lagi hujan. Kalau hujan begini BPBD tidak tenang hidupnya. BPBD kalau hujan begini sudah di lapangan ada, sudah standby di kantor, di rumah pun kita standby kalau lagi hujan begini. Nah, itu yang pertama. Terus kayaknya yang kedua itu tanah longsor. Tanah longsor juga masih sering terjadi. Dan yang ketiga itu yang mungkin agak sedikit kita tidak perkirakan itu angin puting beliung. Akhir-akhir ini kita sering sekali mendapat laporan bahwa ada angin puting beliung yang menimbulkan berapa rumah terangkat, seperti itu.
0: Ya, Bu, tadi saya seperti pernyataan Ibu ada tanah longsor ya, Bu. Apakah memang jalur untuk evakuasinya juga berbeda dari dua bencana alam tadi, banjir dan gempa?
1: Iya, kalau berbicara jalur evakuasi iyalah pasti beda. Tapi kan kalau seperti yang saya bilang tadi, kalau gempa bumi biasanya kita kan bermainnya dalam ruangan saja jalur evakuasinya, paling cuma satu titik kumpulnya. Tapi efek dari gempa bumi, jangan lupa, di saat gempa bumi yang kuat kita terancam apa? Terancam tsunami yang notabene air seperti banjir. Jadi beda-beda tipis sudah kalau kita berbicara jalur evakuasi untuk tsunami, karena tsunami dengan banjir otomatis cari ke tempat ketinggian, seperti itu. Kalau cuma gempa bumi toh ya mungkin masih ada jauh perbedaannya, tapi untuk tsunami kita sudah agak mirip-mirip seperti itu.
0: Ya, ini juga, Bu, kemarin kan masyarakat Kabupaten Toli-Toli ini sempat mungkin sempat takut ya, karena ada perkiraan gempa. gempa yang sangat tinggi ya kekuatannya, Bu. Nah, ini kadang masyarakat tahu hal tersebut, tapi kesiapsiagaannya itu menurun malah. Malah jadi takut dan takutnya itu mereka sambil tidur gempa dan segala macamnya. Akhirnya mereka yang tahu cara untuk menyelamatkan diri jadi lupa. Mungkin ada tips dari Ibu nih.
1: Kalau tips dari kami sebenarnya untuk mengatasi kepanikan warga, sebenarnya kita mesti sering latihan, kita mesti sering simulasi. Itu kemarin Pak Jokowi saja menyarankan dalam setahun mestinya kita BPBD mengadakan simulasi gempa, khususnya di daerah-daerah yang rawan bencana itu paling tidak simulasi besar loh, skala kabupaten itu setahun dua kali. Itu. Cuman kembali lagi Pak, Bapak, kita keterbatasan anggaran untuk membuat itu. Jadi apa yang kami lakukan, kita turun ke masyarakat, mengedukasi mereka, anak-anak SD terutama, anak-anak PAUD terutama, kita edukasikan mereka kalau ada gempa harus begini, sampai kita menciptakan sebuah lagu untuk gempa itu supaya pemahaman mereka akan laanu dapat seperti itu. Jadi usaha kami itu yang boleh yang kami lakukan untuk saat-saat sekarang ini yaitu rajin turun-turun sosialisasi ke sekolah-sekolah atau untuk anak-anak kita, karena untuk simulasi yang skala besar kami kasihan masih terbatas oleh anggaran seperti itu.
0: Ya baik Bu Siti, baik pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Jadi kita bisa ambil beberapa kesimpulan dari BPBD Toli-Toli dan pihak kelurahan ya, bahwa ternyata masyarakat ini memiliki peran penting dalam untuk meminimalisir resiko dari dampak bencana itu sendiri. Namun jika terjadi bencana juga seharusnya masyarakat juga lebih bisa bukan santai sih, tapi lebih bisa mengatur pola pikirnya agar tidak takut terhadap bencana. Ya, lantas saya ke lurah baru lagi nih. Ya, Pak Lurah, apakah dari pihak lurah sendiri ya ada kolaborasi untuk melakukan simulasi kebencanaan bersama masyarakat di kelurahan baru sendiri, Pak? Silakan, Pak.
2: Saya sih sebenarnya pingin, Bu. Apakah entah besok, lusa? Tapi kan kita bercerita lagi tadi terkait apa yang Ibu Siti sampaikan. Dari pihak pemerintah itu tetap kita ini sama-sama menginginkan bagaimana keamanan masyarakat itu. Mereka bisa aman di satu tempat, bisa mengetahui apa yang mereka harus lakukan apabila terjadi bencana, apa yang kemana mereka harus berlindung, kemana mereka harus, apa yang harus dia laksanakan. Itu yang harus sebenarnya sudah harus sampai semua ke masyarakat. Walaupun informasinya itu pengetahuan perlu, nanti setelah pengetahuan dilaksanakan mereka bisa melaksanakan sendiri terkait teorinya atau prakteknya. Kemana saya harus setelah umpamanya gempa tiba-tiba terjadi, saya harus kemana? Nah, dengan kedua, saya juga menyarankan kepada masyarakat jangan terlalu termakan dengan informasi-informasi yang tidak ada faktor kebenarannya. Biasakan contoh Bu, kemarin saya sempat itu berkumpul di Masjid Agung seluruh stakeholder yang ada. Sampai BPBD menyampaikan, kan ini kan kita tidak ketahui bersama bahwasannya media sosial ini agak cepat. Nah, jadi seyogianya lah kita menggunakan media informasi itu dengan baik, dapat mengambil yang baiknya. Informasi itu tidak selamanya di media komunikasi itu yang betul. Biasa ada faktor kepanikan terjadi terkait informasi yang sudah dilaksanakan, yang disampaikan. Kalau saya siap, kami pemerintah kelurahan lebih baik lagi apabila ada simulasi yang dilaksanakan di wilayah kelurahan baru dan lebih bagus di lingkungan masyarakat supaya mereka mengetahui semua apa yang harus mereka laksanakan apabila terjadi bencana. Itu barangkali saja.
0: Ya baik Pak Lurah. Ya dari pihak kelurahan sendiri juga pastinya tahu ya Pak, maksudnya faktor-faktor apa saja penyebab dari banjir ya di kelurahan baru sendiri Pak. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak, selain faktor Sungai Lemba ya Pak yang meluap, hal-hal apa saja yang menyebabkan banjir di Kelurahan Baru? Silakan Pak.
2: Iya itu, kalau penyebab ini kan memang dari ulah manusia juga kalau saya. Jadi mereka yang contoh ya masyarakat yang tidak pernah sadar terkait masalah kebersihan. Mereka membuang sampah sembarangan, membuang di sungai. Ada akhirnya mengendap di sungai, ini meluap. Kedua, kami dari pemerintah kelurahan menyampaikan juga, ayo kita sama-sama jaga lingkungan, bersihkan drainase, bersihkan bahu jalan yang ada di depan rumah kita masing-masing, angkatlah sampah kalau memang itu sampah sudah menumpuk di daerah drainase, karena kita ketahui bersama biasanya banjir juga bukan gara-gara dari sungai, bisa jadi drainase yang sudah tidak bisa digunakan akhirnya meluap banyak sampah dan sedimennya. Nah ini ya marilah kita hayo-hayo ke masyarakat bahwasannya pentingnya kita menjaga dan memelihara kebersihan drainase yang ada di wilayah kita masing-masing. Itu barangkali penyampaian dari kami.
0: Ya baik Pak Lurah, saya kembali ke Bu Siti nih. Ya berkaitan tentang evakuasi ya Bu, dan juga meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap ancaman bencana. Tadi Ibu bilang juga ada KMPB ya, Kelompok Masyarakat Peduli Bencana. Apakah di Kabupaten Toli-Toli sendiri juga ada di Stana Bu? Ya silakan Bu.
1: Begini, kalau kita berbicara di Stana, dia nyambung dengan KMPB. Di Toli-Toli sendiri sudah ada berapa desa yang kita jadikan destana, itu kalau tidak salah sudah ada 12 desa. Jadi syarat untuk menjadi destana yaitu pertama mesti ada relawan desanya. Jadi begini, kalau KMPB itu lurahnya yang memberikan SK, kalau destanya itu bupati sudah desanya, desanya sudah yang kita anggap mandiri. Jadi SK-nya itu sudah bupati yang keluarkan, tidak lagi berbunyi orang per orang, enggak. Dia sudah desanya itu, misalnya Destana Galumpang. Jadi Desa Tangguh Bencana Galumpang. Nah itu persyaratannya mesti ada. Pertama, desa tersebut harus memiliki jalur evakuasi, Pak Kades, Pak Lura. Terus memiliki peta rawan bencana. Terus memiliki relawan KMPB seperti yang kita bentuk-bentuk itu. Itu merupakan cikal bakal daripada Destana. Jadi dia memiliki standar-standar sehingga bisa dikatakan suatu desa atau kelurahan itu menjadi destana atau kelurahan tangguh bencana. Jadi tidak serta-merta langsung kita sematkan dia menjadi destana, enggak. Dia mesti ada jalur evakuasi, mesti ada peta rawan bencana, mesti ada relawannya, mesti ada forum komunikasi warganya. Kalau perlu mesti ada dokumennya, Pak. Dokumen RPB, rencana penanggulangan bencana skala desa, dokumen rencana kontingensi seperti itu.
0: Berarti Destana ini masyarakatnya sudah siap untuk menghadapi bencana ya?
1: Iya, jadi Destana itu bukan lagi berbicara tentang relawannya saja. Jadi desanya yang sudah mandiri, desanya itu sudah siap menghadapi bencana seperti itu.
0: Ya baik Bu Siti. Baik pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjut berdialog, kita dengarkan sejumlah pariwara berikut ini.
3: Mau dibawa kemana Nduk sampah-sampah itu?
4: Biasa Mbak, kebetulan kan rumah kita dekat sungai ya, jadi gak repot-repot buangnya Mbak.
3: Waduh, bahaya kan, udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
4: Bahaya apa toh Mbak?
3: Ya enggak gitu caranya, sembarangan sudah disediakan tempatnya.
4: Wah, Mbak ini banyak aturan.
3: Ayo, ya toh, tahu akibatnya.

0: Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami dalam dialog tanggap bencana menata jalur evakuasi upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap ancaman bencana. Kita masih bersama dengan dua narasumber kita ya, ada Pak Lura Baru, Pak Muhammad Amin, dan Bu Siti Hadeni, analis kebencanaan ahli muda bidang pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Toli-Toli. Kita juga tidak terasa ya sudah di closing statement. Saya terlebih dahulu ke Pak Lura Baru nih. Iya Pak, kita sudah di tahap closing statement. Mungkin ada imbauannya maupun harapannya terkait masyarakatnya mungkin, dan juga kedepannya wilayah-wilayah Kelurahan Baru kalau hujan tidak terendam banjir lagi Pak. Silakan Pak.
1: Terima kasih di penghujung kegiatan hari ini. Kami dari pemerintah Kelurahan Baru menginginkan sebenarnya bahwasannya Kelurahan Baru itu sudah tidak lagi banjir. Jadi keinginan ini mungkin bisa sampai juga ke masyarakat, bahwasannya mereka juga menginginkan apa yang saya sampaikan. Ayo kita sama-sama menjaga lingkungan, ayo kita sama-sama bersihkan lingkungan di wilayah kita masing-masing. Karena bukti nyata apa yang akan kita laksanakan terkait masalah lingkungan, menjaga lingkungan dan kebersihan, insya Allah semua masyarakat Kelurahan Baru akan menikmati yang namanya bersih, jauh dari banjir. Dan ingat kepada seluruh masyarakat Kelurahan Baru, kedepannya untuk yang di wilayah bantaran sungai, saya menitipkan lagi, janganlah membuang sampah di sungai. Karena yang akan menerima apa yang kita laksanakan itu adalah orang-orang yang di daerah hilir sungai. Itu barangkali sekadar himbauan sekalian, keinginan yang besar dari kami sebagai pemerintah Kelurahan Baru. Mungkin di tahun-tahun kedepannya Kelurahan Baru lagi sudah tidak lagi banjir. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik Pak Lura, saya kembali ke Bu Siti Hadeni nih. Bu, kita sudah di closing statement, mungkin ada imbauannya untuk masyarakat dan harapan kedepannya mungkin terkait adanya jalur evakuasi pada setiap wilayah dan juga masyarakat yang lebih paham tentang kesiapsiagaan bencana. Silakan Bu.
2: Terima kasih untuk close statement saya berbicara tentang jalur evakuasi. Karena jalur evakuasi itu merupakan salah satu rute teraman untuk keselamatan kita. Jadi kita sebagai warga harus pertama ingat, pahami dan ikuti. Karena kesadaran dan pemahaman kita tentang jalur evakuasi adalah investasi kita, investasi untuk keselamatan jiwa kita bersama. Seperti itu, makasih.
0: Ya baik Bu Siti. Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, tidak terasa kita sudah di akhir dialog tanggap bencana dengan topik menata jalur evakuasi upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap ancaman bencana. Terima kasih kepada Lura Baru, Pak Muhammad Amin, dan Bu Siti Hadeni selaku analis kebencanaan ahli muda bidang pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD Toli-Toli yang bergabung bersama kami pada dialog tanggap bencana. Dan saya Ruth Damayanti mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: RRI Radio Tanggap Bencana.
4: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, telah kita ikuti informasi dialog tanggap bencana rekaman yang kami sudah hadirkan ke ruang dengar Anda di kesempatan sore hari ini. Sebentar pendengar, kami akan mengajak Anda kembali untuk mendengarkan siaran berjaringan Gema Sari Pati Maju. Tetap bersama Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
0: Selamat sore pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Gema Saripati Maju edisi Selasa 18 Agustus 2026. Langsung dari program Satu Kendari bersama saya Sunarti Mayesi. Gema Saripati Maju sore ini pendengar kami awali dari RRI Mamuju bersama rekan Mega Pika. Selamat sore Mega.
2: Selamat sore rekan Yesi.
0: Selamat sore, informasi akan disampaikan dari RRI Mamuju. Silakan.
2: Baik, terima kasih rekan Yesi. Untuk informasi dari RRI Mamuju, peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum bagi warga binaan pemasyarakatan di Sulbar. Tahun ini sebanyak 591 narapidana di 7 lembaga pemasyarakatan dan juga rumah tahanan di Sulawesi Barat memperoleh remisi umum. Dari penerimaan remisi tersebut ada satu warga binaan mendapatkan remisi umum 2 atau mendapatkan remisi bebas. Berikut disampaikan selengkapnya Nur Asmi Saleh.
3: Pemasyarakatan di Sulawesi Barat tahun ini, sebanyak 591 narapidana di 7 lembaga pemasyarakatan atau lapas dan rumah tahanan atau rutan di Sulawesi Barat memperoleh remisi umum. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas Sulawesi Barat, Said Mahdar, saat menyampaikan sambutan di momentum penyerahan remisi kepada warga binaan di rutan kelas 2B Mamuju, Senin 17 Agustus 2026 mengatakan, jumlah narapidana dan tahanan yang menghuni 7 lapas, rutan, dan LPKA di Sulawesi Barat mencapai 1.218 orang yang terdiri dari narapidana 865 orang dan tahanan 363 orang. Ia menjelaskan, dari 865 narapidana tersebut, sebanyak 591 orang mendapatkan remisi umum tahun 2026. Rinciannya, Lapas kelas 2B Polewali Mandar atau Polman sebanyak 189 orang, Lapas kelas 3 Mamasa 70 orang, Lapas perempuan kelas 3 Mamuju 29 orang, LPKA kelas 2 Mamuju 18 orang, Rutan kelas 2B Mamuju 131 orang, Rutan kelas 2B Majene 57 orang, dan Rutan kelas 2B Pasangkayu 97 orang. Said Mahdar menambahkan, dari penerima remisi tersebut, satu warga binaan mendapatkan remisi umum 2 atau remisi yang langsung mengakhiri masa pidananya.
4: Yang memperoleh remisi umum tahun 2026 sebanyak 591 orang. Dengan rincian Lapas Kelas 2B Polewali sebanyak 189 orang. Lapas Kelas 3 Mamasa sebanyak 70 orang. Lapas Perempuan Kelas 3 Mamuju 29 orang. Lapas Pembinaan Khusus Anak Kelas 2 Mamuju sebanyak 18 orang. Rutan Kelas 2 B Mamuju 131 orang, rutan kelas 2B Majene sebanyak 57 orang, rutan kelas 2B Pasangkayu sebanyak 97 orang. Adapun yang mendapatkan remisi umum 2 langsung bebas pada hari ini sebanyak 1 orang yang berasal dari lapas kelas 2B Polewali.
3: Pemberian remisi tersebut menjadi bagian dari hak warga binaan yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan, sekaligus bentuk apresiasi atas perubahan perilaku dan kepatuhan selama menjalani masa pembinaan. Momentum HUT ke-81 RI diharapkan dapat menjadi dorongan bagi seluruh warga binaan untuk terus mengikuti program pembinaan dan mempersiapkan diri kembali ke tengah masyarakat. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
2: Demikian informasi dari RRI Mamuju, kembali ke rekan Yesi di Kendari.
0: Baik, terima kasih rekan Mega informasi yang disampaikan, dan selanjutnya pendengar kami menuju ke RRI Palu menjumpai Joko Nur Cahyo. Bung Joko, selamat sore.
5: Selamat sore rekan Yesi.
0: Ya, informasi yang akan disampaikan dari RRI Palu, silakan.
5: Baik, terima kasih. Demi memberi apresiasi bagi wabil yang berkelakuan baik, sebanyak 2.534 warga binaan dan tahanan lingkup Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulawesi Tengah mendapat remisi kemerdekaan. Berikut laporan Halilintar Surabakti.
3: Di momen peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 dan sebagai bentuk penghargaan bagi warga binaan yang menjalani proses hukum dengan baik serta tidak melakukan pelanggaran, Kementerian IMIPAS RI memberi remisi atau pengurangan masa tahanan bagi sejumlah warga binaan di Indonesia umumnya dan Sulawesi Tengah khususnya. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Reni A. Lamajido usai memberikan remisi secara simbolis bagi warga binaan mengatakan perhatian pemerintah terhadap masyarakat khususnya warga binaan diharapkan dapat dimaknai dengan melakukan hal positif. Ditambahkan melalui apresiasi pemerintah terhadap warga binaan, wabin yang dinyatakan bebas diharapkan tidak melakukan tindakan melanggar hukum.
6: Jadi yang pertama itu saya mengucapkan selamat yang bebas hari ini, karena kenapa? Kalau kebebasannya ada berarti dia bisa berkumpul dengan keluarga. Kemudian yang kedua, kami juga atas nama pemerintah memberikan saran dan kemudian himbauan kepada adik-adik atau bapak-bapak ibu yang sudah bebas tadi, itu untuk di masyarakat itu mari kita tingkatkan komitmen untuk tidak berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan, sehingga mereka nanti bisa berbaur kembali dengan masyarakat.
3: Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah, Herman Mulawarman mengatakan, seluruh warga binaan yang mendapat remisi merupakan warga binaan yang tidak melakukan pelanggaran selama masa pembinaan. Sementara warga binaan yang dinyatakan bebas usai mendapat remisi, diharapkan dapat kembali ke tengah masyarakat serta melakukan aktivitas positif. Dirinya juga minta masyarakat untuk tidak mengucilkan warga binaan yang telah dinyatakan bebas.
7: Harapan kami kepada seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah dapat menerima mereka narapidana yang sudah bebas. Karena mereka sudah dibina di dalam lapas dan mengakui segala kehilapan, kesalahannya dan mereka ingin bertobat dan ingin kembali ke tengah-tengah masyarakat menjadi warga negara yang baik.
3: Sementara untuk lingkup lapas kelas 2 Palu, Kalapas Makmur mengatakan dari sekitar 687 warga binaan yang ada, 593 diantaranya mendapatkan remisi khusus kemerdekaan dengan pengurangan masa tahanan mulai dari 1 hingga 6 bulan. Diakui pemberian remisi ini berlaku bagi wabin yang telah memenuhi syarat, di antaranya bukan warga binaan yang mendapat masa hukuman seumur hidup.
8: Penilaiannya pertama, selama menjalani pidana di dalam tidak pernah melakukan pelanggaran, tidak pernah register app, dia berkelakuan baik, mengikuti semua kegiatan pembinaan di dalam lapas, berarti kami wajib memberikan haknya sebagai warga binaan yang ada di lapas kelas 2 Palu.
3: Pemberian remisi kemerdekaan yang digelar di lapas kelas 2 Palu juga dirangkaikan dengan penyerahan kunci rumah yang telah direnovasi untuk satu warga binaan yang dinyatakan bebas. Kebijakan renovasi rumah tidak layak huni oleh Kanwil Ditjenpas Sulawesi Tengah terhadap rumah milik wabin tersebut menjadi bagian dari komitmen Kanwil Ditjenpas dalam mendorong warga binaan agar tidak kembali melakukan pelanggaran hukum. Pemberian remisi terhadap warga binaan merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Kementerian IMIPAS setiap momen penting, mulai dari hari kemerdekaan dan hari besar keagamaan.
5: Demikian informasi yang kami hadirkan untuk Gema Sari-Pati Maju untuk hari ini. Dari RRI Palu, kami bertugas saya Joko Rutia Sujari dan Teknik Studio Irfan Maulani. Kembali ke RRI.
0: Baik, terima kasih Bung Joko Nur Cahyo dari RRI Palu. Dan pendengar, selanjutnya kami menuju ke RRI Ampana, menjumpai rekan penyiar yang ada di sana. Selamat sore.
2: Baik, selamat sore.
0: Baik, dengan izin dengan siapa di sana?
2: Dengan Yuni Safira di RRI Ampana.
0: Baik, Yuni, informasi yang akan disampaikan dari RRI Ampana, silakan.
2: Terima kasih rekan Yesi, informasi dari RRI Ampana untuk Gema Sari-Pati Maju sore hari ini. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tojo Juna dorong pelestarian budaya lokal lewat pembiasaan bahasa Ta, Bare pada Satuan Pendidikan dan Lingkup Organisasi Perangkat Daerah atau OPD. Selengkapnya oleh Ibu Abbas.
9: Pelestarian bahasa daerah dapat dilakukan melalui muatan lokal dalam pendidikan di seluruh jenjang pendidikan SD hingga SLTA dan sederajat. Pendidikan dengan muatan lokal dapat menjadi wadah efektif untuk diperkenalkan serta mengajarkan dan melestarikan bahasa daerah kepada generasi muda, serta meningkatkan rasa bangga mereka terhadap bahasa dan budaya daerah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tojo Una-Una, Aspan Taurenta, menjelaskan pelestarian bahasa daerah Touna Ta dan Baree juga bisa dibudayakan seminggu sekali saat jam kerja pegawai negeri sipil lingkup Pemkab Tohuna dan instansi-instansi vertikal maupun swasta lainnya di wilayah administrasi Kabupaten Tojo Una-Una.
10: Sebenarnya banyak cara sih sebenarnya yang bisa dilakukan pemerintah terkait pelestarian bahasa. Dan salah satu contoh melalui pendidikan itu bisa ada program yang namanya pelestarian budaya melalui muatan lokal. Anak-anak sekolah mulai dari sekolah dasar sudah harus diajarkan menggunakan bahasa daerah. Kemudian yang kedua, di tingkat pemerintahan, di lembaga-lembaga pemerintahan baik swasta maupun pemerintah negeri juga harus dibudayakan itu bahasa daerah. Paling tidak misalnya dalam suatu minggu ada hari-hari tertentu, misalnya hari Jumat, semua pegawai pemerintah maupun swasta itu menggunakan bahasa daerah, sehingga dengan demikian nanti sampai kapanpun itu bahasa itu akan terbiasa digunakan dan dia akan lestari.
9: Melestarikan bahasa daerah merupakan pekerjaan bersama yang tentu tidak hanya melibatkan pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya. Karena itu, Aspan Taurenta mendorong pemerintah daerah melalui satuan pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan budaya untuk duduk bersama membahas berbagai hal terkait langkah untuk melestarikan budaya, khususnya bahasa Ta dan Baree, agar tidak punah. Ibnu Abbas melaporkan.
2: Demikian informasi dari Riampana, kembali ke rekan Yesi di RRI.
0: Baik, terima kasih rekan Yuni, informasi yang disampaikan tadi. Dan selanjutnya kita menuju ke RRI Bau-Bau, menemui rekan Bu Suda. Selamat sore Bu Suda.
11: Baik, selamat sore rekan Yesi di Rumah Sakit Kendari.
0: Ya, silakan informasi yang disampaikan dari RRI Bau-Bau.
11: Baik, informasi dari Kota Bau-Bau, pemerintah Kota Bau-Bau bersama Perum Bulog Cabang Bau-Bau mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk alokasi 3 bulan sekaligus. Terkait hal ini, Heru menurunkan laporannya.
12: Mudah-mudahan yang bisa menerima dari masyarakat yang betul-betul bisa menerima. Jangan lagi kita mendengar si A yang berkemampuan bisa menerima.
13: Pemerintah Kota Bau-Bau bersama Perum Bulog Cabang Bau-Bau mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2026. Di Kota Bau-Bau, bantuan tersebut menyasar 14.850 kepala keluarga penerima manfaat. Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahy mengatakan, setiap keluarga penerima manfaat mendapatkan 30 kg beras yang merupakan akumulasi bantuan untuk 3 bulan. Masing-masing alokasi diberikan sebanyak 10 kg beras per bulan. Yusran Fahy mengatakan bantuan tersebut bukan sekedar penyaluran beras, tetapi menjadi bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Yusran juga meminta para camat dan lurah melakukan pengawasan serta koordinasi di wilayah masing-masing agar proses penyaluran berjalan lancar dan tidak menimbulkan persoalan di tengah masyarakat.
12: Seperti yang kita dengar, masih terjadi silang pendapat siapa yang harus menerima, siapa yang tidak. Dan kali ini mudah-mudahan itu tidak terjadi. Mudah-mudahan yang bisa menerima dari masyarakat yang betul-betul bisa menerima. Jangan lagi kita mendengar si A yang berkemampuan bisa menerima, ina-ina yang begitu rentah kadang-kadang tidak bisa menerima karena hanya sekedar mungkin mereka yang tadinya sering membeli barang-barang online akhirnya terhapus dari hak untuk bisa menerima.
13: Sementara itu, Kepala Kantor Cabang Perum Bulog Bau-Bau Ritno mengatakan penyaluran bantuan pangan dilakukan secara one shot, yakni bantuan 3 bulan disalurkan sekaligus dalam satu kali penyerahan. Untuk wilayah yang mencakup 4 kabupaten dan 1 kota, jumlah penerima manfaat mencapai sekitar 40.854 orang. Penyaluran diawali di Kecamatan Nulio, Kota Bau-Bau, dan selanjutnya dilakukan di wilayah kabupaten dalam cakupan kerja Bulog Bau-Bau.
14: Bisa membantu masyarakat di tengah kebutuhan masyarakat yang mungkin saat ini semakin meningkat, ditambah momen ini momen spesial hari kemerdekaan. Jadi sekiranya juga masyarakat bisa merasakan kebahagiaan di hari kemerdekaan kita, masyarakat juga mungkin bisa merdeka sementara waktu dari sisi pangan, utamanya beras. Dan juga dengan bantuan pangan ini bisa menjadi satu fasilitas atau sarana untuk menekan harga yang sifatnya untuk stabilisasi harga beras medium.
13: Sebelum pelepasan truk pengangkut bantuan, juga dilakukan pemeriksaan kualitas cadangan pangan pemerintah dan pendatanganan berita acara. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Dengar-dengar informasi di kota wakil kami bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya kami kembali bersama rekan Yesi di program Saat Kendari. Silakan rekan.
0: Baik, terima kasih rekan Bu Zuda informasi yang disampaikan. Dan berikutnya pendengar, kita akan mengetahui kabar dari RR Ribone. Kami menjumpai Andi Imran di sana. Selamat sore, Bung Imran.
15: Selamat sore rekan Yesi di Kendari.
0: Baik, silakan informasi yang disampaikan.
15: Baik, terima kasih. BPBD Yesi melaporkan seorang nelayan asal Kajuara Kabupaten Bungu diduga jatuh dari kapal di perairan Pasi Borong, Sinjai. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter kami Ayunia Indiati.
16: BPBD Sinjai melaporkan seorang nelayan hilang setelah diduga terjatuh dari kapal bagang di perairan Pasima Borong pada Selasa 18 Agustus 2026. Korban diketahui bernama Akmal Saputra, 21 tahun, warga Desa Angkue, Kecamatan Kajuara. Berdasarkan informasi juragan kapal bagang Harapan Baru Hairil, korban diduga terjatuh ke laut saat kapal berada di perairan Pasima Borong pada Selasa pagi. Analis kebencanaan BPBD Sinjai Andi Oktav dalam keterangannya mengatakan, korban sebelumnya sempat terlihat menuju bagian belakang kapal setelah memilah ikan. Korban diduga hendak mencuci tangan, namun terjatuh ke laut dan kejadiannya tidak langsung diketahui awak kapal. Dijelaskan, sekitar pukul 6:30 pagi, awak kapal baru menyadari korban tidak berada di atas kapal setelah kapal sandar di TPI Lapa, Kabupaten Sinjai. Pencarian awal langsung dilakukan di sekitar lokasi yang diduga menjadi titik korban terjatuh.
17: Yang mana lokasi yang diperkirakan jatuhnya korban itu? Pelabuhan Lararea dengan Pulau 9. Jadi perjalanan pulang dari mencari ikan itu pukul 6 pagi itu korban masih sempat terlihat membersihkan ikan, memilah-milah ikan. Setelah itu bermaksud untuk mencuci tangan di bagian belakang kapal. Setibanya kapal bagang itu ke TPI Lapa, para ABK yang lain baru sadar bahwa rekannya hilang.
16: Hingga laporan ini dibuat, korban belum ditemukan. BPBD Sinjai terus berkoordinasi dengan Basarnas dan unsur SAR terkait untuk memperluas pencarian. Sementara itu, nelayan setempat turut membantu pencarian korban.
15: Demikian informasi yang kami hadirkan dari Ribuni. Kita kembali ke rekan Yesi di Redendari.

0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Kita lanjutkan kembali Gema Saripati Maju untuk sore hari ini. Kami menuju ke RRI Toli-Toli menjumpai rekan Irna di sana. Selamat sore, Irna.
2: Baik, selamat sore.
1: Silakan informasi yang disampaikan dari RRI Toli-Toli.
2: Baik, terima kasih. Pemerintah daerah Kabupaten Buol terus mematangkan persiapan menjelang gelaran Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA ke-24. Sebagai tuan rumah perhelatan yang akan berlangsung pada 22 sampai 29 Agustus 2026. Martina melaporkan.
3: Sebagai tuan rumah pada POPDA ke-24 tahun ini, pemerintah daerah Kabupaten Buol terus memantapkan persiapan. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Buol Purnomo, dalam sambutannya pada acara pengukuhan atlet POPDA Kabupaten Buol mengatakan, penetapan skuad utama ini merupakan hasil dari rangkaian proses panjang dan bertahap, mulai dari seleksi, pembinaan, pemusatan latihan, uji tanding hingga evaluasi bertahap. Ia menyebutkan dari total 228 pendaftar, 160 mendaftar secara online dan 68 on the spot. Pihaknya menyeleksi atlet berdasarkan kemampuan teknik, fisik, kedisiplinan hingga kesiapan mental. Hingga terpilih 69 atlet terbaik yang siap memperkuat kontingen Buol.
4: Jumlah peserta seleksi 228 orang, 160 orang mendaftar secara online dan 68 orang on the spot. Seleksi dilakukan berdasarkan kemampuan teknik, kondisi fisik, potensi, disiplin, dan juga kesiapan mental atlet. Dari proses tersebut ditetapkan 69 atlet terbaik yang memperkuat Kabupaten Buol yang terdiri dari sepak bola 22 atlet, bola voli putra 12 atlet, bola voli putri 10 atlet, bola basket putra 11 atlet, bola basket putri 9 atlet, dan juga sepak takraw 5 atlet.
3: Sementara itu, Bupati Buol Risaryudi Triwibowo menegaskan bahwa status tuan rumah ini merupakan hasil kerja keras kepemimpinan daerah sebelumnya dan menjadi kesempatan emas bagi Buol untuk menunjukkan eksistensinya. Ia juga mengingatkan para atlet membawa harapan yang diamanahkan oleh tiga pihak utama, yakni orang tua, pihak sekolah, dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, seluruh anggota kontingen diminta untuk menjunjung tinggi, tanggung jawab, kedisiplinan, dan kerjasama tim.
5: Kerja dari senior pemimpin daerah sebelum saya, menghasilkan pekan olahraga pelajar daerah bisa datang dan dilaksanakan di Kabupaten Buol tepatnya nanti tanggal 24 sampai 27 Agustus tahun 2026. Ini peluang besar bagi daerah kita. Pertama, kita menjadi tuan rumah yang mendatangkan para atlet dari 13 kabupaten kota. Peluang bisnisnya ada, peluang membuat nama daerah semakin dikenal ada, dan peluang untuk menunjukkan eksistensi kabupaten kita terkait masalah kebaikan orang Buol, keramah tamahan orang Buol, dan seterusnya, ini bisa kita laksanakan.
3: Mengakhiri pengarahannya, Bupati Buol menyampaikan optimisme kontingen Kabupaten Buol mampu menorehkan prestasi terbaik dan keluar sebagai juara umum pada ajang POPDA 24 kali ini.
2: Baik, demikian informasi dari RRI Toli-Toli. Kembali ke rekan kami di RRI Kendari.
1: Baik, terima kasih rekan Irna dari RRI Toli-Toli. Selanjutnya kami menuju ke RRI Makassar menjumpai Bung Saiful Malik di sana. Selamat sore, Bung Saiful.
6: Selamat sore, rekan Sunarti Mayesi di RRI Kendari.
1: Baik, silakan informasi selengkapnya dari RRI Makassar.
6: Baik, terima kasih Yesi, pendengar memaknai 81 tahun Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan ulasan dalam wawancara sorotan bersama Direktur LSM Lensa Indonesia Sugianto Peta Egara di Pandu Fitriani Rahman.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar, kembali lagi saya Fitriani Rahman menemani dalam wawancara memaknai peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Kali ini saya bersama dengan Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat Lensa Indonesia, Bapak Sugianto Peta Egara. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Iya, nah ini kan sudah memasuki 81 tahun, tak lama lagi tentunya akan masuk ke usia yang 100 tahun ya. Banyak sekali harapan yang ingin dilakukan Indonesia untuk bangsa dan negara. Nah, melihat apa yang dilakukan sampai hari ini, apakah kemajuan yang dilakukan Indonesia saat ini dirasakan adalah pembangunan yang sudah bagus ataukah masih banyak hal yang harus dilakukan?
8: Iya, jadi kalau yang ada sekarang ini, saya kira kita mensyukuri perkembangan yang ada di Indonesia sekarang. Dan apa yang menjadi kesinambungan pembangunan ini harus terus dilaksanakan, dijalankan. Terutama di pemerintahan Prabowo, saya lihat ini sangat banyak program yang strategis, program pro-rakyat. Nah, ke depan ini kita di umur 81 tahun ini, ya kami mendorong hadirnya loncatan-loncatan baru untuk Indonesia semakin gemilang. Ya, terutama terkait dengan pemanfaatan sumber daya yang ada, terutama sumber daya alam untuk kemajuan bangsa kita. Yang paling kami dorong ini adalah bagaimana loncatan pemanfaatan energi terbarukan kita. Ya, anggaplah listrik tenaga surya yang saya lihat sudah menjadi isu-isu sentral pemerintah ini perlu mendapat perhatian penuh. Terkait juga pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan yang semakin ramah, semakin mensejahterakan rakyat, ini juga perlu dioptimalkan. Dan itulah yang mungkin bisa menjadikan Indonesia ini bisa mandiri, rakyatnya juga semakin bisa mendapatkan peluang kerja semakin terbuka, dan kekuatan ekonomi kita di Indonesia ini bisa semakin kokoh dengan memanfaatkan seluruh istilahnya potensi yang kita miliki. Kalau terkait dengan agenda-agenda pertanian, agenda swasembada di bidang pertanian, ini juga saya kira semakin progresnya semakin bagus. Menteri kita ini sangat agresif saya lihat, mudah-mudahan bisa semakin berefek, berdampak kepada kesejahteraan masyarakat.
7: Ya, berarti besar harapan kita ya terhadap Indonesia dari usianya yang ke-81 tahun ini.
8: Ya, kami melihat kita sangat optimis, sangat berharap besar, karena pemimpin kita sekarang ini kekuatan internalnya itu kena, itu masuk. Dari segi solidaritas, dari segi persatuannya itu terkelola dengan baik dari pemerintah, TNI, Polri, masyarakat. Sepanjang istilahnya dari beberapa tahun saya melihat ini, kita sepertinya semakin solid. Ya, adapun beberapa daerah kita di ujung timur dan di ujung barat ini mungkin ada sedikit riak-riak istilahnya yang kurang menyatu, tapi tidak terlalu signifikan. Mudah-mudahan ke depan ini bisa semakin diperkuat, karena ya memang pondasi utama kita untuk bisa maju adalah persatuan.
7: Baik. Makasih banyak, Pak Anto.
8: Siap, terima kasih ya.
7: Iya. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Kasar, saya Saiful Malik dan rekan Surahman Mansur AMDT mengucapkan terima kasih kembali ke rekan Yesi di RRI Kendari.
1: Baik, terima kasih rekan Saiful Malik di RRI Makassar. Dan pendengar, sebelum mengakhiri perjumpaan kita di Gemasari Pati Maju sore ini, kita dengarkan produksi news feature dari RRI Kendari mengenai semarak kemerdekaan di Kota Kendari bersama reporter Heli Diawati Kadir.
9: Ada yang berbeda ketika kita melintasi jalanan Kota Kendari di bulan Agustus. Udara pagi terasa hangat, bukan karena terik matahari, melainkan ada bara semangat yang kembali menyala. Lihatlah bagaimana kain merah dan putih melambai anggun di sepanjang jalan di Kendari, yang tentunya mengikat kembali ingatan kita akan arti sebuah kemerdekaan. Ketika melangkah di kawasan pemukiman warga, disinilah letak keindahan yang sesungguhnya.

0: serta kekeluargaan yang amat kental, seperti yang dituturkan warga Kelurahan Bende, Ibu Ati.
1: Bagi kami, kemerdekaan itu bukan cerita masa lalu. Ia terasa nyata saat kami bisa berkumpul tanpa sekat, merayakan satu tujuan, dan merawat kebersamaan yang sudah ada.
0: Tidak lengkap rasanya merayakan kemerdekaan tanpa rangkaian perlombaan yang telah menjadi tradisi turun-temurun. Mulai dari lomba makan kerupuk untuk anak-anak, lomba bola gotong, hingga lomba joget bola antar OPD. Pagi berganti.

0: Laut sekota Kendari turun ke jalan. Setiap langkah kecil mereka adalah investasi masa depan. Energi kemerdekaan di Kendari juga diwarnai pagelaran Karnaval Juang. Jalanan kota seolah berubah menjadi panggung teater terbuka yang megah. Para aparatur daerah bersama masyarakat melebur menampilkan berbagai atraksi kreatif dan kostum perjuangan yang memukau mata. Karnaval Juang adalah bentuk penghormatan tinggi dari warga Kendari masa kini terhadap peluh dan darah para pahlawan terdahulu. Sebuah pengingat visual bahwa apa yang kita nikmati hari ini adalah buah dari pengorbanan yang tak ternilai harganya. Seperti yang disampaikan akademisi dari STIKOM 22 Januari Kendari, Salvin.
1: Kekuatan utama dari menjaga persatuan dan kontribusi untuk lingkungannya itu adalah merupakan salah satu cara terbaik mengisi kemerdekaan. Makanya perayaan ini akan selalu bermakna dan hidup dari tahun ke tahun.
0: Bagi warga Kendari, merayakan kemerdekaan bukanlah urusan satu hari dalam setahun. Ia adalah janji yang diperbaharui setiap Agustus, lalu dijaga, diwujudkan dalam kerja, serta sikap sehari-hari. Sebuah semangat yang akan terus menyala dan diwariskan dari generasi ke generasi di tanah yang kita cintai ini, Indonesia.
2: Dan pendengar, News Feature dari RRI Kendari tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Gema Saripati Maju untuk edisi siar Selasa 18 Agustus 2026, hasil liputan RRI Sekorwil Nusantara 4. Kami ucapkan terima kasih kepada penyiar yang bertugas sore hari ini dan akhirnya kru yang bertugas teknik sore ini di RRI Kendari ada Bung Iksan dan Lutfi. Saya sendiri Sunarti Mayesi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
3: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Pendengar di manapun Anda berada, selamat sore. Dan terasa sudah pukul 17:46 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dulu ke informasi pendengar. Kementerian Perindustrian meminta industri kecil dan menengah memenuhi kualifikasi sebagai pemasok industri kendaraan listrik. Dan ini juga bertujuan agar IKM dapat masuk ke dalam rantai pasok dan memperoleh pesanan secara berkelanjutan. Disampaikan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada Selasa 18 Agustus 2026 di Jakarta. Dan menurut dia, pengembangan kendaraan listrik itu perlu memberikan efek berganda, termasuk membuka kesempatan IKM menjadi bagian rantai pasok. Dan ia juga mencontohkan dua IKM binaan Kemenperin yang menjadi bagian dari ekosistem pendukung motor listrik nasional, PT Kanindo Metal Industri dan PT Multicom Rekatama Industri, memproduksi komponen box dan juga bracket baterai untuk Molinas Alpha. Jadi artinya IKM berpeluang untuk berperan lebih luas dalam rantai pasok kendaraan listrik. Menurut Menperin, dapat dikembangkan melalui peningkatan kemampuan teknologi, kualitas, produktivitas, dan juga akses pasar. Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kemenperin tengah menjalankan berbagai program pengembangan IKM komponen alat angkut. Ini juga mencakup identifikasi IKM, peningkatan kualitas, pengembangan prototipe, dan juga pengujian, sertifikasi, hingga integrasi ke rantai pasok kendaraan listrik. Dan juga IKM yang dinilai potensial selanjutnya menjalani asesmen kesiapan pemasok untuk mengetahui kesenjangan kemampuan yang masih perlu diperbaiki. Pendengar, itu dia informasinya, informasi selengkapnya serta informasi lainnya Anda bisa kunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Pendengar, selanjutnya sembari kita nantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya, kita dengarkan dulu pengajian ayat suci Al-Quran.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, kita ke informasi cek fakta dulu. Presiden Prabowo Subianto diklaim telah memerintahkan Kepolisian Republik Indonesia atau Polri untuk menangkap semua masyarakat Aceh. Dalam narasi yang beredar di media sosial, perintah penangkapan itu buntut insiden perusakan lambang negara Garuda Pancasila pada Sabtu, 15 Agustus 2026. Namun berdasarkan penelusuran tim cek fakta kompas.com, narasi tersebut adalah hoax. Kabar bohong itu perlu diluruskan informasinya karena berpotensi memecah persatuan bangsa. Dan pendengar, sebagai diketahui, sempat terjadi kericuhan pada peringatan Hari Damai Aceh 2026 yang digelar di Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh pada Sabtu 15 Agustus 2026 pagi. Insiden itu terkait dengan dugaan pelepasan bendera merah putih serta tindakan perusakan lambang negara Garuda Pancasila di Aceh. Namun tidak ada perintah dari Prabowo kepada Polri untuk melakukan penangkapan terhadap semua masyarakat Aceh karena insiden tersebut.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dan selanjutnya pendengar, informasi dicek fakta. Presiden Prabowo Subianto mengklaim bahwa pemerintah telah merevitalisasi 71.744 sekolah sepanjang tahun 2026. Pernyataan ini disampaikan Prabowo dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR Republik Indonesia dan DPD Republik Indonesia pada Jumat 14 Agustus 2026. Prabowo juga menyampaikan data bahwa sepanjang 2025 pemerintah telah merevitalisasi 17.000 sekolah. Dia berharap program tersebut terus berlanjut hingga 2029 dan menyasar sekolah hingga pesantren. Lantas, benarkah sepanjang 2026 pemerintah telah merevitalisasi 71.744 sekolah? Revitalisasi sekolah adalah program yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana satuan pendidikan melalui rehabilitasi dan juga pembangunan. Program ini merupakan mandat dari instruksi Presiden nomor 7 tahun 2025 sekaligus bagian dari program hasil terbaik cepat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sekolah-sekolah di Indonesia memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Dan awalnya pemerintah juga menargetkan program revitalisasi untuk 11.744 satuan pendidikan pada 2026. Dan tentunya program ini diprioritaskan untuk sekolah-sekolah di daerah tertinggal, terdepan, terluar, serta sekolah dengan tingkat kerusakan berat, meskipun tidak berada di wilayah bencana maupun 3T. Pendengar, itu dia informasi di cek fakta yang kami lansir dari kompas.com.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik, pendengar, sudah pukul 18:16 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kami akan hadir ke ruang dengar Anda dengan musik religi Islami.

religi islami. Kami tuntaskan dulu sampai di sini. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih tetap satu hati mendengarkan siaran program 1 RRI Toli Toli. Sudah pukul 18.51 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dulu satu informasi pendengar. Sebagai negara kepulauan yang berada di wilayah pertemuan lempeng, Indonesia memiliki resiko gempa dan tsunami. Meski keduanya dapat berkaitan, tidak semua gempa juga memicu tsunami ya. Melansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, gempa bumi terjadi saat permukaan bumi bergetar akibat pelepasan energi. Fenomena ini juga umumnya disebabkan oleh pergerakan lempeng bumi yang saling bergesekan hingga melampaui kekuatan kerak bumi. Sebagai negara kepulauan yang berada di wilayah pertemuan lempeng, Indonesia pendengar memiliki resiko gempa dan juga tsunami. Meski keduanya dapat berkaitan, tidak semua gempa bumi juga memicu tsunami. Intensitas gempa juga dapat dinyatakan menggunakan skala modified Mercer Intensity yang memiliki intensity ya, yang memiliki 12 tingkatan. Jadi skala ini juga menggambarkan dampak dan getaran gempa yang dirasakan di suatu wilayah. Sebagai langkah antisipasi gempa, pendengar, masyarakat juga dapat menyiapkan tas darurat dan memastikan perabot berat tidak mudah roboh. Kemudian saat gempa terjadi, secara segera, maksud kami, cari tempat berlindung seperti di bawah perabot yang kokoh dan melindungi kepala hingga guncangan berhenti. Lansir Badan Penanggulangan Bencana Daerah, tsunami merupakan gelombang air laut besar, biasanya disebabkan oleh pergeseran lempeng. Jadi selain itu, tanah longsor, erupsi gunung api, hingga jatuhnya meteor juga dapat menyebabkan tsunami. Indonesia pernah mengalami tsunami dahsyat pada tahun 2004 setelah gempa berkekuatan 8,9 skala Richter mengguncang wilayah Aceh. Peristiwa yang memakan banyak korban itu, pendengar, merupakan salah satu contoh dampak kerusakan dari kombinasi gempa dan juga tsunami. Dan tsunami sendiri terbagi menjadi tiga jenis berdasarkan jarak dan juga waktu kedatangannya, yaitu tsunami jarak dekat, menengah, dan juga jauh. Tsunami jarak dekat itu bisa mencapai daratannya itu hanya dalam 30 menit setelah gempa, sehingga saat berbahaya bagi warga pesisir. Jadi tinggi gelombang tsunami juga dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari bentuk pantai, kelandaian, hingga vegetasi di sekitar garis pantai. Hutan pantai yang lebat terbukti mampu meredam energi tsunami hingga menyisakan genangan air jauh lebih rendah. Dan pendengar, itu dia informasi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Seluruh informasi ini juga bersumber dari portal resmi kami di www.rri.co.id. Akhirnya pendengar, saya juga Irna harus izin pamit juga dari ruang dengar Anda semuanya di malam hari ini. Dan tentunya terima kasih banyak saya Irna untuk di kesempatan sore hari ini ya, di toli-toli sore hari ini, mengucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1 RRI Toli Toli.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

17 Agustus bukan sekedar tanggal, tetapi saksi sejarah perjuangan bangsa. 80 tahun Indonesia merdeka, mari kita isi dengan karya, semangat dan cinta tanah air. Kita Indonesia, satu nusa,

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Bahagia sekali kembali saya penyiar Anda Sally hadir menemani Anda untuk di malam hari ini. Tentunya akan setia temani Anda pendengar hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini edisi Selasa 18 Agustus 2026. Mengawali kebersamaan dengan Sally untuk malam ini sebuah lagu yang akan hadir atau mengalun di pendengar Anda. Membuka jumpa saya yang menemani Anda untuk malam hari ini.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya pendengar kami akan hadirkan azan sholat Isya yang jatuh pada pukul 19 lebih 18 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Allahu Akbar.

Baik, peningkat dimanapun Anda berada, pimpinan beserta seluruh staf RRI Toli-Toli mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Semoga amal ibadah kita berkenan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Kembali bersama Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal inspirasi.

0: 1 RRI Toli Toli. 1
1: RRI Toli Toli.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Okay, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, satu informasi saya hadirkan untuk Anda di kesempatan malam hari ini, di mana ada Kelurahan Lebuol yang meraih juara lomba kebersihan diumumkan pada saat perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 kemarin ya, seusai upacara dilaksanakan. Kantor Kelurahan Lebuol ini berhasil meraih juara satu dalam lomba kebersihan antar kelurahan yang digelar pemerintah Kabupaten Lebuol, Sulawesi Tengah. Lomba tersebut diikuti 7 kelurahan sebagai bagian dari upaya mendorong terciptanya lingkungan yang bersih, nyaman, dan sehat. Prestasi ini menjadi bentuk apresiasi terhadap komitmen Kelurahan Lebuol dan menjaga kebersihan lingkungan serta meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kondisi di sekitar tempat tinggal dan fasilitas pemerintahan. Penghargaan beserta bonus diserahkan langsung oleh Ketua TPPKK Kabupaten Lebuol, Sinta Adriani Ningsi, kepada pihak Kelurahan Lebuol sebagai pemenang lomba kebersihan. Penyerahan penghargaan dilakukan usai pelaksanaan upacara hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Lurah Lebuol Mas Tita Kuning ya menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Lebuol yang telah memberikan kepercayaan kepada Kelurahan Lebuol sebagai pemenang lomba kebersihan. Ia juga mengucapkan rasa terima kasih kepada pemerintah daerah serta keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kerja keras ya seluruh aparat kelurahan yang secara bersama-sama berupaya menjaga kebersihan lingkungan, dan upaya tersebut juga mendapat dukungan dari masyarakat yang turut terlibat dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan tertata. Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih terus bersama Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal inspirasi.

0: Indonesia, Indonesia memiliki alam yang begitu indah. Hal ini tidak diragukan lagi. Sayangnya potensi seperti ini jarang digarap. Tapi di beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya pemerintah telah berusaha menggerakkan perekonomian dan pariwisata alam Indonesia melalui program yang namanya Desa Wisata. Pertumbuhan desa wisata menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong segera bangkitnya pariwisata nasional. Itulah sebabnya setiap tahun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan ajang yang disebut dengan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah desa wisata yang mengikuti ajang tersebut pun terus bertambah. Misalkan pada tahun 2021 diikuti 1.831 desa wisata. Di tahun 2022 diikuti 3.419 desa wisata. 2023 ditargetkan akan mencapai 4.000 desa wisata dari 34 provinsi di Indonesia. Program desa wisata seperti ini ada tantangan bagi desa untuk mengembangkan wilayahnya agar mereka menjadi lebih indah, tertata, dan lebih baik. Meskipun desa wisata ini sebuah program yang bagus, mengapa Indonesia sebenarnya masih agak tertinggal dalam hal pengembangan wilayahnya menjadi tempat wisata? Hal pertama dan terutama adalah mindset penduduk di beberapa lokasi di Indonesia yang masih curiga dan anti dengan orang asing. Di sisi lain, untuk bisa menjadi desa wisata, selain infrastruktur, juga perlu mindset melayani tamu. Bali misalnya, yang membuat Indonesia terkenal ke seantero dunia, bisa sukses karena didukung oleh masyarakatnya yang terbuka dan ramah untuk melayani orang asing dan pendatang. Problemnya, tidak semua wilayah di Indonesia masyarakatnya memiliki sifat dan jiwa pelayanan. Padahal untuk menjadi desa wisata yang favorit, semangat pelayanan prima tentu saja dibutuhkan. Dan hal yang seringkali tidak mudah diungkap adalah keunikan budaya dan potensi yang bisa menjadi tempat wisata. Sebenarnya sih, kalau kita pernah berkunjung ke negara tetangga, banyak potensi di wilayah mereka yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi karena mereka yakin, percaya, dan dikembangkan, akhirnya jadi destinasi wisata manca negara. Jadi kunci utama sebenarnya adalah niat, keyakinan, berusaha mengembangkan potensi di wilayah di negeri yang indah ini. Dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Hari ini capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang

0: Suka curhat sama AI. AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kembali satu informasi saya hadirkan untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Informasi yang saya hadirkan, saya lansir dari rri.co.id di mana DPR pastikan percepatan penanganan bencana NTT. Pendengar, DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur NTT. Hal tersebut dikatakan Ketua DPR RI Puan Maharani usai melakukan rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Hanya Puan mengatakan pimpinan DPR bersama sejumlah anggota sebelumnya telah mengunjungi NTT dan tujuannya untuk bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah dalam penanganan bencana. Puan Maharani juga menyampaikan duka cita yang mendalam kepada masyarakat NTT yang terdampak bencana. Ia pun menegaskan DPR, pemerintah serta masyarakat dan seluruh unsur terkait akan bergotong royong mempercepat penyaluran bantuan. Menurut Puan, pemerintah juga berencana mengirimkan sejumlah menteri ke NTT untuk meninjau langsung kondisi di lapangan. DPR telah berkoordinasi untuk menyiapkan bantuan sesuai dengan kebutuhan yang telah diidentifikasi. Informasi lebih lengkap bisa Anda lansir melalui laman resmi kami di rri.co.id.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini jarum jam di studio kami menunjukkan pukul 19:59 waktu Indonesia Tengah. Tentunya untuk Anda pendengar yang selalu satu hati bersama kami ucapkan selamat malam, selamat mendengarkan Pro 1 RRI Toli-Toli, dan kami berharap di malam hari ini semuanya saya jumpai sehat, tidak kurang satu apapun, dan insya Allah tetap dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Baik, pendengar di 102 MHz dan AM 1377 kHz, menemani Anda untuk di kesempatan malam hari ini. Saya masih akan terus hadir di ruang dengar Anda, dan selanjutnya kami akan ajak Anda mendengarkan penyampaian warta berita bersama Pro 3 RRI Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan. Karena ini butuh lahan yang luas, jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan.
2: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati.
0: Pemerintah bergerak cepat dalam merespon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya. Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus. Indonesia-Tiongkok perkuat kemitraan strategis melalui CSD. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya Hanna Pratiwi. Pemerintah bergerak cepat dalam merespon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Ya. Ya, memang Indonesia kan memang sangat terkenal sekali dengan upaya kemudian daerah yang memang...
4: Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin mengapresiasi gerak cepat pemerintah dalam merespon bencana gempa bumi yang terjadi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT pada 15 Agustus silam. Hal itu disampaikan Ketua DPD RI Sultan Najamuddin di sela kegiatan upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Sultan menyebut penanganan cepat pemerintah dalam merespon gempa bumi tersebut tidak hanya dilakukan pada penanganan dampak gempa di NTT, namun juga di sejumlah daerah di Pulau Sumatera. Hal ini ditegaskan Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin menjadi sebuah kewajiban pemerintah pusat dalam memberikan perhatian lebih kepada daerah-daerah khususnya dalam pengalokasian anggaran di tengah kebencanaan.
3: Ya, terkena bencana, saudara-saudara kita di NTT, dan itu tadi dimention langsung oleh Presiden pada saat dikecilkan, mengingatkan kepada diri saya menerima keterbawaan, pesannya juga kita mendoakan saudara-saudara kita yang terkena bencana, baik di Sumatera maupun di NTT. Dan respon juga quick ya, respon kok. Nah, ini juga yang kami underline bahwa memang ya daerah itu memang betul-betul menjadi perhatian yang lebih, termasuk perhatian anggaran. Ya, semua udah baik.
4: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno saat meninjau langsung daerah terdampak di wilayah Manggarai NTT menuturkan bahwa kebutuhan rumah sakit lapangan menjadi salah satu yang difokuskan pemerintah dalam penanganan korban gempa bumi. Dalam peninjauannya itu, Pratikno menilai dengan melihat luas lahan untuk rumah sakit lapangan dan akses lokasi yang strategis, salah satu lokasi untuk segera dibangunnya rumah sakit lapangan yakni berada di Stadion Bolo Dukal, Manggarai, NTT.
1: Pasien berada di tenda-tenda, jadi kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan, karena ini butuh lahan yang luas, dan kita alhamdulillah ini ada lapangan bola yang cukup luas, jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan, karena ini butuh lahan yang cukup luas ya, itu aja, karena ini kan juga pasien-pasien dari Kecamatan Reo yang paling terdampak juga larinya ke sini ya Pak ya,
5: yang merujukan itu
1: rujukannya ke sini ya.
4: Lebih lanjut diungkapkan Menko PMK Pratikno, dalam upaya percepatan penyediaan fasilitas kesehatan rumah sakit lapangan untuk penanganan korban-korban gempa bumi di NTT, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan Kemenkes serta sejumlah pihak terkait lainnya. Menko PMK Pratikno meyakini percepatan pembangunan rumah sakit lapangan ini akan segera dapat direalisasikan dan dirampungkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat korban bencana. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita lihat lokasinya, tentu saja secepat-cepatnya. Segera kami setelah ini kita koordinasi lagi dengan Pak Menteri Kesehatan.
0: Pemerintah belum membuka opsi bagi bantuan asing dalam penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah masih mampu menangani dampak gempa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan.
5: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan penanganan dampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur NTT masih terus dilakukan. Bantuan logistik terutama sembako terus dikirim. Pemerintah juga masih mendata untuk hunian sementara dan hunian tetap atau huntap. Oleh sebab itu, pemerintah belum membuka pintu opsi bantuan dari negara lain karena pemerintah Indonesia masih mampu menangani dampak bencana gempa dengan magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur.
6: Belum ya, nanti kita lihat karena berdasarkan laporan juga kami kebetulan juga setiap hari memonitor perkembangan di lapangan, semua masih bisa kita tangani. Baik kebutuhan logistik, kebutuhan pengungsi, bahkan rencana-rencana untuk perbaikan baik huntara maupun hutap itu pun sudah dalam proses diidentifikasi. Belum.
5: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPR RI Ahmad Muzani menilai pemerintah gerak cepat dalam menangani dampak gempa di Nusa Tenggara Timur.
7: Dan kami berharap segera ada tindakan yang cepat kepada saudara-saudara kita sedang mengalami musibah, dan saya melihat pemerintah bergerak cepat di sana, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bantuan-bantuan dan support yang datang dari pemerintah akan segera bertambah lebih maksimal lagi.
5: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya memastikan kebutuhan masyarakat terdampak telah terpenuhi. Seskap Teddy mengatakan 52 ton bantuan logistik telah didistribusikan ke wilayah terdampak. Seskap Teddy menjelaskan, sejak hari kejadian, sejumlah pejabat terkait telah berada di berbagai lokasi terdampak untuk memimpin langsung penanganan pasca bencana. Langkah tanggap pemerintah tersebut merupakan bentuk komitmen untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak tetap terpenuhi dan bantuan menjangkau lokasi bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
8: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur, NTT. Hal tersebut dikatakan Ketua DPR RI Puan Maharani usai melakukan rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Puan mengatakan pimpinan DPR bersama sejumlah anggota sebelumnya telah mengunjungi NTT. Tujuannya untuk bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah dalam penanganan bencana. Ia menegaskan DPR, pemerintah, masyarakat, dan seluruh unsur terkait akan bergotong royong mempercepat penyaluran bantuan. DPR pun telah berkoordinasi untuk menyiapkan bantuan sesuai kebutuhan yang telah diidentifikasi.
9: DPR, pemerintah, unsur-unsur masyarakat, partai politik, insya Allah semuanya bergotong royong untuk segera mempercepat proses atau mempercepat bantuan yang harus segera dilaksanakan di sana. Dan terkait apa yang tadi ditanyakan, besok rencananya pemerintah akan mengirimkan beberapa menteri untuk pergi ke sana. Tadi kami juga sudah berkoordinasi, kami akan mengirimkan bantuan yang kemarin sudah dicek apa saja yang dibutuhkan.
8: Sebelumnya, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengatakan Manggarai Timur sebagai salah satu wilayah terdampak terparah akibat gempa bumi. Pernyataan ini disampaikan Kabasarnas saat melakukan peninjauan langsung ke lokasi bencana. Sebagai respon cepat terhadap kondisi saat ini, Basarnas telah mengerahkan personil dengan fokus utama adalah memastikan setiap warga yang terdampak mendapatkan perhatian dan bantuan secepat mungkin.
10: Dokter, ada perawat, kemudian apoteker dan logistik obat. Dan itu memang sesegera mungkin harus sampai di sana. Karena kalau perjalanan dari Labuan Bajo ini untuk menuju lokasi memakan waktu lebih dari 7 jam. Dan mudah-mudahan dengan keberadaan helikopter ini kita bisa menjangkau lokasi dalam kurun waktu kira-kira 25 menit.
8: Diketahui DPR menugaskan anggota dari daerah pemilihan NTT untuk terus berkoordinasi dan bersiaga di wilayah terdampak. Mereka diharapkan dapat membantu menyampaikan kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan penanganan berjalan sesuai kebutuhan di lapangan. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Kita briefing.
0: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Permintaan disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar di PN Jakarta. Selengkapnya informasi disampaikan Hairul Umam.
2: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji.
12: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat kliennya. Permintaan tersebut disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar pada hari Selasa 18 Agustus 2026. Kuasa hukum Febri, yaitu Febri Diansah, meminta hakim untuk mengabulkan seluruh permohonan dalam pra-peradilan terhadap proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum. Dalam permohonannya, tim kuasa hukum mempersoalkan sejumlah tindakan hukum, mulai dari penerbitan surah perintah penyidikan, penggeledahan dan penyitaan, hingga penetapan tersangka dan pencegahan Febri berpergian ke luar negeri.
2: Dan bahkan mengapresiasi termohon 1, termohon 2, dan turut termohon yang sudah langsung hadir dalam proses pra-peradilan di hari pertama ini. Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati. Itu yang pertama. Secara sederhana, inti dari permohonan yang kami ajukan adalah pada 5 aspek. Dan kami mengidentifikasi ada sekitar 30 dugaan pelanggaran prosedural dari 5 aspek tersebut. Tadi sudah kami uraikan.
12: Sementara itu, selaku pihak termohon yaitu dari Kejaksaan Agung dan Kepolisian siap membuktikan keberatan-keberatan yang diajukan pemohon dalam pra-peradilan hari ini.
13: Mohon izin Yang Mulia, kaitan dengan masalah pembuktian, kita sebetulnya kan menyiapkan bukti yang sudah disampaikan oleh pihak pemohon. Setelah itu baru kita yang menyerahkan pembuktian kita. Karena kita kan harus melihat seperti apa yang disampaikan oleh pihak termohon. Demikian. Jadi tadi mungkin tawaran dari Yang Mulia untuk satu hari disiapkan untuk pihak termohon dan satu hari disiapkan untuk pihak pemohon itu jalan yang terbaik. Terima kasih, Yang Mulia.
14: Termohon 2, sama pernyataannya?
13: Sama.
14: Turut termohon bagaimana?
12: Febri Adriansyah sendiri sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipidkor Polri dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Penetapan tersangka dilakukan setelah proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan ahli serta pengumpulan alat bukti. Kejaksaan Agung juga menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Serta Kejaksaan Agung juga telah menitipkan penahanannya di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Selengkapnya dilaporkan reporter Hana Syarif. Nanti kami akan mengupayakan koneksinya agar terhubung dengan reporter kami, Hana Syarif, yang akan melaporkan terkait Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Hana Syarif, silakan dengan informasinya. Hana Syarif. Baik, kami mengalami gangguan koneksi dengan reporter kami, Hana Syarif. Hana Syarif.
15: Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh mengungkap adanya dana sekitar 62,49 miliar rupiah yang tertahan atau diblokir pada e-wallet di platform Nusuk Masar dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf dalam rapat bersama Komisi 8 DPR RI pada hari ini menjelaskan dana tersebut setara dengan sekitar 14,19 juta rial Arab Saudi dan penahanan dana berkaitan dengan tuntutan asuransi serta biaya pengobatan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dan dalam paparannya, Irfan juga menyebut terdapat 675 jemaah yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan keberangkatan untuk musim haji tahun ini. Selain itu, terdapat pula jemaah yang mengalami sakit dengan biaya pengobatan melebihi nilai klaim asuransi. Dan kondisi tersebut kemudian berdampak terhadap perhitungan dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji dan nilai efisiensi yang sebelumnya tercatat sekitar 200,93 miliar rupiah harus dikurangi dengan beban yang timbul akibat kebijakan Arab Saudi sebesar sekitar 62,49 miliar rupiah. Dan dengan demikian, total nilai efisiensi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menjadi sekitar 138,67 miliar rupiah. Dan berikut penjelasan dari Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf.
16: Berdasarkan informasi dari Satker di Jeddah, terdapat pemblokiran untuk penahanan dana sebesar Saudi Riyal 14.190.249 Saudi Arabian Riyal atau ekuivalen dengan 62.454.695.600 rupiah dari e-wallet terdapat bom nusuk masyarakat. Hal tersebut merupakan tuntutan asuransi terkait biaya pengobatan para jemaah haji yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan untuk musim haji tahun 1440 Hijriah yang berjumlah 675 jemaah dan jemaah sakit yang biaya pengobatannya melebihi nilai klaim asuransi.
15: Pendengar, dalam rapat tersebut, Irfan juga memaparkan realisasi belanja operasional penyelenggaraan ibadah haji hingga bulan Juli 2026 yang mencapai 17,93 triliun rupiah atau sekitar 96,67% dari alokasi anggaran sebesar 18,17 triliun rupiah. Sementara itu, rapat kemudian diskors dan Ketua Komisi 8 Marwah Dasopang memutuskan bahwa rapat akan dilanjutkan pada Rabu besok. Demikian yang dapat saya laporkan dari Kompleks Parlemen Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Kebakaran hutan.
0: Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Berikut laporan Eliana Zahra.
17: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi Karhutla di daerah-daerah.
18: Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Alex Indra Lukman menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla membutuhkan perbaikan tata kelola yang fundamental. Komisi 4 meminta mitigasi Karhutla dilakukan di daerah yang berpotensi terjadi kebakaran, termasuk di luar provinsi prioritas. Hal tersebut disampaikan Alex dalam rapat kerja bersama Kementerian Kehutanan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini.
17: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi Karhutla di daerah-daerah yang berpotensi terjadi kebakaran di luar provinsi prioritas, serta penegakan hukum kepada pemegang perizinan perusahaan terbakar. Pemerintah tidak boleh kalah cepat dari titik api, pencegahan harus diutamakan daripada sekedar penanggulangan saat api sudah membesar.
18: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memaparkan kondisi Karhutla di tengah fenomena El Nino yang kini berada pada intensitas sangat kuat. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, indeks Nino 3,4 mencapai +2,19 dan kondisi tersebut dapat mengurangi curah hujan di Indonesia. Raja Juli menyebut El Nino yang datang lebih awal menyebabkan cuaca lebih panas dan kering, sehingga potensi asap akibat kebakaran hutan dan lahan semakin meningkat.
19: Kami menyadari bahwa Karhutla merupakan persoalan serius yang memerlukan penanganan secara kolaboratif, terpadu, terukur, dan berkelanjutan. BMKG misalkan telah lebih awal menginformasikan bahwa El Nino diprediksi akan datang lebih cepat. Oleh karena itu, berbagai upaya telah kami lakukan, mulai dari langkah-langkah mitigasi dan pencegahan, peningkatan kesiapsiagaan, hingga penanganan teknis pemadaman kapulat di lapangan.
18: Pemantauan Sipongi melalui satelit Terra Aquanasa pada 1 hingga 13 Agustus 2026 mendeteksi 844 titik api dengan rata-rata 64,9 titik per hari. Puncak harian tercatat pada 10 Agustus, yakni sebanyak 86 titik api. Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan jumlah titik api tertinggi, yakni mencapai 160 titik. Berdasarkan data hingga 13 Agustus. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Para investor diperkirakan masih akan bersikap hati-hati untuk berinvestasi di pasar modal, meskipun kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih cukup baik. Sentimen global sudah mereda. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
20: Kondisi fundamental ekonomi Indonesia pada semester kedua tahun ini diperkirakan masih cukup baik. Begitu pula dengan sentimen global diperkirakan akan mereda. Tetapi pertumbuhan ekonomi global maupun domestik diproyeksikan akan melambat sehingga pelaku pasar masih akan berhati-hati dalam berinvestasi di pasar saham. Head of Research and Chief Economist Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto, mengungkapkan hal tersebut dalam acara Media Day hari ini yang mengedepankan tema Turning Market Momentum into Long-Term Wealth. Menurut Ruli, pelaku pasar masih akan mencermati resiko defisit fiskal Indonesia. Di sisi lain, perlambatan ekonomi akan berdampak pada pendapatan perusahaan terutama yang listing di bursa saham.
21: Sementara ini memang global sentimennya ini agak sedikit mereda, faktornya rupiahnya menguat, mungkin BI-nya sedikit lagi atau mungkin nggak naik lagi sama sekali, bisa jadi. Sementara memang yang menjadi risiko, ya jadi fiskal kita lihat masih risiko. Kemudian juga kita lihat mungkin kalau dari sisi earnings di kuartal 2 masih cukup bagus ya. Cuman ya kalau kita lihat mungkin potensi perlambatan ekonomi di semester 2 ini juga mungkin akan berdampak kepada earnings dari perusahaan.
20: Ruli memperkirakan IHSG hingga akhir tahun ini akan bergerak di level 6.800. Nilai tukar rupiah juga kemungkinan masih akan di kisaran 18.000 per dolar Amerika Serikat dan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2026 diperkirakan sebesar 4,8%. Sementara itu, dari sektor perbankan, Research Analyst Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Nurholi Syafruddin, mengatakan kondisi likuiditas perbankan pada semester 2 diperkirakan masih ketat, meski pemerintah sudah menyuntikan dana ke perbankan hingga Rp451 triliun.
22: Untuk perbankan Indonesia sendiri sebenarnya secara fundamental masih relatif resilience terhadap ini ya, terhadap apa, masih cukup supportive. Cuma mungkin yang mesti diperhatikan dalam beberapa quarter ke depan adalah dari sisi liquidity dan funding. Karena kita sudah melihat bahwa untuk pertumbuhan kredit di sistem perbankan Indonesia cukup cepat. Per Juni kemarin sudah tumbuh sekitar 12% year on year, namun di untuk sisi dari deposit growth-nya sendiri itu ada sedikit pelemahan ya, menuju ke arah 8% year on year. Sehingga kalau kita lihat dari sisi loan to deposit ratio di sistem perbankan kita, itu per Juni kemarin itu di 91,7%.
20: Nurholis lebih lanjut mengatakan, meski likuiditas perbankan masih ketat, pertumbuhan kredit diperkirakan tetap kuat. Perubahan kebijakan giro wajib minimum yang ditetapkan Bank Indonesia, kata Nurholis, juga akan membentuk peta baru di industri perbankan. Kondisi ini akan menciptakan peluang serta tantangannya berbeda bagi masing-masing bank. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri RI Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi akan memimpin pertemuan ke-1 Dialog Strategis Komprehensif RI China yang akan diselenggarakan pada 21 Agustus 2026. Dialog akan digelar selama kunjungan kerja Menlu Wang Yi ke Indonesia pada 20 hingga 22 Agustus. Menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI hari ini.
23: Kenapa?
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Fenerbahce bertekad kembali ke babak utama Liga Champions setelah penantian 18 tahun lamanya saat mereka menjamu Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions dini hari nanti. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
24: Fenerbahçe'nin elinde hücumda Greenwood gibi, Talisca gibi bas.
25: Setelah kepercayaan diri mereka sempat terguncang pada akhir pekan lalu, Fenerbahce bertekad untuk bangkit kembali dalam laga leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions saat menjamu Olympique Lyonnais atau Lyon. Setelah menyikirkan Górnik Zabrze dan Sturm Graz, Fenerbahce kini mengincar penampilan pertama mereka di babak utama Liga Champions sejak musim 2008-2009. Mereka akan berlaga di fase grup Liga Europa jika gagal lolos. Namun, si Kanari Kuning memiliki ambisi ambisi lebih tinggi karena ingin menjadikan musim peringatan 120 tahun klub ini sebagai musim yang tak terlupakan, terutama setelah baru-baru ini menjadi sorotan bahwa mereka merekrut Romelu Lukaku dari Napoli. Kekalahan 2-1 pada laga pembuka Liga Turki pada hari Sabtu lalu jelas menjadi pukulan telak bagi Fenerbahce. Namun, raksasa Turki ini belum pernah terkalahkan dalam 4 pertandingan Liga Eropa musim ini. Pelatih kepala Fenerbahce Ismail Kartal pada sesi jumpa pers pra pertandingan menyebut bahwa timnya percaya dukungan supporter akan membantu mereka meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua.
1: İyi bir takım, organize bir takım. Atlet oyuncuları var.
25: Kami menghormati lawan kami. Mereka adalah tim yang bagus, terorganisir dengan baik. Mereka memiliki pemain-pemain yang atletis. Pelatih mereka adalah salah satu pelatih sukses yang telah menorehkan namanya di Eropa. Namun, meskipun tim Lyon adalah tim berpengalaman yang pernah berlaga di Piala Eropa dan berjuang di tahun-tahun sebelumnya, besok kami akan bermain untuk meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua di hadapan para pendukung kami. Kami percaya pada semangat para pendukung kami. Besok kami harus bermain sebagai satu kesatuan dalam pertandingan ini. Sementara Lyon mungkin tidak memiliki nama-nama bintang sekelas yang telah direkrut Fenerbahce ke skuad mereka musim panas ini. Akan tetapi, tim Prancis ini menunjukkan karakter yang kuat untuk membalikkan kekalahan 2-1 pada leg pertama melawan Sparta Praha di babak kualifikasi ketiga dengan kemenangan 3-0 di kandang saat mereka menargetkan fase grup Liga Champions untuk pertama kalinya sejak musim 2019-2020. Pelatih Paolo Fonseca mengatakan bahwa fokus timnya adalah membuat Fenerbahce pasca kesulitan dengan permainan bertahan. Akan sulit di sini, tapi kami harus berani memainkan gaya permainan kami sendiri. Kami harus bertahan dengan baik, namun kami jelas tidak datang ke sini hanya untuk bertahan selama 90 menit. Kami datang ke sini untuk memainkan gaya permainan kami sendiri. Laga antara Fenerbahce dengan Lyon ini akan berlangsung di Stadion Fenerbahce Istanbul, Turki, dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Baik, berikut dimanapun Anda berada. Demikian Warta Berita dari Pro 3 RRI Jakarta.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
3: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: sayang padamu.
1: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
2: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
1: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
2: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
1: Kamu gak peduli ya sama aku.
2: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
3: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
4: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan

Inspirasi dari kawasan Puncak Kabinong Pro 1 RRI, Tuli-Tuli Kanal Inspirasi menemani Anda untuk malam hari ini. Tentunya dengan penyiar Anda Selly yang bertugas menemani Anda pendengar hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Pro 1 RRI masih akan terus hadir dengan suguhan musik menemani Anda, dan tentunya nanti akan saya hadirkan di ruang dengar Anda juga ya, drama radio Pro 1. Dan selamat malam untuk Anda pendengar yang selalu satu hati bersama Pro 1 RRI, Tuli-Tuli.

Sore itu, langit kota diselimuti awan kelabu. Gerimis mulai membasahi bumi, memaksa orang-orang untuk berteduh. Namun, tidak bagi Pak Joko.

0: Gerimisnya makin tebal. Tinggal satu paket lagi. Alamatnya Jalan Kenanga nomor 7. Ya, semoga tidak salah alamat kali ini.
1: Pak Joko berjalan menuju sebuah rumah mungil berpagar kayu yang tampak sepi. Lampu terasnya sudah menyala, memberikan kesan hangat di tengah dinginnya sore.
2: Permisi, paket. Paket dari kurir Kilat Express.
3: Sebentar. Paketnya datang, hore. Pak kurir, pasti ini paket dari ayah kan? Iya kan, Pak?
0: Halo, anak manis. Betul. Ini ada paket berbungkus kotak coklat besar. Apa benar ini rumahnya?
3: Benar, Pak. Saya Laras. Hari ini aku ulang tahun yang ke-10. Ayah janji dari luar kota mau kirim kado spesial buat Laras hari ini.
0: Wah, sebentar. Jalan Kenanga nomor 9. Tapi ini kan nomor 7. Nama penerimanya Ibu Lastri. Bukan Laras lah.
1: Jantung Pak Joko berdegup kencang. Guratan kebahagiaan di wajah anak kecil di depannya membuat kata-kata kejujuran terasa begitu berat untuk diucapkan.
3: Pak Kurir, kok malah melamun? Mana paketnya, Pak? Lara sudah tidak sabar ingin memeluk kado dari ayah.
0: Anu, Dek Laras, sebentar ya, sebentar. Pak Joko, cek dokumennya sekali lagi ya. Sebentar ya, Naya, sebentar.

0: apa bukan buat Laras ya? Ayah lupa sama ulang tahun Laras ya, Pak.
1: Bukan begitu, Dek Laras. Paket ini memang... bagaimana ya?
0: Ayah bohong. Katanya ayah mau pulang bawa kado atau kirim kado. Tapi rumah sepi. Ibu belum pulang kerja, ayah juga tidak ada.

keputusasaan Pak Joko dan tangis Laras, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki seseorang menembus hujan.

0: Laras, Laras.
1: Ah, ayah, itu suara ayah.
0: Laras, ini ayah nak, ayah pulang.
1: Ayah, ayah pulang. Laras kangen banget sama ayah.
0: Maafkan ayah ya sayang, tadi bus ayah terlambat karena hujan. Ayah sengaja tidak kirim paket karena ayah mau jadi kado terbesar buat Laras hari ini. Selamat ulang tahun ya anakku.
2: Alhamdulillah, ternyata kadonya datang sendiri langsung dalam bentuk aslinya.
0: Terima kasih ya Pak Kurir, sudah menemani anak saya sewaktu saya terlambat tadi. Ini paket buat siapa Pak?
2: Ini sebenarnya paket salah alamat, punya tetangga sebelah Pak. Tapi tidak apa-apalah, salah alamat membawa berkah dan keajaiban untuk mempertemukan kalian yang tepat waktu.

itu, rintik hujan tidak lagi terasa dingin. Terkadang kebahagiaan bisa datang lewat kesalahan dan buah kesabaran. Demikian mini drama Kado Salah Alamat. Pemeran dalam mini drama ini, Taze the Cock sebagai Joko, Ita sebagai Laras, Muksin sebagai Ayah, teknik Alex, editing Taze, dan saya Nita Tuanakota, narator. Sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu? Beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

0: Mas, pilihin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

0: juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah, tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
3: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal inspirasi di ruang dengar Anda, menemani Anda untuk si malam hari ini. Di ruang komunitas kali ini, pendengar, saya hadirkan di ruang dengar Anda, ini ada komunitas motor yang menyalurkan bantuan untuk para korban gempa di NTT. Seperti apa ulasannya, sebentar akan saya hadirkan untuk Anda, tetap stay bersama kami.

Hai pendengar di manapun Anda berada, komunitas motor yang menyalurkan bantuan untuk korban gempa ini, di mana dampak gempa yang terjadi beberapa hari terakhir turut dirasakan masyarakat di Bajawa dan sejumlah wilayah di Kabupaten Ngada. Nah, meski demikian kondisi di Bajawa ini dinilai masih relatif aman dengan tingkat dampak sekitar 5 dari skala 1 hingga 10. Ada Jeffrey Hermawan, salah seorang masyarakat sekaligus anggota komunitas motor yang juga dihubungi oleh pihak RRI, mengatakan bahwa kondisi di wilayah Bajawa secara umum masih tergolong aman. Namun sejumlah wilayah lain dilaporkan mengalami kerusakan rumah yang membutuhkan perhatian pemerintah. Ya, seperti apa dampak di beberapa wilayah di daerah Bajawa? Sebentar akan saya kembali hadirkan untuk Anda pendengar. Kita dengarkan dulu musik berikut ini.

itu jangan pergi, mengantarkan kita ke pukul 21 lebih 53 menit waktu Indonesia Tengah. Nah, beberapa wilayah yang terdampak di berada dimaksud kami di Jawa Utara, di mana ada Mataloko, kemudian Mangulewa serta sejumlah kawasan pesisir utara. Nah, selain itu dampak gempa juga dirasakan di wilayah Riung dan juga Soa. Nah, di mana komunitas motor ini akhirnya menyerahkan beberapa bantuan kedua lokasi, yaitu Nagekeo dan juga Riung Utara. Bantuan yang diberikan ini berupa sembako dan kebutuhan untuk bayi. Dia juga mengatakan, ya, Jeffrey juga mengatakan bahwa informasi terkait korban jiwa akibat gempa masih belum dapat dipastikan secara akurat, karena itu masyarakat diminta tetap berhati-hati dan menunggu informasi secara resmi mengenai kondisi korban maupun kerusakan bangunan. Terkait bantuan pun, Jeffrey menyebutkan pemerintah telah mulai menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak, namun distribusi dilakukan secara bertahap karena kondisi sejumlah akses menuju lokasi terdampak mengalami kerusakan. Selain itu, pendengar, bantuan pemerintah, komunitas motor dan dari Flores dan juga berbagai daerah di Indonesia juga ikut melakukan penggalangan bantuan. Bantuan tersebut akan disalurkan ke sejumlah lokasi termasuk di Nagekeo dan juga Riung Utara. Baik, itu dia pendengar, di ruang komunitas saya hadirkan untuk Anda, di mana ada komunitas motor yang ikut menyalurkan bantuan untuk para korban gempa. Di malam hari ini saya hadirkan untuk Anda. Tetap stay bersama Pro 1 RRI Toli Toli, kanal inspirasi menemani Anda bersama kebersamaan Sally di malam hari ini.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 22:05 waktu Indonesia Tengah, saya hadir di ruang dengar Anda lewat ruang rindu nostalgia lama dengan lagu-lagu 2010 sampai dengan 2020 ya, lagu-lagu pop Indonesia tentunya. Nah, untuk itu saya akan ajak Anda bergabung bersama kami dengan lagu-lagu yang sudah saya format untuk malam hari ini di 0853-4383-1230. Sekali lagi di 0853-4383-1230 saya berguna untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli dalam program acara Ruang Rindu Nostalgia Lama dengan format lagu kita yaitu lagu-lagu pop bernuansa lagu-lagu pop Indonesia ya, tahun 2010 sampai tahun 2020-an. Sekali lagi saya nantikan atensi Anda yang ingin bergabung, silakan di 0853-4383-1230.

Ada tangga kesempatan kedua ikut menemani Anda pendengar di Ruang Rindu malam hari ini. Dan untuk itu saya juga masih nantikan atensi Anda yang ingin bergabung di 0853-4383-1230 untuk Anda yang ingin ikut bergabung bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini. Saya berguna di 0853-4383-1230 untuk Anda yang ingin bergabung bersama Pro 1 RRI Toli Toli. Tentunya di malam ini juga saya ingin menyapa untuk Anda yang sudah mulai bersiap-siap beristirahat. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga saya jumpai semuanya sehat walafiat.

Awalnya ini dari Tere ikut menemani Anda pendengar mengantarkan kita ke pukul 22 lebih 28 menit waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya untuk Anda yang masih terus bersama kami di malam hari ini, saya ucapkan selamat malam, selamat mendengarkan Pro 1 RRI Toli Toli dengan sajian lagu yang saya hadirkan di ruang dengar Anda di Ruang Rindu malam hari ini.

Masih di Ruang Rindu menemani Anda pendengar di kesempatan malam hari ini di Pro 1 RRI Toli Toli dengan kebersamaan Sally. Lagu-lagu yang saya hadirkan bisa menemani suasana istirahat Anda bersama keluarga tercinta di Pro 1 RRI Toli Toli.

Sudah lama di malam hari ini akan saya cukupkan sampai di sini. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda yang sudah selalu satu hati bersama Pro Satu RRI Toli Toli dengan kebersamaan saya di malam hari ini.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Pernah gak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Salah satu objek wisata baru yang mulai banyak dikunjungi warga masyarakat Toli-Toli adalah Air Terjun Batu Melam. Ketinggian air terjun ini mencapai 12 meter. Air Terjun Batu Melam terletak di Desa Ogomatanang, Kecamatan Lampasio, Kabupaten Toli-Toli. Dengan jarak tempuh sekitar 12 km dari pusat kota Toli-Toli, untuk menuju ke objek wisata Air Terjun Batu Melam, Anda akan menyusuri jalan di area perkebunan coklat milik warga setempat. Yang menarik adalah, bebatuan di lokasi air terjun ini berwarna merah bata, sehingga air terjun tersebut dinamakan Batu Melam, yang dalam bahasa Toli-Toli artinya batu merah.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, di musik tradisional untuk malam ini saya hadirkan dari Jawa Timur, Batu Malang ya, yang akan saya persembahkan untuk Anda pendengar. Tetap stay bersama Pro 1 RRI Toli Toli di ruang dengar Anda, kami hadir di malam hari ini.

Selamat pagi saudara pendengar, inilah program Satu Era Ritoli-Toli kembali mengudara pada pemancar FM stereo 102 MHz dan juga melalui aplikasi Erari Digital untuk mengantarkan rangkaian acara siarannya edisi hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Dari studio kami bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan acara kami. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pro 1 RRI Tolitoli.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali bersama siaran program 1 RRI Tolitoli, Buol dan Parigi Motong, edisi siar hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Bersama saya penyiar Anda Mariani Rauf yang akan menemani kebersamaan Anda untuk Tolitoli pagi ini. Dan pendengar, suasana yang begitu bahagia insya Allah akan senantiasa menyertai suasana pagi ini, dan hari ini pun akan menjadi keberkahan untuk kita semua, di mana kita boleh kembali menata kehidupan kita, memulai lagi setiap langkah kita, dan berharap agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi setiap langkah kita, memudahkan langkah kita untuk menggapai impian dan juga harapan. Mengawali perjumpaan kita, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan Mutiara Pagi Islam.
0: Satu RRI Tolitoli.

0: wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi dan kita masih melanjutkan kajian tafsir singkat dari surah-surah pendek dalam juz amma, dan pagi ini masuk pada surah Al-Adiyat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Fal muriyati qadha. Fal mughirati subha. Fa'athar nabihi naq'an fawasat nabihi jama'. Demi kuda-kuda yang berlari kencang, dhabha, sehingga mengeluarkan suara terengah-engah. Falmuriyati, dan kuda-kuda yang memercikan, qadha, bunga-bunga api. Falmughirati, dan kuda-kuda yang menyerang, subha, di waktu pagi. Fa'athar nabihi naka, sehingga menerbangkan debu-debu. Fawasat nabihi jam'ah, lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Innal insana lirabbihi lakanut. Surah Al-Adiyat ini, di antara asbab nuzulnya adalah Nabi SAW satu hari mengutus sebuah pasukan khusus sebanyak 100 orang, dipimpin oleh seorang sahabat Ansar yang bernama Mungzir ibn Amr al-Ansari radhiyallahu an. Berangkatlah pasukan ini. Setelah berhari-hari pasukan ini rupanya hilang kontak. Tidak tahu nasibnya, apakah menang ataukah kalah, Rasul tidak tahu. Karena sudah berhari-hari tidak ada kabar dari mata-mata yang diutus Nabi SAW. Sehingga menjadi kesempatan orang-orang munafik untuk menyakiti Nabi SAW, disebarnya berita hoax, berita dusta akan kekalahan pasukan yang dikirim Nabi ini. Orang-orang munafik mengatakan bahwa kuda-kuda perangnya diambil oleh musuh dan pasukannya dibunuh. Sehingga kabar yang menyebar di tengah-tengah kaum muslimin di kota Madinah ini membuat Rasul sedih. Bagaimana tidak sedih? Yang namanya pasukan perang yang diutus Nabi SAW, mau tidak mau mereka punya keluarga, punya anak, punya istri. Sementara kemudian suami-suami mereka gugur di medan perang tanpa ada kabar. Maka membuat sedih Nabi SAW dengan pemberitaan orang-orang munafik ini. Maka kesedihan Nabi SAW inilah diobati oleh Allah SWT dengan turunnya Al-Adiyat ini. Bahwa mereka tidak kalah. Kuda mereka tidak dirampas. Pasukannya tidak ada satupun yang dibunuh. Kemudian Allah SWT menggambarkan bahwa mereka sedang perang. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal 'adiyati dhabha. Demi kuda-kuda perang yang berlari kencang, saking kencangnya terengah-engah suara yang keluar dari kuda itu. Fal muriyati qadha. Dan kuda-kuda itu memercikkan bunga-bunga api. Maknanya mereka berperang di waktu yang masih gelap. Karena kalau siang hari tidak mungkin percikan sepatu kuda dengan batu nampak apinya. Fal mughirati subha. Dan mereka kuda-kuda itu menyerang di waktu pagi. Fa athar nabihi naqa, sehingga menerbangkan debu-debu. Fa wasat nabihi jama'ah, lalu menyerbu ke tengah-tengah musuh dan bisa mengalahkan musuh. Jadi Allah Subhanahu wa taala gambarkan kepada Rasul pemberitaan orang-orang munafik tidak benar. Justru pasukan sedang berperang, berkecamuk, dan Allah menangkan peperangannya. Inilah di antara sebab nuzul kenapa surah Al-Adiyat ini turun. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kuda. Kaidah Al-Qur'an ikhwan, kalau antum belajar tafsir. Allah Subhanahu wa taala selalu bersumpah dengan makhluknya, tapi tidak semua makhluk dijadikan sumpah. Hanya makhluk-makhluk tertentu saja. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika bersumpah dengan makhluknya dalam Al-Qur'an menunjukkan makhluk yang dijadikan sumpah itu memiliki keistimewaan di hadapan Allah. Tidak semua makhluk dijadikan sumpah. Hanya makhluk-makhluk Allah yang punya keistimewaan di hadapan Allah. Salah satunya Allah bersumpah dengan kuda. Karena kuda itu istimewa dalam Islam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fi nawasiha khairun, di ubun-ubun kuda itu ada kebaikan sampai kiamat. Makanya kita lihat bahwa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pasukan berkuda itu sangat istimewa. Dan kuda ini punya keistimewaan tidak dimiliki binatang-binatang yang lainnya. Kenapa? Karena keberanian kuda itu ditentukan oleh penunggangnya. Jadi kalau penunggangnya berani, kudanya berani. Kalau penunggangnya pengecut, kudanya pun ikut pengecut. Jadi kuda itu tergantung siapa penunggangnya dia. Maka di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat namanya Zubair ibn Awam. Itu kalau naik kuda ikhwan, dua tangannya tidak memegang pelana, tapi dua-duanya pegang pedang. Saking lincahnya beliau. Dan Nabi SAW memuji beliau. Makanya beliau satu di antara 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga karena dikenal keberanian dalam perang, dan itu diwarisi kepada anaknya Abdullah ibn Zubair. Luar biasa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wal 'adiyati dhabha. Demi kuda-kuda perang yang berlari kencang terengah-engah. Fal muriyati qadha, demi kuda-kuda perang yang mercikkan bunga api. Fal mughirati subha, dan demi kuda-kuda perang yang menyerang di waktu pagi. Dan ini sunnah Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau menyerbu sebuah musuh, dia tidak akan menyerbu di siang hari. Dia akan tidak akan menyerbu di sore hari, apalagi di malam hari. Nabi itu kalau menyerbu pasukan musuh biasanya menunggu di waktu subuh. Jadi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mau menyerbu, maka dia akan dilihat apakah di tempat itu terdengar suara azan atau tidak. Kalau terdengar suara azan, Rasul balik. Berarti di negeri itu ada muslim. Tapi kalau tidak mendengar suara azan, maka Rasul langsung menyerbunya. Dari sini ada kaidah para ulama tentang perbedaan negeri Islam dan negeri kafir. Kalau di sebuah negeri itu, kayak di negeri kita ini, suara azan berkumandang di mana-mana, berarti negeri kita ini negeri Islam. Tapi kalau seandainya di sebuah negeri tidak ada suara azan, seperti negeri tetangga Singapura gitu kan, susah tuh suara azan. Mungkin satu masjid saja yang keluar itu. Maka itu negeri kafir namanya. Jadi mudah saja menilai sebuah negeri itu. Kalau banyak suara azan di mana-mana, berarti negeri Islam. Kalau tidak ada suara azan, negeri kafir berarti. Dan ini membantah sebagian kelompok yang mereka mengklaim bahwa negeri kita ini bukan negeri Islam. Negeri kita ini negeri tagut. Maka siapapun yang kemudian loyal kepada negeri kita ditagut-tagutkan tuh. Mereka tidak paham definisi negeri Islam dengan negeri kafir itu. Definisinya, lihat suara azan saja. Karena azan itu syiar. Kalau syiar Islam nampak, itulah negeri Islam. Lah Nabi SAW selalu kalau menyerbu musuh itu di waktu subuh. Ada apa dengan subuh? Pertanyaannya. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, Nusirtu bis sabah wa ahlikatil adu bid dabur. Allah Subhanahu wa taala mengirim satu angin yang disebut dengan Sabah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku ditolong setiap peperangan dengan angin Sabah. Sebagaimana kaum Ad dihancurkan dengan angin sore. Lah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mengambil manfaat angin itu. Angin itulah yang membawa kemenangan pada setiap peperangan. Karena angin itu membawa berkah. Makanya Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu paginya. Kenapa waktu pagi waktu berkah? Karena ada angin yang disebut dengan angin Saba tadi. Makanya kalau antum baca hadis tentang wanita-wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun riwayat wanita-wanita berjamaah selain waktu subuh. Bukan berarti tidak boleh berjamaah di waktu selain subuh, duhur, asar, boleh. Rasul mengatakan la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kau larang wanita-wanita kalian berjamaah di masjid. Tetapi tidak ada riwayat yang seperti itu. Riwayat-riwayat tentang wanita yang berjamaah itu rata-rata semuanya bicara tentang salat subuh. Jadi para sahabiah itu, para wanita di zaman Rasul, kalau salat subuh berjamaah bersama Nabi. Dan mereka pulang di waktu sebelum terang. Kenapa demikian? Tadi jawabannya, karena di waktu subuh itu ada angin soba, angin yang membawa keberkahan dan kemenangan. Makanya Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, sebaiknya kalau seandainya kita di waktu pagi buka jendela, buka pintu, biar angin itu masuk. Karena angin itu memberkah. Maka siapapun yang membiasakan tidur setelah subuh, kata Imam Ibnu Al-Qayyim, tidak akan diberkahi hidupnya, tidak akan diberkahi keluarganya, tidak akan diberkahi usahanya, tidak akan diberkahi semuanya. Karena dia luput dari berkah yang Allah turunkan di waktu subuh. Makanya kenapa di sini Allah mengatakan fal mughirati subha. Rasul kalau menyerbu di waktu subuh, begitu juga para sahabat. Karena subuh itu ada keberkahan yang luar biasa. Fa'athar nabihi naq'ah. Kuda-kuda perang yang menerbangkan debu. Fawasat nabihi jam'ah. Lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan lima sumpah. Kemudian jauh sumpahnya Allah mengatakan, untuk apa Allah bersumpah dengan kuda-kuda ini? Innal insana li rabbihi lakanut. Sesungguhnya manusia itu kepada Rabbnya lakanud, sungguh sangat ingkar. Sebagian ahli tafsir mengatakan kanud itu artinya hasud. Manusia itu sangat hasad. Ini penafsiran yang pertama. Jadi manusia itu sangat hasad, dan hasad itu ada pada setiap hati manusia. Tidak ada satu manusia yang tidak ada hasad di hatinya. Semua manusia ada hasad di hatinya. Tetapi hasad itu tidak bahaya. Yang bahaya itu kalau hasadnya dimunculkan. Kalau dimunculkan hasadnya, itu bahaya. Kalau hanya hasad saja dalam hati, namanya kita ada saudara kita punya nikmat, diberikan harta, kita pengen juga, itu kan hasad namanya. Kita punya kawan rumahnya bagus, pengen juga, itu hasad, tidak ada masalah. Tetapi kalau seandainya hasad itu dimainkan, kemudian dia berangan-angan supaya nikmat yang Allah berikan kepada orang lain hilang dan berpindah kepada dia, itu yang disebut hasad mazmum, hasad yang tercela. Yang Nabi, yang Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berlindung min syarri hasidin idza hasad. Dari keburukan orang hasad ketika dia memainkan hasadnya. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, kanud itu artinya manna'ulil khair. Susah untuk melakukan kebaikan. Susah untuk melakukan kebaikan, khususnya kebaikan-kebaikan yang sifatnya muta'addi, yang sifatnya itu manfaatnya kepada orang lain, itu disebutkan. Susah untuk membantu, susah untuk menolong, pokoknya hidupnya sendiri saja. Dia tidak membantu orang lain. Itu juga disebutkan. Ada juga yang mengatakan kanud itu artinya al-asi. Manusia itu sungguh suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan dirinya. Artinya ketika manusia bakhil, ketika manusia hasad, ketika manusia malas untuk melakukan kebaikan, dia tahu bahwa dia itu memang malas untuk itu. Bukan tidak sengaja gitu ya, memang dia tahu. Masalahnya ketika manusia tahu bahwa dia itu kanud, terus saja dia di atas kekanudannya. Dan itu disebabkan satu masalah, kata Allah, wa innahu li khubbil khairi lasyadid. Ini penyakitnya. Kenapa manusia itu sampai kanud, bakhil, hasad, dengki dan begitu seterusnya? penyakitnya adalah wa innahu li hubbil khairi lasyadid, karena manusia itu terlampau mencintai harta berlebihan. Kata para ulama, ikhwan, demi Allah, kata para ulama, kalau seandainya manusia itu mencintai akhirat sama seperti kecintaan dia kepada dunia, tidak ada manusia yang masuk neraka. Kalau seandainya manusia itu cintanya kepada akhirat sama seperti cintanya manusia kepada dunia, semua manusia pasti masuk surga Firdaus. Tetapi tidak demikian. Kecintaan manusia kepada harta melebihi kecintaan mereka kepada akhirat. Makanya lihat dampak orang cinta kepada harta. Orang bisa kufur gara-gara harta. Orang bisa murtad gara-gara harta. Orang bisa berpisah gara-gara harta. Orang bisa hasad gara-gara harta. Orang bisa perang gara-gara harta. Suami istri bisa pisah. Tetangga bisa bermasalah. Waris-waris, ahli waris saling membunuh. Itu semua gara-gara harta. Makanya Allah mengatakan wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Manusia ini terlampau mencintai harta. Makanya ulama mengatakan obat supaya kita tidak terlampau mencintai harta, maka ayat setelahnya Allah katakan afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Ini obatnya. Obatnya apa? Afala ya'lam. Maka tidakkah manusia mengetahui idza bu'thira ma fil qubur? Apabila telah dikeluarkan apa yang ada di kubur. Maknanya, kalau ingin mengurangi kecintaan kita kepada harta, biasakan untuk ziarah kubur. Makanya Nabi SAW mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Dulu aku larang, kata Rasul, kalian ziarah kubur, tapi sekarang silakan ziarah kubur, karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian tentang kematian dan akhirat. Orang kalau ingat kematian, ingat akhirat, maka akan sedikit kecintaan dia kepada harta. Tapi ketika seseorang kemudian dilupakan tentang kuburan, dilupakan tentang akhirat, hatinya semakin keras, semakin kencang pula angan-angannya kepada harta. Memang begitu matematikanya. Orang kalau cinta dengan akhirat, lupa dengan dunia. Orang kalau cinta dengan dunia, pasti dilupakan akhirat. Dan tidak mungkin mengimbangkan antara dunia dan akhirat. Dusta kalau ada yang mengatakan saya ingin 50-50, dunia dan akhirat, mustahil. Sangat mustahil. Coba orang yang mengatakan seperti itu, saya ingin ya separuh hidup saya untuk dunia, ya separuh untuk harta, 50-50 sajalah. Tidak bisa. Karena Allah mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di sini ada tiga kalimat. Sering kita berdoa, ini kan doa sapu jagat namanya ya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kepada kami dunia yang baik. Wa fil akhirati hasanah, dan akhirat yang baik. Wa qina adzabannar, dan jauhkan kami dari azab neraka. Lihat, dari tiga kalimat ini hanya sepertiga kita minta dunia, dua pertiganya akhirat. Kan sepertiga dunia kan, ini kan tiga kalimat. Kalau kita bagi tiga, sepertiga, sepertiga, sepertiga, sepertiganya Rabbana atina fid dunya hasanah, sepertiganya wa fil akhirati hasanah, sepertiganya wa qina adzabannar. Menunjukkan, kata para ulama, doa Rabbana atina fid dunya hasanah ini 2/3 minta akhirat, sepertiganya minta dunia. Itu maksudnya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan obat. Kalau orang sudah cinta dengan dunia, ingatlah kuburan, bahwa kita akan mati di situ. Kemudian yang kedua, untuk mengurangi kecintaan kita kepada dunia, lihatlah akibat-akibat orang-orang yang Allah binasakan gara-gara harta. Lihat Qarun. Allah katakan dalam Al-Quran, فَخَصَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ. Kami tenggelamkan Qarun dan seluruh kekayaannya. Lihat Fir'aun, فَأَغْرَقْنَاهُ وَجُنُودَهُ وَأَغْرَقْنَاهُمْ وَجُنُودَهُمْ. Kami tenggelamkan mereka semuanya ke dalam lautan. Lihat Namrud, bagaimana Allah wafatkan dengan satu nyamuk yang disarangkan di otaknya 40 tahun, kemudian mati. Dan begitu seterusnya. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Maka tidakkah dia mengetahui apabila telah dikeluarkan apa yang ada dalam kuburan? Wa husila ma fis sudur. dan ditampakkan apa yang disimpan dalam dada, inna rabbahum bihim yauma idzil khabir, sungguh Tuhan mereka terhadap mereka pada hari itu maha meneliti. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan obat bagi penyakit-penyakit hasud, penyakit-penyakit kanud, penyakit-penyakit hubbul khair, dengan cara mengingat akhirat. Ingat bahwa ada hari kebangkitan setelah kematian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam sebuah hadis, yushiku an tadaa alaikumul umam kama tadaa al akalatu ila qas'atiha. Kata Rasul, hampir-hampir umat Islam ini akan dikepung dari semua arah oleh orang-orang kafir, seperti nampan yang penuh dengan makanan dikelilingi orang lapar. Nah, kalau ada satu nampan nasi, yang lapar ini orang 10, nampannya kecil kayak tadi antum sahur itu, apa enggak rebutan tuh? Seperti itulah kaum muslimin kelak di akhir zaman dikepung oleh musuh-musuhnya. Kemudian para sahabat heran dengan permisalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dan mengatakan, "Ya Rasulullah, amin killatin nahnu yaumaidin?" Rasul, apakah karena sedikit jumlah kami sehingga kami dikepung dari semua arah? Kata Nabi SAW, tidak, bal antum yauma idzin katsirun. Tidak, bahkan kalian banyak jumlahnya, lebih banyak dibandingkan orang kafir. Tapi kenapa kalian bisa dikepung? Maka Nabi SAW menyebutkan dua penyakit, karena akan ditimpakan kepada hati-hati kaum muslimin kelak dua penyakit yang disebut dengan al-wahnu. Wahnu ini apa? Satu, hubbud dunya. Yang kedua, karahiyatul maut, cinta kepada dunia yang mengakibatkan takut kematian. Orang kalau sudah cinta dunia, takut mati. Orang kalau cinta dengan kematian, dia tidak takut dunia. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ahabba lika Allah ahabba Allah liqa'a, wa man kariha lika Allah karihallahu liqa'a. Siapa yang cinta berjumpa dengan Allah, Allah cinta berjumpa dengan dia. Siapa yang benci berjumpa dengan Allah, Allah pun benci berjumpa dengan dia. Para ulama mengatakan, apa maknanya hadis ini? Hadis ini maknanya, orang kalau seumur hidup dia, selama kita dia hidup itu, dia investasikan tenaganya, dia investasikan semua daya dan kekuatannya, termasuk hartanya, waktunya, keluarganya, untuk kehidupan akhirat, maka orang ini akan lebih cinta akhirat dibandingkan dunia. Tapi kalau seandainya kehidupannya dia investasikan hanya untuk dunia saja, waktunya untuk dunia, setiap jam detiknya untuk dunia, otaknya hanya mikir dunia, dunia, dunia saja, maka selamanya orang ini akan takut kematian. Kenapa? Karena kematian maknanya berpisah dengan dunia yang selama ini dikejarnya. Makanya dia takut kalau mati. Bagaimana rumah saya? Bagaimana kebun saya? Bagaimana ATM saya? Bagaimana anak istri saya? Dan begitu seterusnya. Akhirnya dia takut mati itu. Tapi kalau seandainya dia bangun istananya di sorga, dia membangun taman-taman di sorga, istana-istana di sorga, ketika detik-detik wafat, itu yang mereka inginkan. Makanya orang-orang yang beriman, apabila meninggal, kemudian jasadnya dibawa di atas keranda, ruhnya akan berteriak-teriak dan mengatakan, qaddimuni, segerakan aku, segerakan aku. Maknanya kematian itu minta disegerakan, segerakan masukkan aku ke liang lahat. Karena dia ingin bersegera masuk ke dalam sorga yang ditampakkan saat kematiannya. Dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, bahayanya dua penyakit ini, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Khalid bin Walid radhiyallahu an, ma'ruf Khalid bin Walid. Walaupun Khalid bin Walid ini masuk Islam telat dia. Bayangkan, Rasul sudah berdakwah 20 tahun baru dia masuk Islam. Jadi selama Rasul berdakwah 13 tahun di kota Mekah, enggak ada ketertarikan Khalid bin Walid masuk Islam. Ketika Rasul hijrah ke Madinah sampai tahun ke-7 Hijriah, enggak ada ketertarikan masuk Islam. Sudah 20 tahun lewat Islam itu, Khalid tidak tertarik masuk Islam. Baru setelah tahun ke-7 Hijriah, Khalid bin Walid baru masuk Islam. Dan perang yang pertama kali diikuti adalah perang Mu'tah, perang melawan orang-orang Romawi. Itulah perang perdana Khalid. Itu pun bukan sebagai pemimpin, karena yang memimpin adalah Zaid, kemudian Ja'far dan Abdullah ibn Rawahah. Kata Rasul, kalau Zaid pegang bendera dia gugur, maka Ja'far yang pegang bendera. Kalau Ja'far gugur, pegang Abdullah ibn Rawahah. Kalau gugur, berarti sudah tidak ada panglima. Subhanallah, apa yang disabdakan Rasul, 3 panglima gugur. Sahabat bingung, karena Rasul tidak mengatakan yang keempatnya. Lah kebetulan di tengah-tengah pasukan itu adalah Khalid bin Walid. Dan Khalid bin Walid terkenal di masa jahiliyah memang piawai perang. Buktinya perang Uhud kalah kaum muslimin, karena ketika itu yang memimpin perang Khalid dari kalangan orang-orang musyrik. Akhirnya mereka sepakat memilih Khalid untuk menjadi pemimpin perang, dan Allah menangkan. Ada satu kisah yang menarik dalam perang Mu'tah ini. Sorbannya Khalid ini jatuh. Sorbannya Khalid jatuh. Khalid ini ingin mengambil sorban dia sampai dia harus berperang, hanya ngambil sorbannya saja. Sehingga sahabat mengatakan, ya Khalid, engkau ini berperang karena Allah atau karena sorban? Katanya, kenapa kau sampai mati-matian ingin mengambil sorban itu? Kata Khalid bin Walid, dia mengatakan, demi Allah, aku berperang karena Allah, bukan karena sorban. Tetapi di sorban itu ada beberapa helai rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak hendak rambut itu dihinakan orang-orang kafir, makanya aku ambil. Lah ketika Khalid bin Walid dimenangkan dalam peperangan Mu'tah ini, sehingga pemimpin Romawi ini penasaran, kok pasukan kecil bisa mengalahkan pasukan gajah gitu ya. Akhirnya berdialoglah dengan Khalid tentang kunci kemenangan. Kenapa kau bisa menang perang? Nah, itu pertanyaannya. Lihat nih jawabannya Khalid bin Walid. Singkat, padat, dan inilah kunci kemenangan. Kata Khalid bin Walid, karena kami kaum muslimin nuhibbul mauta kama tuhibbul haya, katanya. Karena kami cinta dengan kematian sebagaimana kalian cinta kehidupan. Oh, itu mantap jawabannya. Karena kami cinta kematian, kalau kalian justru cinta kehidupan. Makanya saya katakan di awal, kalau orang mencintai akhirat itu sama dengan kecintaan manusia kepada dunia, tidak ada orang masuk neraka. Tapi rupanya Allah katakan, innal insana, sesungguhnya manusia itu kepada harta itu hubban jamma, melampau dibandingkan kecintaan mereka kepada akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanak wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Anda pernah mendengar ungkapan ini, bahwa sekarang ini jangankan yang halal, yang haram pun susah dicari. Ini ungkapan muncul tentu bukan dari orang yang beriman, muncul dari orang yang hampir putus asa dalam berikhtiar untuk mencari rezeki yang halal. Pemirsa, kita sebagai seorang muslim harus tidak percaya terhadap ungkapan itu. Kita harus menolak keras. Mengapa? Karena ungkapan itu ungkapan yang sama sekali salah. Kita sebagai seorang yang beriman harus yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha memberi rezeki yang paling baik. Allahu khairur razikin. Allah pula lah yang melapangkan dan menyempitkan rezeki siapa saja yang dikehendaki. Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Karenanya kita harus yakin bahwa rezeki itu pasti akan datang kepada kita, karena Allah lah yang menentukan. Ar-rizqu biyadillahi wahdah. Kalau kita yakin bahwa Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita, dialah yang menyempitkan dan melapangkan rezeki kepada siapa saja yang dikehendaki, maka mengapa pula kita kemudian mencoba untuk mencari jalan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Tetaplah kita konsisten dengan jalan yang dihalalkan oleh Allah, karena rezeki itu akan tetap datang kepada kita meski kita tempuh dengan cara yang halal. Cara yang haram tidak akan menambah rezeki kita. Sebagaimana juga kita harus yakin, cara yang halal tidak akan mengurangi rezeki kita. Sekali lagi, Allahu yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah lah yang melapangkan dan menyempitkan rezeki siapa saja yang dikehendaki. Dan juga pemirsa yang budiman, siapa bilang bahwa rezeki yang haram itu lebih mudah didapat? Lihatlah bagaimana akhir dari orang-orang yang mencari rezeki dengan cara yang haram. Para koruptor akhirnya meringkuk di dalam penjara. Dia berpikir,

godaan yang membuat kita dengan mudah tergelincir. Sekali lagi, tetaplah kita istiqomah di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mencari rezeki dengan cara yang halal saja. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yutillaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Ayat ini memerintahkan kepada orang yang beriman bertakwa kepada Allah. Tentu kita sudah tahu apa makna takwa, yakni melindungi diri kita dari adab dan siksa serta murka Allah Subhanahu wa taala. Caranya dengan apa? Menjalankan semua yang diperintahkan, menjauhi semua yang dilarang, serta menjauhi perkara-perkara mubah yang itu bisa menjerumuskan kita kepada perkara yang dilarang. Dan yang kedua, dalam ayat ini kita diperintahkan pula, wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah dengan perkataan yang sadida.

Ibnu Abbas menafsirkannya sebagai qaulan sawaban, perkataan yang benar. Mufassir yang lain menafsirkannya sebagai qaulan adlan, ucapan yang adil, atau qaulan sidqan, ucapan yang jujur. Demikian pula beberapa yang lain. Intinya, ucapan yang dibenarkan oleh Islam, yang diperintahkan oleh Islam, itulah yang dimaksud dengan qaulan sadidah. Ayat ini sekaligus memberikan larangan kepada kita untuk menyampaikan ucapan yang bertentangan dengan Islam. Ucapan yang mengajak kepada kekufuran, yang mengajak kepada kesyirikan, dan ucapan-ucapan yang palsu, itu adalah merupakan ucapan-ucapan yang terlarang. Ketika kita telah melakukan ini, Allah menjanjikan kepada kita, yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki amal kalian. Maksudnya, dengan kita melakukan itu, Allah akan memberikan taufik, memberikan kemudahan bagi kita untuk melakukan amal soleh. Dan tidak hanya itu, Allah menjanjikan, wa yaghfir lakum dzunubakum, akan mengampuni dosa-dosa kalian. Siapa yang tidak disukai diampuni dosa-dosanya? Karena betapa banyak dosa yang telah terlanjur kita lakukan. Dan ketika itu terjadi, maka tidak ada lain kecuali kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang ingin diperbaiki amalnya Allah, diampuni dosa-dosanya, maka bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah dengan ucapan yang benar, jujur, dan adil. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tiga hal penting. Ada tiga hal yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Pertama, kemarahan. Kedua, keangkuhan. Dan ketiga, dendam.

saudara pendengar, demikianlah sudah sajian Mutiara Pagi Islam yang telah kami hadirkan untuk menemani kebersamaan Anda. Dan saat lagi kita akan jelang penyampaian Warta Berita Daerah.

Selamat pagi, pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Toli-Toli menyampaikan Warta Berita Daerah pagi ini.

Desa Ameta di Kasimata ini adalah penghasil ikan atau mereka bisa melaut ya. Masyarakat dia desil 1 sampai desil 5 yang kategori miskin itu paling tidak pasar mereka sudah jelas. Nah itu yang kita harapkan sehingga ada keinginannya nanti dapur MPG ini akan bisa menerima produksi daripada masyarakat nelayan yang ada di sana.

0: Saudara, topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi menarik lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hari ini. Di antaranya, pemerintah daerah Kabupaten Buol terus mematangkan persiapan jelang gelaran Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda ke-24 sebagai tuan rumah perhelatan yang akan berlangsung pada tanggal 22 sampai 29 Agustus 2026. Sebanyak 100 wisatawan mancanegara menggunakan kapal pesiar Caledonian Sky dan hari ini akan berkunjung ke Toli-Toli, menikmati pesona alam dan budaya kota Cengkeh. Dan kami akhiri wawancara sorotan waspada karhutla. Saya Mariani Rauf, inilah berita selengkapnya, edisi Rabu 19 Agustus 2026. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Toli-Toli berharap Badan Gizi Nasional BGN Kabupaten Toli-Toli segera merealisasikan pembangunan dapur SPPG di wilayah 3T, terutama kepulauan berpenghuni, agar pemenuhan gizi anak sekolah di wilayah itu tercapai secara maksimal. Selengkapnya dilaporkan Ahmad Mukadas.
1: Saudara, desakan untuk segera dibangunnya dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di wilayah kepulauan tidak hanya datang dari gedung parlemen, namun juga datang dari dinas yang menaungi seluruh pemerintah desa yang ada di Toli-Toli, di mana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Toli-Toli berharap Badan Gizi Nasional BGN Kabupaten Toli-Toli segera merealisasikan pembangunan dapur SPPG di wilayah 3T, terutama kepulauan berpenghuni, agar pemenuhan gizi anak sekolah di wilayah itu tercapai secara maksimal. Harapan itu diungkapkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Toli-Toli Samsu M. Saleh saat diwawancara RRI terkait rencana pembangunan dapur SPPG di wilayah 3T di Toli-Toli. Menurutnya, jika dapur SPPG telah dibangun di wilayah 3T, terutama kepulauan yang berpenghuni, diyakini kebutuhan pemenuhan gizi anak-anak usia sekolah dapat terpenuhi. Selain itu, pembangunan dapur SPPG di wilayah kepulauan juga memicu terjadinya pergerakan pasar saat seluruh kebutuhan lokal yang dibutuhkan oleh dapur SPPG dapat disiapkan masyarakat setempat, sehingga dapat menimbulkan efek domino terhadap dapur MBG itu sendiri.
2: Saya contohkan, misalnya di desa Abetan, di desa Simata, ini adalah penghasil ikan, atau mereka melaut, ya, masyarakat yang desil 1 sampai desil 5 yang kategori miskin itu paling tidak pasar mereka sudah jelas. Nah, itu yang kita harapkan. Sehingga pada gilirannya nanti dapur MBG ini akan bisa menerima produksi daripada masyarakat nelayan yang ada di sana. Itu salah satu contoh.
1: Menurut Kadis PMD Toli-Toli, sebagai bagian dari amanah Bupati Toli-Toli kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Toli-Toli, pihaknya mendukung sepenuhnya rencana pembangunan dapur SPPG di wilayah 3T yang akan dilakukan oleh BGN Toli-Toli karena bagian dari pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Simatang Tanjung, Simatang Utara, dan Desa Kabetan.
2: Nah, kalau dia pemberdayaannya bagus, maka ekonominya juga bisa meningkat. Ketika ekonominya meningkat, maka desilnya bisa menurun. Maka pemberantasan namanya atau penurunan tingkat kemiskinan yang ada di wilayah kita akan semakin lebih cepat lagi.
1: Berdasarkan catatan yang dimiliki DPMD Toli-Toli, terdapat sejumlah desa yang berada di kepulauan dan berpenghuni, di antaranya Desa Simatang Tanjung, Simatang Utara, dan Kabetan. Namun ada juga beberapa desa yang memiliki pulau, seperti Pulau Lingayan yang berada di Desa Ogotua, Kecamatan Dampal Utara, serta Pulau Pandan yang berada di Desa Sambujan, Kecamatan Ogodede.
0: Provinsi Sulawesi Tengah mendorong hilirisasi produk kelapa melalui pengembangan Virgin Coconut Oil atau VCO untuk lebih meningkatkan nilai ekonomi dan peluang pasar. Laporan selengkapnya bersama Alfiansa.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus mendorong pengembangan wirausaha baru melalui program pelatihan yang berfokus pada hilirisasi produk unggulan daerah. Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah pengolahan kelapa dan berbagai produk turunannya, khususnya pengembangan Virgin Coconut Oil yang dinilai memiliki peluang pasar cukup besar. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sulawesi Tengah, Sumarno, mengatakan pihaknya saat ini terus memberikan pelatihan kepada para pelaku usaha kecil agar mampu berkembang menjadi wirausaha yang lebih maju. Program tersebut dirancang untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam mengelola potensi lokal menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. Menurut Sumarno, kelapa merupakan salah satu komoditas yang memiliki potensi besar di Sulawesi Tengah. Namun potensi tersebut perlu dikembangkan melalui pengelolaan yang lebih optimal agar mampu memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat, terutama bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan juga menengah.
4: Jadi mereka akan kita latih untuk menjadi wirausaha lanjutan yang tadinya kecil, kita akan tingkatkan menjadi wirausaha yang lebih besar lagi, ya. Namanya wirausaha lanjutan. Kali ini kita mengambil tema produk kelapa dan turunannya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa di Sulawesi Tengah memiliki potensi kelapa yang cukup besar, namun belum dimanfaatkan secara optimal sehingga belum mendapatkan nilai tambah yang sesuai dengan yang diharapkan.
3: Ia berharap melalui pelatihan yang diberikan, produk olahan kelapa dan turunannya dapat semakin berkembang. Salah satunya Virgin Coconut Oil. Produk tersebut dinilai memiliki prospek yang menjanjikan karena kebutuhan pasar terhadap VCO terus meningkat, baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun pasar internasional. Sumarno menjelaskan, untuk tahap awal pihaknya akan memfokuskan pengembangan pada satu varian produk, yakni Virgin Coconut Oil, beserta produk turunannya.
4: Dengan adanya pelatihan ini, dalam bentuk produk Virgin Coconut Oil, karena kita tahu bahwa Virgin Coconut Oil ini masih sangat dibutuhkan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, potensinya masih cukup besar. Ya. Untuk itu kita akan fokus di satu komoditi ini, ya, Virgin Coconut Oil dan produk kelapa dan turunannya.
3: Dengan penguatan kapasitas pelaku usaha dan pengembangan produk olahan kelapa, Sulawesi Tengah diharapkan mampu menciptakan wirausaha yang mandiri serta menjadikan Virgin Coconut Oil sebagai produk unggulan daerah yang mampu bersaing di pasar nasional hingga internasional.
0: Bupati Toli-Toli Haji Amran Haji Yahya melantik dan mengambil sumpah janji pejabat fungsional tertentu lingkup Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Mokopido Toli-Toli. Selengkapnya dilaporkan Datra Hasan.
5: Bupati Toli-Toli Haji Amran Haji Yahya melantik dan mengambil sumpah janji pejabat fungsional tertentu yakni Dr. Abdul Qadir Haji Tahir, spesialis penyakit dalam dalam jabatan baru fungsional dokter ahli utama pada Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Mokopido Toli-Toli. Dalam sambutannya, Bupati Toli-Toli memberikan apresiasi terhadap jabatan dokter yang merupakan profesi yang mulia. Ia mengatakan dengan adanya jabatan baru tersebut dapat semakin meningkatkan profesionalitas dalam bekerja, sehingga benar-benar dapat menunjukkan dedikasi yang terbaik dalam melayani masyarakat.
6: Jabatan fungsional memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan pada masyarakat. Oleh karena itu, jabatan yang saudara terima pada hari ini harus dipandang sebagai amanah sekaligus tanggung jawab untuk memberikan kontribusi sesuai dengan bidang tugas dan kompetensi masing-masing.
5: Sementara itu, Dr. Abdul Qadir Haji Tahir kepada RRI mengatakan dirinya bersyukur atas apa yang diamanatkan kepada dirinya untuk menjalankan tugas yang diberikan, sehingga terus melakukan yang terbaik dalam setiap langkah dan tindakan sebagai seorang dokter.
7: Kebetulan kami dilantik dari dokter ahli madya ke dokter ahli utama. Nah, ini suatu penghargaan atau apresiasi dari pemerintah pusat, ya, dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Itu kami berterima kasih. Demikian juga kepada pemerintah daerah Toli-Toli, khususnya Bupati Toli-Toli, beserta jajarannya yang meluangkan waktunya untuk kan, insyaallah amanah yang diberikan ini akan kami junjung tinggi dan akan menjalankan sepenuhnya dengan penuh dedikasi dan karya nyata nanti. Nah, jadi ada bertambah 5 tahun, jadi insyaallah masih 6 tahun 4-5 bulan lah.
5: Pelantikan pejabat fungsional tertentu yang berlangsung di Aula Rumah Sakit RSUD Mokopido Toli-Toli kemarin berlangsung tertib, aman, dan lancar, disaksikan sejumlah pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli.
0: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah. Saudara, pemerintah daerah Kabupaten Buol terus mematangkan persiapan jelang gelaran Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda ke-24 sebagai tuan rumah perhelatan yang akan berlangsung pada tanggal 22 sampai 29 Agustus 2026. Selengkapnya dilaporkan Martina dari Kabupaten Buol.
8: Sebagai tuan rumah pada Popda ke-24 tahun ini, pemerintah daerah Kabupaten Buol terus memantapkan persiapan. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Buol Purnomo dalam sambutannya pada acara pengukuhan atlet Popda Kabupaten Buol mengatakan, penetapan skuad utama ini merupakan hasil dari rangkaian proses panjang dan bertahap, mulai dari seleksi, pembinaan, pemusatan latihan, uji tanding, hingga evaluasi bertahap. Ia menyebutkan dari total 228 pendaftar, 160 mendaftar secara online, dan 68 on the spot. Pihaknya menyeleksi atlet berdasarkan kemampuan teknik, fisik, potensi, kedisiplinan, hingga kesiapan mental, hingga terpilih 69 atlet terbaik yang siap memperkuat kontingen Buol.
9: Jumlah peserta seleksi 228 orang, 160 orang mendaftar secara online, dan 68 orang on the spot. Seleksi dilakukan berdasarkan kemampuan teknik, kondisi fisik, potensi, disiplin, dan juga kesiapan mental atlet. Dari proses tersebut ditetapkan 69 atlet terbaik yang memperkuat Kabupaten Buol yang terdiri dari sepak bola 22 atlet bola voli putra, 12 atlet bola voli putri, 10 atlet bola basket putra, 11 atlet bola basket putri, 9 atlet dan juga sepak takraw 5 atlet.
8: Sementara itu Bupati Buol Risaryudi Triwibowo menegaskan bahwa status tuan rumah ini merupakan hasil kerja keras kepemimpinan daerah sebelumnya dan menjadi kesempatan emas bagi Buol untuk menunjukkan eksistensinya. Ia juga mengingatkan para atlet membawa harapan yang diamanahkan oleh tiga pihak utama, yakni orang tua, pihak sekolah, dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, seluruh anggota kontingen diminta untuk menjunjung tinggi tanggung jawab, kedisiplinan, dan kerjasama tim.
10: Hasil kerja dari senior pemimpin daerah sebelum saya menghasilkan pekan olahraga pelajar daerah bisa datang dan dilaksanakan di Kabupaten Buol tepatnya nanti tanggal 24 sampai 27 Agustus tahun 2026. Ini peluang besar bagi daerah kita. Pertama, kita menjadi tuan rumah yang mendatangkan para atlet dari 13 kabupaten kota. Peluang bisnisnya ada, peluang membuat nama daerah semakin dikenal ada, dan peluang untuk menunjukkan eksistensi kabupaten kita terkait masalah kebaikan orang Buol, keramah tamahan orang Buol, dan seterusnya, ini bisa kita laksanakan.
8: Mengakhiri pengarahannya, Bupati Buol menyampaikan optimisme kontingen Kabupaten Buol mampu menorehkan prestasi terbaik dan keluar sebagai juara umum pada ajang Popda 24 kali ini.
0: Sebagai daerah tujuan wisatawan, kapal pesiar dan kapal layar, Toli-Toli kembali dikunjungi 100 wisatawan menggunakan kapal pesiar Caledonian Sky. Selengkapnya dilaporkan Sardono.
11: Sebanyak 100 wisatawan mancanegara menggunakan kapal pesiar Caledonian Sky hari ini akan berkunjung ke Tritoli menikmati pesona alam dan budaya Kota Cengkeh. Sekretaris Dinas Pariwisata Tritoli Sasuli Esti kepada RRI menyebut, sebagai daerah tujuan wisatawan kapal layar dan kapal pesiar Caledonian Sky nantinya akan berlabuh di sekitar Pulau Lutungan. Menggunakan skoci, para wisatawan akan turun di Pelabuhan Haji Ayun Tanjung Batu. Naik becak, para wisatawan dari 10 negara ini akan menuju rumah adat Bali Masigi yang berada di Kelurahan Nalu. Dilakukan penjemputan secara resmi oleh pemerintah daerah dan setelahnya beberapa agenda selama berada di Kota Cengkeh Tritoli, para wisatawan akan berkunjung ke Pasar Susumbolan, Dekranasda, serta berkunjung ke Gereja Immanuel serta Masjid Agung Al-Mubarak.
12: Final check terakhir bahwa mereka hanya berlabuh di depan Lutungan, kemudian mereka naik kapalnya sendiri, yang kapal kecil yang memang milik dari perusahaan tersebut, ke dermaga Pelabuhan Haji Ayun. Itu selanjutnya kemudian penjemputan, kemudian dari Pelabuhan Haji Ayun naik bus ke rumah adat, dan di sanalah prosesin penjemputan, dan yang akan insya Allah akan dihadir langsung dengan Pak Bupati dengan beberapa unsur terkait yang memang kami sudah jadwalkan untuk hal tersebut.
11: Melalui kunjungan ini, selain membawa dampak ekonomi bagi daerah, juga ajang promosi pariwisata Tritoli ke mancanegara untuk kemajuan sektor pariwisata Tritoli yang kaya akan keindahan alam dan budaya.
12: Mereka datang sekaligus juga menjadi ajang promosi mereka ke Tritoli. Yang kedua, dengan mereka berkunjung, kita harapkan juga mereka melakukan transaksi, misalnya nanti ada dua kunjungan tempat itu di Dekranasda, kita harapkan juga nanti beberapa kerajinan memang yang dipamerkan di Dekranasda itu bisa mereka beli, dan ini mempunyai nilai tambah buat untuk kerajinan kita semuanya. Kemudian mereka juga akan berkunjung ke Pasar Sumbolan, dan biasanya mereka belanja untuk hal-hal kebutuhan mereka untuk di kapal. Artinya ada imbal balik, mereka datang berarti ada transaksi yang akan terjadi di wisatawan tersebut.
11: Sekretaris Dinas Pariwisata Tritoli ini mengajak masyarakat bersama menjaga kebersihan lingkungan dan penuh keramah tamahan dalam menyambut kunjungan para wisatawan, sehingga membawa kesan yang indah ke negaranya masing-masing dan nantinya ingin kembali berwisata ke Tritoli.
0: Cuaca panas dan kering yang melanda Kota Palu meningkatkan resiko terjadinya kebakaran. Warga Kota Palu dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Laporan selengkapnya bersama Susanti Akataba.
13: Kepala Bidang Penanggulangan dan Penyelamatan Damkar Kota Palu, Danu Saputra, mengatakan meningkatnya suhu udara perlu menjadi perhatian karena kondisi panas dan kering menyebabkan api lebih mudah muncul dan cepat menyebar. Untuk itu, Damkar Kota Palu memperkuat koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan kelurahan untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai potensi kebakaran sekaligus mendorong upaya pencegahan. Warga Kota Palu dihimbau tidak membakar lahan, sampah maupun material kering secara sembarangan, terutama di sekitar pemukiman dan kawasan yang banyak terdapat vegetasi kering. Menurut Danu, api yang semula kecil dapat dengan cepat membesar apabila tertiup angin dan mengenai bahan yang mudah terbakar.
14: Itu ada imbauan kami adalah untuk menjaga lingkungan masing-masing, jangan sampai membakar sampah sembarangan, dan berikutnya untuk para pengguna jalan yang sekitarnya itu yang termasuk lahan-lahan kosong, kalau naik motor jangan buang puntung rokok sembarangan. Bahkan kepada camat dan lurah agar tetap mengimbau masyarakatnya juga.
13: Damkar Kota Palu juga mengingatkan warga untuk tidak menunda melaporkan apabila menemukan asap atau api yang berpotensi meluas. Pelaporan lebih awal penting agar petugas dapat segera melakukan penanganan dan mencegah kebakaran berkembang menjadi lebih besar. Kewaspadaan masyarakat menjadi bagian penting dalam mencegah terjadinya kebakaran di tengah cuaca panas di Kota Palu. Susanti Akataba melaporkan.
0: Saudara, mewaspadai kebakaran hutan dan lahan karhutla, masyarakat dihimbau untuk sadar diri dengan tidak melakukan aktivitas pembakaran di lahan kebun dan tidak membuang puntung rokok sembarang untuk mencegah timbulnya titik api yang rentan menimbulkan kebakaran. Terkait hal itu, berikut kita ikuti wawancara bersama dengan Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Toli-Toli, Kasmir Ibrahim, yang akan dipandu oleh reporter Datra Hasan berikut ini.
15: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya bersama dengan Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Toli-Toli, Bapak Kasmir Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
16: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
15: Terkait dengan di musim kemarau saat ini, tentunya ini terkait dengan kebakaran hutan dan lahan ini masih masyarakat perlu mewaspadai terhadap bagaimana terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Tentunya bagaimana antisipasi dari pemadam kebakaran sendiri untuk memberikan edukasi dan peringatan kepada masyarakat agar tidak membakar kawasan hutan dan lahan. Silakan Pak Kabit.
16: Baik, terima kasih. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada RRI yang sudah mengundang kami untuk memberikan edukasi terkait persoalan El Nino atau kemarau panjang yang cukup menyibukkan teman-teman Damkar akhir-akhir ini. Ya, tercatat di data kami untuk tahun 2006 ini memang cukup meningkat signifikan, masuk dalam daftar laporan dari warga maupun teman-teman lain bahwa data kebakaran di tahun 2006 ini meningkat menjadi 37 kasus kebakaran. Dari tahun kemarin itu 14 kasus kebakaran. Terakhir tadi malam di wilayah Malalah, Kecamatan Dondo dan Desa Pinjan, Kecamatan Tutul Utara. Dan ini menjadi permasalahan di internal kami, khususnya Damkar Kabupaten Toli, di mana memang keterbatasan personil kami hanya berjumlah 37 orang dan armada kami cuma 2 unit. Tentunya ini sangat menyulitkan kami untuk mengcover semua musibah-musibah kebakaran yang berada di luar wilayah Kecamatan Baulan. Dan untuk itu kami sangat-sangat mengharapkan kepada seluruh stakeholder, pemerintah kecamatan dan desa kelurahan itu bisa bersama-sama untuk bekerja sama bahu-membahu guna memadamkan api di wilayah masing-masing secara mandiri. Namun jika perawalan kebakaran di wilayah masing-masing itu mengalami kendala atau sulit dipadamkan, kami akan lakukan upaya berkoordinasi dengan BPBD agar bisa menurunkan anggota untuk membantu masyarakat yang jauh dari pelayanan kami yang ada di Kecamatan Baulan.
15: Tentunya mungkin antisipasi sederhana dari masyarakat di musim kemarau saat ini, mungkin bagaimana juga bagi wilayah-wilayah yang memang rawan, mungkin bisa menyediakan mungkin tempat penampungan air sehingga ini juga memudahkan mungkin tim dari pemadam maupun BPBD untuk memadamkan api jika memang terjadi kebakaran lahan, Pak. Bagaimana, Pak, antisipasinya?
16: Saya kira untuk antisipasi pencegahan terjadinya kebakaran, khususnya di wilayah lahan-lahan perkebunan dan hutan, dihimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak melakukan upaya pembakaran lahan di musim sekarang karena memang sangat berbahaya dan itu memicu kebakaran hebat di lahan perkebunan dan hutan. Dan sangat diharapkan kepada masyarakat juga, khususnya ya pekebun, ya cengkeh, agar berhati-hati dalam beraktivitas, utamanya menggunakan rokok agar tidak membuang sembarangan puntu rokok, dan diharapkan juga bisa mengantisipasi menyediakan air di lahannya masing-masing agar ini bisa mengantisipasi pemadaman awal yang dilakukan oleh beberapa kebun itu sendiri. Saya kira itu.
15: Terakhir, apa yang menjadi harapannya kepada seluruh masyarakat dan tugas yang ada untuk bagaimana juga standby sehingga jika ada laporan dari masyarakat ini langsung bisa ditangani secara maksimal oleh petugas, Pak? Apa harapannya?
16: Kami sangat berharapkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Totoli, tak terkecuali di wilayah Kecamatan Baulan, di pusat pelayanan kami Damkar Kabupaten Totoli, dan juga seluruh masyarakat yang di luar jangkauan kami pemadam kebakaran, khususnya wilayah-wilayah Kecamatan Ogedede, Lampasio, Dondo, Totoli Utara, Daku Pemien, ini yang cukup jauh dari jangkauan kami, agar pemerintah kecamatan dan pemerintah desa itu bisa memberikan informasi secepatnya kepada kami jika menemukan atau melihat titik-titik api yang membakar lahan, baik lahan masyarakat itu sendiri maupun hutan di wilayah masing-masing. Dan kami mengharapkan juga agar kerjasama unsur pemerintah desa dan kecamatan itu bisa bersinergi bersama-sama kami pemadam kebakaran, BPBD, TNI, Polri, yang mengharapkan agar upaya pencegahan penanggulangan kebakaran itu bisa dimaksimalkan di wilayah masing-masing.
15: Baik, terima kasih Pak Kasbir Ibrahim sudah bersama kami di kesempatan kali ini.
16: Baik, terima kasih Pak.
0: Saudara, wawancara sorotan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah pagi ini. Warta Berita Daerah selanjutnya bisa Anda dengarkan pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Saya Mariani Rauf bersama rekan Dava menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Saudara pendengar, masih di suasana pagi, kami temani kebersamaan Anda menikmati pagi di mana ada banyak sekali harapan yang ingin kita gapai di hari ini. Tubuh yang sehat, kemudian juga semangat yang besar, support dari orang-orang yang mencintai Anda. Semoga hari ini pun setiap langkah kita akan dimudahkan oleh Yang Maha Kuasa.
1: Sorry, lama nunggu ya. Yuk, cus.
2: Enak saja bilang cus. Helm mana?
1: Sudahlah, terus pakai helm. Kan dekat, lagian kan tidak ada polisi. Jadi sudahlah, aman.
2: Ya ampun, tidak boleh begitu. Pakai helm saat naik motor itu perlu, wajib. Mau dekat kek, mau jauh kek, ya tetap harus pakai helm. Helm itu bukan untuk gaya-gayaan, tapi untuk menjaga keselamatan kita. Jangan hanya karena takut ada polisi, baru mau pakai helm.
1: Iya, sudah ceramahnya. Tunggu dulu ya, aku ambil helm.
2: Itu dong, jangan lama-lama ya.
1: By the way, kamu sendiri lengkap tidak SIM sama STNK-nya?
2: Menurut lo, ya lengkap lah.

18 juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Dan selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?

0: ikan itu lama kone.
1: Eh pudelah, bom ikan itu toh dah kasih rusak terumbu karang.
0: Lalu apa rusaknya dengan saya?
1: Hei, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
0: Hei, begitu kah?
1: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
0: Oi, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
1: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

0: kampusin pusing
1: kece lagi berantem ini yang dapat
2: kece lagi
1: oh
2: kece lagi saja kece.

0: Generasi milenial harus kreatif, pasti berbuat yang berguna bagi lingkungan tempat tinggalnya dimanapun dia berada. Manfaatkan botol-botol plastik mineral untuk membudidaya tanaman, menghiasi lingkungan tempatmu, agar dapat bermanfaat untuk menata tanaman penghijauan yang berguna untuk makhluk hidup yang ada. Selain untuk menyelamatkan lingkungan, berguna untuk masa depan kita semua.
1: Katanya zaman now. Manfaatkan gadgetmu untuk menggunakan aplikasi Bank Sampah Digital yang dapat disalurkan barang plastik bekas untuk digunakan dan ditampung dengan imbalan mendapatkan rupiah. Ubah sampah jadi rupiah.
0: Ayo, anak muda Indonesia, sebagai generasi penerus bangsa ini, cerdas dalam mengelola limbah plastik agar dapat bermanfaat bagi lingkungan kita hingga tidak bermasalah dari lingkungan di mana saja kita berada.

0: Saudara, di tengah kekhawatiran penyebaran wabah virus corona baru COVID-19, sejumlah wilayah Indonesia juga tengah berjibaku melawan wabah demam berdarah denggi atau DBD.
1: Pak,
2: kenapa, Mah?
1: Sekarang ini kan musim hujan. Kita harus rajin bersihkan lingkungan rumah kita agar tidak menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk demam berdarah.
2: Hah, Mama ini sudah seperti petugas dari dinas kesehatan saja. So tahu. Ayo coba apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari nyamuk demam berdarah. Tahu tidak?
1: Ya tahulah, kita harus menerapkan program 3M, yaitu menguras, menutup, serta mendaur ulang barang bekas yang masih bisa dimanfaatkan.
2: Wah, istriku memang pintar. Hebat kamu, Mah.
1: Sudah-sudah gombalnya. Cepat habiskan kopinya, terus kuras kamar mandi, Pak.
2: Siap, Mah.
1: Jaga kebersihan dan kesehatan agar terhindar dari nyamuk demam berdarah.

Saudara pendengar, masih kami temani Anda semua di 102 FM dan juga melalui aplikasi RRI Digital menemani suasana pagi yang begitu cerah. Dan tentunya ragam hiburan dan juga informasi menarik terus mewarnai pagi Anda. Kami awali informasi dari rri.co.id, BMKG ungkap kekeringan meluas saat puncak kemarau 2026. Fenomena El Nino meningkatkan ancaman kekeringan ekstrim secara meluas di beberapa wilayah di tanah air. Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopa Heluwakan menguraikan bahwa wilayah Indonesia yang mengalami hari tanpa hujan berkepanjangan selama puncak kemarau. Arda Sena juga menekankan bahwa kondisi tersebut itu dipengaruhi oleh puncak kemarau serta fenomena El Nino yang menekan peluang pembentukan hujan di daerah. Arda Sena juga mengingatkan bahwa kekeringan meteorologis telah berkembang menjadi kekeringan hidrologis, terutama di wilayah selatan Katulistiwa yang mengalami defisit hujan. Kondisi ini memangkas pasokan uap air di udara, memicu kekeringan atmosfer berkepanjangan hingga beberapa dasarian mendatang. Menurutnya pendengar, pemerintah daerah juga perlu memperkuat mitigasi melalui koordinasi, bantuan air bersih, kemudian juga penghematan air, serta penyampaian informasi iklim. Cuaca di Indonesia umumnya didominasi oleh kondisi cuaca cerah berawan hingga hujan ringan. Demikian perakiran cuaca Indonesia selama sepekan berdasarkan catatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Namun perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas lebat. Hal ini kemungkinan terjadi di Sumatera Barat dan juga Papua Pegunungan. Tidak lupa juga waspada angin kencang diperkirakan terjadi di Aceh, Sulawesi Utara, Gorontalo, kemudian juga Sulawesi Selatan, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat Daya, dan juga Papua Selatan.

Saudara Bea Cukai mengendus indikasi keterlibatan oknum petugas Bandara Internasional Soekarno-Hatta dalam melancarkan aksi penyeludupan emas ke luar negeri. Dan hal tersebut berdasarkan temuan pada pengungkapan sejumlah kasus. Nah, pendengar, Kepala Bea Cukai Soekarno-Hatta Hengki Tomuan mengatakan bahwa dugaan pelanggaran tersebut terungkap berdasarkan penelusuran rekaman kamera pengawas CCTV serta koordinasi intensif dengan otoritas keamanan penerbangan. Keterlibatan orang dalam tersebut membuat proses penyamaran barang bukti yang dibawa oleh sindikat yang mayoritas warga asing menjadi lebih mudah. Diketahui Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan kembali menyita 30 keping emas batangan seberat 22,317 kg senilai 60 miliar rupiah. Logam mulia tersebut hendak diselundupkan warga negara Tiongkok menuju Hong Kong melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Jaka Budi Uta mengatakan bahwa penyelundupan tanpa dokumen ini terhubung dengan jaringan sebelumnya. Terlebih penindakan ini dilakukan tak lama setelah pihaknya melangsungkan jumpa pers soal penyelundupan emas dengan tujuan yang sama. Informasi terkait dengan Bea Cukai endus petugas Bandara Suta terlibat penyelundupan emas bisa dilansir di laman resmi rri.co.id.

0: Mas Bro, tolong kalau batuk itu gunakan sapu tangan atau tisu agar orang di sekitar kita tidak risih kalau dengar batuk kamu, Bro.
1: Iya nih, saya heran. Sudah sekian lama masih batuk seperti ini. Bosan saya minum obat.
0: Sudah periksa ke dokter belum?
1: Belum sih.
0: Wah, kamu ini sebaiknya segeralah kamu periksakan batuk kamu ke dokter supaya secepat mungkin diketahui, siapa tahu sudah TBC. Mengenal sedini mungkin atas derita gangguan kesehatan, terutama batuk yang mungkin saja salah satu ciri penderita penyakit tuberkulosis. Kenallah ciri-ciri sedini mungkin penyakit yang satu ini, antara lain batuk berkepanjangan yang tak kunjung sembuh, demam dan tubuh terasa kelelahan, berkeringat di malam hari, berat badan turun secara drastis tanpa sebab, dan masih banyak lagi ciri-ciri penyakit tuberkulosis. Datangi rumah sakit dan periksalah ke dokter apabila gejala tersebut ada pada Anda. Mengenal kesehatan diri kita sedini mungkin merupakan salah satu ciri orang yang pandai mengambil suatu keputusan. Kesehatan itu utama.

0: Eh, Mama, pergi Kak dulu, Di.
1: Nanti Kak terlambat lagi di tempat kerja ini.
2: Ambo, hati-hati, Ki. Pelan-pelan bisa aja di jalan. Nanti sampai kok juga.
1: Emak, hari gini masih seperti kura-kura, pelan. Kapan Mi saya sampai?
0: Iya, iya, Mak.
2: Ambo, tunggu dulu.
1: Apa lagi, Mak?
2: Hilangkan itu kebiasaan burukmu. Telepon-telepon di atas kendaraan.
1: Aduh, Mak, Mak. Iya, iya. Pergi makan dulu, Di. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Wah, Ambo, Ambo.
1: Wah, kayaknya ada panggilan telepon ini. Aduh, jangan-jangan penting. Ku angkat saja. Halo? Ya, betul. Dengan siapa?
3: Jangan biarkan ponselmu alihkan fokusmu.

Baik, pendengar, masih kami temani Anda semua di pagi hari ini menikmati suasana pagi yang penuh dengan semangat. Sudah pukul 7 lebih 29 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih terus bersama kami di program 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Sebelum kita lanjut lagi dengan sajian hiburan, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan bagaimana informasi perkembangan harga di pasaran. Dan untuk pagi ini pendengar, kita sudah terhubung dengan Mandor Pasar Susumbolan.
1: Saatnya kita ikuti Info Pasar.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Mandor.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi seluruh pendengar RRI.
0: Iya baik, Pak Mandor, bisa digambarkan kepada pendengar kita masyarakat Kota Toli-Toli bagaimana perkembangan harga di pasaran, khususnya di Pasar Susumbolan Kabupaten Toli-Toli. Silakan Pak Mandor.
2: Kami selaku pengelola Pasar Susumbolan hari ini memantau secara langsung harga bahan pokok di Pasar Susumbolan terjadi beberapa jenis kenaikan, di antaranya cabai kecil itu dari 40 naik ke 70, sedangkan cabai keriting dari 40 naik ke 60. Yang terjadi penurunan yaitu hanya tomat dari 12.000 turun ke 8.000 sampai 10.000. Demikian informasi sementara.
0: Iya baik, ini cabai kecil dari Rp40.000 naik menjadi Rp70.000. Apa yang menyebabkan sehingga harga cabai kecil ini Pak kembali melonjak lagi nih? Apakah karena pasokan kurang atau seperti apa gambarannya di lapangan Pak?
2: Kami lihat di lapangan stok dari luar belum masuk, yang terlanya dari Bodang Kutaraya. Sedangkan cabai keriting juga demikian, yang ada di pasar Susumbolan hanya lokal cabai keritingnya. Demikian informasi.
0: Baik Pak Mandor, kalau pedagang di pasar Susumbolan Kabupaten Toli-Toli ini apakah sudah berjualan sesuai dengan harga eceran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kita Pak?
2: Nah kami pantau setiap hari itu terjadi kenaikan itu karena stok tidak ada. Ketika dia banjir dan sendinya turun, demikian informasi.
0: Iya, tapi ada koordinasi yang selalu dilakukan oleh pihak perdagangan Pak ya, ataupun juga mungkin pihak-pihak terkait dengan pengaturan harga yang ada di pasar Susumbolan.
2: Iya, demikian Bu. Dari dinas perdagangan tiap hari turun memantau langsung di lapangan.
0: Oke, baik.
2: Harga sembilan bahan pokok, demikian Bu.
0: Iya, ada himbauan yang ingin disampaikan kepada para pedagang kita ini Pak.
2: Kami selaku penerapan Susumbolan mengimbau kepada seluruh pedagang dan pengunjung atas kerjasamanya, terutama dalam kebersihan dan keamanan. Demikian.
0: Baik, terima kasih Pak Mandor. Waktunya bersama RRI sudah menyampaikan informasi harga di pasaran, khususnya dari Pasar Susumbolan Kabupaten Toli-Toli. Selamat beraktivitas kembali Pak Mandor. Selamat pagi.
2: Pagi juga.
0: Baik, pendengar demikianlah telah kita dengarkan bersama bahwa di Pasar Susumbolan Kabupaten Toli-Toli saat ini terjadi kenaikan harga yaitu cabai kecil dari Rp40.000 naik menjadi Rp70.000. Kemudian juga cabai keriting dari Rp40.000 naik menjadi Rp60.000 per kilogramnya. Ya, hal ini disebabkan karena keterbatasan stok atau kurangnya stok dari pemasok seperti wilayah Buol, Kota Raya. Demikianlah pendengar informasi harga kebutuhan di pasar tradisional Susumbolan Kabupaten Toli-Toli.
1: Demikian telah kita ikuti Info Pasar. Info Pasar. Pro 1 RRI.

0: Saudara pendengar, hari ini kita boleh lebih optimis lagi untuk menggapai setiap impian, harapan, dan juga cita-cita. Semoga hari ini keberhasilan akan menyertai setiap langkah kita. Selanjutnya pendengar, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan bagaimana informasi cuaca.
1: Saatnya kita ikuti info cuaca.
0: Baik, pendengar, kita sudah terhubung dengan prakirawan on duty dari BMKG Kabupaten Toli-Toli, Mbak Milenia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Milenia.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi, Kak.
0: Ya, silakan Mbak Milenia menyampaikan informasi perkembangan cuaca untuk wilayah Toli-Toli, Buol, dan Parigi Motong hari ini.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI, Sobat Cuaca Toli-Toli. Saya Forecaster on duty akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Toli-Toli, Buol, dan Parigi Motong hari Rabu tanggal 19 Agustus tahun 2026. Untuk wilayah Toli-Toli, kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan, dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dan kecepatan angin mencapai 18 km per jam. Kemudian untuk Kabupaten Buol, kondisi cuaca diperkirakan umumnya cerah hingga cerah berawan, dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dan kecepatan angin diperkirakan mencapai 20 km per jam. Adapun untuk Kabupaten Parigi Motong, kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga berawan, dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dan kecepatan angin mencapai 21 km per jam. Adapun untuk ketinggian gelombang, diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk informasi selengkapnya dapat dilihat melalui www.cuaca.bmkg.go.id, aplikasi info BMKG, dan sosial media kami BMKG Toli-Toli. Demikian informasi perakhiran cuaca hari ini. Tetap jaga kondisi dan selamat beraktivitas, Sobat Cuaca.
0: Baik, terima kasih Mbak Melinia sudah menyampaikan informasi perakhiran cuaca untuk hari ini bagi wilayah Toli-Toli, Buol, dan Parigi Motong. Selamat beraktivitas kembali, tetap semangat. Selamat pagi.
2: Baik, terima kasih Kak. Selamat pagi.
0: Saudara pendengar, demikianlah telah kita dengarkan bersama bagaimana informasi perakhiran cuaca yang sudah disampaikan oleh forecaster on duty dari BMKG Mbak Milenia.
1: Demikian telah kita ikuti info cuaca. Pro 1 RRI Toli-Toli.